0: kepolisian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut, 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
1: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan support langkah yang ditangani KPK. Monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan, kedepannya saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK kedepannya.
1: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMI Pas Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampu, 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Dini Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Kasepura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Ketarantinaan, semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya, Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, untuk ke-16 secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kodia betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga, dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak. Nah, jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, kemenangan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu tempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindaryana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Sebagai tersangka.
2: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindaryana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwijk Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
1: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara RH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LT selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
2: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
3: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
2: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
4: Saya rasa hal sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
2: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
5: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya. Menurut saya tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: In the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua menteri luar negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Olahraga ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, masih di Samarinda pagi ini. Dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ya, sebelum kita melangkah ke program acara berikutnya, ya, kami akan hadirkan informasi kebencanaan, nanti akan langsung disampaikan dari studio Radio Suka Bencana BBBD Provinsi Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi kebencanaan langsung dari studio Radio Suka Bencana BBBD Provinsi Kalimantan Timur, yang melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kalimantan bersama Bung Muriono. Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Muriono.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Dedi. Apa kabar ini, Bung Dedi?
2: Sehat, alhamdulillah. Bung Muriono juga begitu, ya?
4: Alhamdulillah, Bung Dedi. Sehat, ya, walafiat pada pagi hari ini.
2: Baik, silakan Bung Breno laporan Anda selengkapnya.
4: Baik, terima kasih rekan Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi bantuan kami selama 24 jam ke edisi hari Kamis 4 Juni tahun 2026 hingga pukul 08.00 telah kami himpun. Informasi yang pertama yaitu informasi tentang sebaran titik hotspot atau titik panas di wilayah Kalimantan Timur, terdapat sejumlah 19 titik yaitu meliputi kota Pontang 4 titik di Pontang Selatan, Kabupaten Pasir terdapat 5 titik di Batu Sopang, ke wilayah Kabupaten Kutai Barat terdapat 1 titik di kawasan Siluk Murai, dan di Kabupaten Kutai Timur terdapat 8 titik di Pengalon 3 titik, Kecamatan Sangatta Utara 1 titik. Di wilayah Kabupaten Berau terdapat 7 titik di Kecamatan Kelai 5 titik, Sambaliung 2 titik. Selanjutnya mengenai informasi pantauan kejadian di wilayah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan pemantauan pada hari Selasa 2 Juni tahun 2026 pukul 18.38 waktu Indonesia Tengah, terdapat banjir di kawasan Kampung Moratai RT 01 dengan ketinggian bervariasi berkisaran antara 30 hingga 100 cm. Sejumlah fasilitas umum terdapat genangan, diantaranya yaitu SD Negeri 010 Jempang, Gereja GPMII, akses jalan menuju SMP Negeri 3 Jempang, dan PAUD ST Antonius, Usu Musola, serta Jalan Kelamin. Sebanyak 20 bangunan rumah warga yang terdampak banjir, namun hingga saat ini air masih merendam halaman dan bagian bawah kolong rumah, serta belum memasuki ke dalam rumah warga. Masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan debit air, terutama apabila terjadi hujan di wilayah tersebut, mengalami hujan intensitas sedang hingga lebat, diminta untuk dapat mengamankan barang-barang berharga dan memperhatikan keselamatan anak-anak, serta melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi kondisi darurat. Informasi berdasarkan potensi hujan harian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam 6 hari ke depan, secara umum cuaca wilayah Kalimantan Timur masih diprediksi berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat, terutama di Kabupaten Kutai Barat bagian barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara bagian utara, Kabupaten Pasir, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau hingga tanggal 7 Juni tahun 2026. Selanjutnya, di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026, pukul 08.30 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kebakaran sebuah bangunan tempat usaha di RT 17 Kelurahan Sungai Merdeka, kilometer 38, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kejadian dilaporkan pada pukul 08.30 waktu Indonesia Tengah dan berhasil ditangani oleh tim kebakaran dan penyelamat pos sektor Samboja Pesisir bersama personel. Dampak dari peristiwa tersebut, 1 unit tempat usaha warung, 2 unit sepeda motor mengalami kerusakan akibat kebakaran, dan 1 orang warga mengalami luka bakar pada bagian tangan dan kepala. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga oleh kebocoran gas LPG. Sehubungan dengan kejadian tersebut, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu memeriksa kondisi tabung gas, regulator, selang dan instalasi kompor secara berkala. Pastikan tidak terdapat kebocoran serta jauhkan bahan yang mudah terbakar dari sumber api. Lanjutnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan 10 juga terjadi kebakaran pemukiman pada hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026 sekitar pukul 08.49 waktu Indonesia Tengah di wilayah Jalan Syahran RT 03 Desa Sekian Kecamatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebakaran telah menghanguskan satu unit bangunan rumah yang dihuni oleh satu kepala keluarga dan satu jiwa. Berdasarkan data sementara, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak terkait. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada dan membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Jika ada kebencanaan, dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum. Kembali ke Bung Deddy.
2: Baik, terima kasih Bung Muriano dan selamat bertugas, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar di hari ini. Pendengar, demikian tadi laporan langsung dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kaltim. Dan setelah ini pendengar akan nanti selamat pagi Kaltim Opini Publik. Nanti akan dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim dengan topik estafet kepemimpinan KONI masa depan atlet Kaltim. Nanti bersama narasumber Rasman Rading SEMSI ya PLT Kadispora Kaltim dan Rusman Yakub Ketua Pengurus Bowling Provinsi Kalimantan Timur. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 FM. Selamat pagi Kaltim.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua. Salam olahraga jaya, dan di kesempatan pagi ini kita akan berdiskusi atau pengusaran di Selamat Pagi Kaltim yang kami korelasikan tadi bersama dengan penyiar tadi terkait estafet kepemimpinan KONI ya, yang memiliki ketua barunya yakni Andri Syahrum ya, dan bagaimana masa depan olahraga Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan dari Andri Syahrum. Yang kita ketahui bersama Andri Syahrum ini merupakan mantan atlet juga ya, sebagai atlet poli tentunya. Bagaimana Anda melihatnya para pendengar, karena secara aklamasi tadi kemarin ya dunia olahraga memasuki babak baru dengan musyawarah olahraga provinsi atau Musofrov KONI Kalimantan Timur yang telah menetapkan Andri Syahrum sebagai ketua umum KONI periode 2026-2030 secara aklamasi. Terpilihnya Andri tidak hanya menandai pergantian kepemimpinan organisasi olahraga terbesar di Kaltim ini, tetapi juga membawa harapan bagi atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, dan juga masyarakat yang menginginkan prestasi olahraga Kaltim terus meningkat. Namun harapan besar selalu diiringi tantangan besar, mulai dari pembinaan atlet, persiapan porprov, hingga peningkatan prestasi nasional dan kesejahteraan tentunya untuk atlet itu sendiri, hingga peluang besar yang hadir seiring pembangunan ibu kota.

0: Nusantara. Bersama saya bertugas Rizky Multinata dan juga Bung Gesta Dinata akan menemani hingga merapat pukul 9 nanti. Anda bisa bertelepon bersama kami di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811554976. Kalau menilik dari rekam jejak seorang Andri Syahrum ya, yang merupakan kelahiran dari Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, tahun 1982, yang berusia 44 tahun ya. Beliau juga menjabat sebagai manajemen kunci atau general manager klub Borni FC ya, kalau tidak salah ya, Bung Gesta Dinata. Dan juga menjabat ketua Pengprov Cabor ya, mengemban amanah sebagai ketua pengurus Pengprov Hapkido ya. Kalau di luar itu, Andri Syahrum ini juga merupakan sosok pengusaha muda. Kita ketahui bersama memiliki jaringan bisnis ya. Salah satunya seperti lapangan Aubrey ya, itu mungkin salah satu bisnis Andri Syahrum. Dan ini menjadi salah satu apa ya, calon tunggal juga. Kala itu mengantongi dukungan masif ya, melebihi syarat minimal, dan ia mendapatkan dukungan resmi di 10 KONI Kabupaten Kota Skaltim serta 55 Pengprov Cabang Olahraga dari total 65 cabur di bawah naungan KONI Kaltim, dan ia menggantikan ketua demisioner sebelumnya Rusdiansah Aras. Ya, di bawah kepemimpinannya ia sempat berkomitmen memfokuskan program kerja pada peningkatan prestasi atlet binatang hitam di kancah nasional maupun internasional. Bahkan ingin membawa Kaltim bersaing di peringkat papan atas pekan olahraga nasional di NTB dan NTT nanti ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda mendengar dari sosok Haji Andre ya, ada disebut sebagai Haji Andre ini, keseharian beliau sebagai ketua umum ya dari KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan pelaksana tugas dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Rasman, dan juga Ketua Pengprov dari Pengurus Provinsi Bowling Kalimantan Timur dengan Bung Rusman Yakub ya. Anda bisa berstatement di line telepon kami 0541 743495 atau di 0541743476566.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
4: Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina.

0: Selamat pagi Kaltim.
1: Ya, masih ada tersisa 11 menit lagi ya. Anda bisa berkomentar di program Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi hari ini. Kalau melihat rekam jejak tadi yang kami sebutkan di atas, bagaimana kiprah dari seorang Andri Syahrum nantinya akan memimpin selama 5 tahun ke depan ya, di untuk memimpin KONI Kalimantan Timur. Nanti bagaimana target-targetnya, karena kaitannya juga Bung Andri atau Ketua KONI ini sedang meracik tim formatur untuk nantinya akan mapping ya, bagaimana semua cabur dan atlet-atlet membawa harapan baru dalam pembinaan-binaannya dan seiring dari peningkatan prestasi seperti apa, karena kan akan menuju porprok. Nah, ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri atau tugas yang pertama yang akan diemban dari seorang KONI, Ketua KONI yang baru. Ya, sudah ada yang bergabung ya via WA, ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung Hanye.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, iya.
2: Itu Sahrum itu anaknya Haji Alung kah?
1: Nampaknya lain. Kalau dari anunya.
2: Ya, mudah-mudahan lah Kaltim ini bisa meraih prestasi lah. Nah, terus kita berharap juga sarana-sarana olahraga yang ada itu bisa dimanfaatkan seperti Palaran, apa Stadion Palaran. Nah, artinya nanti bisa bagaimana stadion itu tidak ada kesan tidak terurus, tapi kalau bisa ada kegiatan-kegiatan olahraga di sana, amai rezeki. Nah, terus yang kami juga di Kutai Barat ini, masa belum 1 tahun sudah ganti lagi ketua KONI-nya. Nah, saya lihat mereka ini kan ketua KONI-nya keliling-keliling ke tempat apa namanya olahraga untuk mempersiapkan porprov. Saya bilang daerah lain itu tidak tidur, mereka sudah berbulan-bulan sudah siap. Nah, sudah ada apa TC ke training center Ameriski ya, maklum saya ini kan orang bodoh kan. Nah, mereka sudah TC, sudah sparring-sparring. Nah, kita baru seleksi. Bagaimana dapat prestasi? Nah, saya juga berharap dengan ketua KONI baru ini, karena kami di Kabupaten Kutai Barat ini ada rencana. Ada rencana mau menjadi tuan rumah porprov setelah pasir. Saya berharap itu tidak usah. Jadi jangan dituruti maunya para apa namanya pengurus-pengurus olahraga yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini. Karena kami ini banyak butuh masih pembangunan-pembangunan yang lain yang lebih prioritas. Nah, kalau apa namanya kita menyiapkan porprov itu paling dipakai hanya porprov saja. Nah, contoh kami belajar dari pengalaman baru-baru ini, yaitu kegiatan untuk para petani kemarin itu. Nah, itu ada kebun demplot. Semangat awalnya itu akan dilanjutkan bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nah, tahu-taunya demplot KTNA sekarang ini apa dah? Itu hanya semangat-semangat awalnya saja. Nah, jadi kami di Kabupaten Kutai Barat ini lebih dibutuhkan bagaimana membangun infrastruktur jalan ke beberapa kampung yang terisolir, bagaimana apa namanya masyarakat penyinggahan itu bisa terhubung baik dengan Kecamatan Maramuntai sehingga mereka berbelanja, karena Maramuntai adalah pusat ekonomi di daerah apa tengah itu kan. Itu harapan-harapan kami. Itu bukan saya tidak mendukung olahraga, mendukung juga olahraga, tetapi kita kan lebih mendukung ke hal-hal yang prioritas amai rezeki. Ya. Bagaimana kita kalau kita mau mengadakan pesta sementara tetangga kita dalam rumah, saudara kita dalam rumah masih dalam kekurangan, kan konyol itu amai rezeki kan? Itu. Tetap semangat. Mudah-mudahan apa namanya ketua KONI yang baru akan meraih prestasi yang luar biasa memajukan olahraga Kalimantan Timur. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, ya terima kasih Bung Hanye di kesempatan pagi ini yang berkomentar bagaimana kepengurusan baru ya dari Pemprov atau KONI Kalimantan Timur. Ya, Anda bisa masih bergabung sama kami, tersisa 6 menit lagi di di kesempatan pagi hari ini, bagaimana Anda memandang track record Musrof dari KONI Kalimantan Timur yang memilih Andri Syahrum secara aklamasi sebagai ketua KONI Kalimantan Timur. Namun kita cukupkan dulu untuk selamat pagi Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Kamis ya. Kita akan beranjak ke Halo Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di 97.6 FM MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi Kaltim.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila,

kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Consulting. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar semua dimanapun anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi di 97.6 FM MHz dan juga di YouTube RRI Samarinda. Ya, berjumpa lagi pada Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, edisi olahraga tentunya. Kita akan berbincangkan di kesempatan pagi ini. Senang sekali kami telah menghadirkan para narasumber via Zoom maupun di via studio. Dan selamat salam olahraga untuk para pencinta olahraga semua, karena senang kali kami hadirkan dialog Halo Kaltim, ruang diskusi yang menghadirkan isu-isu aktual dan strategis yang menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Timur. Dan para pendengar dan juga para pemirsa ya, dunia olahraga Kalimantan Timur masuki babak baru karena sudah melaksanakan musyawarah olahraga provinsi atau Musofrov KONI Kalimantan Timur yang telah menetapkan Andri Syahrum sebagai ketua umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 ya, secara aklamasi tentunya. Yang terpilihnya Andri Syahrum ini tidak hanya menjadi menandai pergantian kepemimpinan organisasi olahraga terbesar di daerah ini, tetapi juga membawa harapan baru bagi atlet, pelatih, pengurus cabur, dan juga masyarakat yang menginginkan prestasi olahraga Kaltim terus meningkat. Namun harapan besar juga diiringi tantangan besar, mulai dari pembinaan atlet tentunya, persiapan prof-prof yang akan segera dilaksanakan, dan juga peningkatan prestasi nasional. Untuk itulah kita akan membahasnya di kesempatan pagi ini dengan tema atau topik estafet kepemimpinan KONI masa depan atlet Kaltim. Telah bersama kami di studio RRI Samarinda di Jalan M. Yamin ada Bapak Rahman Rasman Rading selaku pelaksana tugas dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Kita sapa di Corong RRI. Assalamualaikum Pak Rasman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rizky.
0: Apa kabarnya nih Pak Rasman?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah di studio kami. Terima kasih banyak telah hadir. Dan juga di via Zoom meeting ada Ketua Pengprov cabur dari bowling Kalimantan Timur. Ada Pak Rusman Yaakob. Assalamualaikum Pak Rusman Yaakob.
2: Selamat pagi, apa kabar semua Dinda?
1: Iya, baik, alhamdulillah Kanda, senior.
0: Iya, dan ya. Pendengar, dunia olahraga ini telah memasuki fase penting tentunya. Mungkin dari masa kepengurusan KONI ya, 2022-2026 telah berakhir. Namun di tengah capaian prestasi muncul pula sejumlah tantangan, mulai dari pembinaan atlet, regenerasi pengurus, bahkan pemerataan pembinaan cabang olahraga. Amin. Sebelum ke Bang Rusman Yaakob, kita ke Pak Rusman Harding terlebih dahulu. Mungkin karena juga turut hadir Pak ya di Musofrov di KONI, mungkin akhirnya memilih Bung Andri Syahrum sebagai secara aklamasi. Mungkin dari kacamata Dispora Kalimantan Timur, makna aklamasi ini bagi masa depan olahraga Kalimantan Timur seperti apa nih Pak Rasman?
1: Ya, pertama saya menyampaikan selamat dulu kepada Haji Andri Syahrum selaku Ketua Umum KONI Kalimantan Timur 2026-2030. Arti makna dari sebuah mekanisme aklamasi adalah hampir 90 sekian persen itu menandakan memilih, memberikan kepercayaan kepada Pak Andre Syahrum untuk memimpin KONI Kalimantan Timur. Artinya bahwa kepercayaan ini, kepercayaan publik olahraga diwakilkan dari masing-masing cabang olahraga Pengprov, fungsional KONI Kalimantan Timur mendukung penuh kepada Pak Haji Andri Syahrum. Ini menandakan bahwa olahraga Kalimantan Timur sangat dinamis tapi kompak. Nah, kekompakan inilah yang dibutuhkan nanti pada saat penyusunan kepengurusan. Dan kepengurusan ini menjadi titik tolak dalam menandai kepengurusan ini untuk meraih sebuah harapan, harapan masyarakat Kalimantan Timur, masyarakat wabil khusus masyarakat olahraga, dan tentu ini adalah harapan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pak Andre dan kepengurusannya di masa yang akan datang tentu
0: ya. Ya, kita ke Bang Rusman Yaakob. Bang Rusman, selaku pelaku olahraga tentunya di bowling tentunya dan juga pemerhati olahraga dan sempat juga di KONI, ikut juga serta dalam proses Musofrov ini sendiri. Mungkin secara aklamasi menunjukkan bahwa insan olahraga yang menginginkan persatuan dibandingkan kompetisi internal? Mungkin dari kacamata olahraga, mungkin kualitas apa yang dilihat dari seorang sosok dari Pak atau Bung Andri Sahrum ini sendiri, Bang Rusman Yaakub?
2: Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Kadis Pora tadi itu bahwa aklamasi itu bukan sesuatu hanya sekedar bagaimana mekanisme itu berjalan, tetapi ada makna yang luar biasa sesungguhnya yang harus kita maknai dan saudara Andre harus maknai.
1: Ya, betul.
2: Yaitu bahwa maknanya adalah insan olahraga Kalimantan Timur itu merindukan sebuah kekuatan yang utuh di dalam bagaimana mentransformasikan keinginan-keinginan semua cabang olahraga prestasi khususnya supaya KONI itu betul-betul ada sebuah gerakan yang betul-betul solid untuk bagaimana mengembangkan prestasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Karena fakta menunjukkan bahwa memang 3 PON terakhir ini itu kan positioning kita itu kan turun, meskipun perolehan medalinya naik turun gitu ya. Nah, tetapi posisi ranking kita itu menunjukkan ada tren penurunan. Nah, ini harus menjadi bahan kajian, harus menjadi bahan evaluasi secara totalitas apa yang memang yang harus kita lakukan dalam pembinaan prestasi di olahraga prestasi ini. Karena kalau kita tidak maknai seperti itu, ya ujung-ujungnya pergantian kepemimpinan itu hanya sekedar mengganti orang saja, hanya sekedar mengganti kepengurusan saja, tapi tidak beri makna yang kita mau itu adalah Rusdi dengan segala kerja kerasnya di periodisasinya dia sudah mampu meletakkan kerangka-kerangka dasar dalam soal pengembangan prestasi. Nah, maka musprop kemarin itu jangan hanya sekedar mengganti nahkoda dan mengganti kepengurusan semata personil, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kinerja kepengurusan ke depan itu benar-benar bisa melahirkan sebuah kekuatan yang sangat solid untuk melahirkan sebuah prestasi, perbaikan prestasi, olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Maka itu saya ingatkan lagi bahwa sudahlah dan hentikan dan sudah saatnya mengakhiri di mana penyusunan kepengurusan KONI itu betul-betul orang-orang yang berkompeten mengisi KONI itu, tidak hanya dijadikan KONI sebagai tempat persinggahan menaruh kader-kader tertentu, organisasi tertentu, supaya terbebas dari untuk kadernya sendiri, karena mungkin di KONI ada sesuatu yang bisa ini akhirnya dititipkan di situ begitulah. Nah, kalau KONI itu dijadikan sebagai tempat penitipan oleh kader-kader organisasi tertentu saja, ya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun lagi KONI itu. Nah, oleh karena itu tanggung jawabnya sekarang ada pada formatur yang terbentuk untuk betul-betul mencari figur. Tidak hanya sekedar menerima titipan, menerima desakan, tekanan dari orang tertentu yang menitipkan kader-kadernya, tetapi tidak dilihat dari kemampuan dan pemahamannya dalam dunia olahraga. Jadi di KONI itu bukan tempat penitipan orang untuk menjadi pengurus gitu loh, tetapi di KONI itu adalah betul-betul mencari orang atau pengurus yang bakal jadi pengurus itu adalah orang yang mengerti olahraga gitu.
0: Ya.
2: Nah itu yang penting.
0: Ya. Nah, ini sejalan juga Pak Kadis, mungkin dari sinyalmen dari para pengurus-pengurus cabur seperti Bang Rusman Yakub di bowling ini sendiri, mungkin sinyal positif ya, karena kan fase baru yang lebih yang diinginkan para pengurus cabur yang lebih progresif lagi ke depannya, Pak Kadis.
1: Jadi apa yang disampaikan Bung Rusman Yakub tadi betul adanya, bahwa kita juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pemerintah yang selalu memberikan dukungan support anggaran dan dukungan support lainnya, bahwa kepengurusan ini jangan diartikan hanyalah sebagai bagian untuk memberikan sumbangsih kepengurusan dari orang-orang yang tidak paham dengan olahraga. Saya sudah sampaikan kemarin dalam penutupan Musprom bahwa KONI ke depan, di depan mata ada tantangan yang sangat luar biasa di tengah-tengah badai efisiensi anggaran. Nah, yang disampaikan Bung Rusman tadi bahwa kepengurusan ke depan itu harus orang yang sangat paham dan mengerti terkait dengan keolahragaan. Kalau dia tidak paham dengan keolahragaan, mau diapain KONI ke depan? Sementara tuntutan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan wabil khusus masyarakat Kalimantan Timur, KONI harus menunjukkan jati dirinya, harus jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang sudah diletakkan oleh kepengurusan sebelumnya Pak Dr. Andreas Rusdian Saarat. Jadi kedepannya, nah makanya saya minta juga kepada Ketua Pak Andre Sahrum dan nanti formatur yang bekerja agar meletakkan pondasi awal bagi kepengurusan yang ada ini. Tentu yang paham dan tahu terkait dengan prestasi tahu akan yang namanya organisasi, iya kan? Jangan sampai dia menjadi pengurus, kemudian sudah tidak tahu organisasi, tidak tahu pula yang namanya olahraga. Jadi harus ada apa namanya itu, harus ada rekam jejak para kepengurusan itu, harus ditelusuri siapa ini, harus ada rekam jejaknya, dan harus menempatkan pada posisi yang betul-betul posisi sesuai dengan kemampuan orang tersebut.
0: Dan diharapkan tidak ada titipan ya, Pak Arsman.
1: Dan iya, bukan hanya Pak Arsman Yakub ya. Pak Arsman Yakub ini kan orang yang sangat talent di bidang organisasi pada zamannya sampai saat ini, dan dia udah lama memimpin organisasi. Dia tahu persis. Dan apa yang disuarakan Pak Arsman Yakub itu sama yang saya suarakan sebagai Partai Kadispora.
0: Iya. Ya. Dan sejenak Pak Arsman juga Bung Rusman Yakub, ada pendengar kita dari Tanah Pasir ini juga menjadi tuan rumah nanti akan prof ya di ada di sana, bukan warga provinsi. Selamat pagi Bung Ridwan.
3: Selamat pagi, salam olahraga,
0: jaya,
3: salam sehat. Ya. Ada 4 R hari ini.
0: Apa ya,
3: Bang Ridwan, Bang Rusman ya Rahman, Bang Rusman Yakub dan Ridwan.
1: Siap. Cocok sudah ya, Pak Ridwan.
3: Tapi kepemimpinan dan masa depan atlet. Tadi abang saya, Bang Rusman, Bang Rahman juga ada dua yang saya tanggapi. Coba kalau kita lihat China, selalu atlet itu mendominasi dunia sampai ke Olimpiade. Mereka bukan hanya berprestasi, maaf saya gambarkan dulu ke sana, mereka bukan hanya berprestasi, tapi mereka menciptakan olahraga dan menciptakan barang-barang properti olahraga itu. Seharusnya kita gitu juga. Nah, kembali ke Indonesia, kalau tentang estafet kepemimpinan, berarti kita menyiapkan apakah mau jalan cepat estafetnya, tongkatnya, sticknya, ya kan? Abang Rusman Yakub sudah tahu, dia sebagai leadership pernah jadi anggota dewan dan sebagainya, Bang Rasman juga. Nah, kalau untuk leadershipnya tadi dikatakan Bang Rasman, dia harus tahu olahraga. Ada olahraga matematika tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, sains. Ada yang secara fisik tadi. kita ketahui Abang Rusman pasti tahu ketika sudah berprestasi habis nih ada event di olahraganya, ternyata pembayarannya juga ribet juga tuh, ya kan Bang Yakub, ya kan Bang Rewan, kan ketika terawih dulu dibayar dulu, nanti dulu perminya lambat, teman-teman bagaimana kita mau berprestasi, nah masa depannya mereka. Nah, substansi yang ingin saya sampaikan di sini, leadership yang disampaikan oleh Bang Rasman tadi benar, dia harus tahu bagaimana mengelola voli, bagaimana mengelola bola catur, ada tempatnya, ada sasarannya, ya kan? Banyak cabang-cabang olahraga itu propertinya. Nah, kita ciptakan di situ. Pabriknya harus ada di ya, secara SNI atau internasional gitu. Kita belum punya itu, mencetak itu, dan juga leadership kepemimpin kepalanya koni tadi yang ngurus itu. Jadi saya beda pikiran saya itu. Kita belum bisa mencetak itu gitu. Ketika mereka pensiun, atlet tadi yang baru pemula, berjanjinya seperti apa gitu kan? Mohon maaf saya agak kritik pagi hari ini karena olahraga ini sangat penting menyatukan kita semua, menyatukan bangsa, menyatukan tim, squad dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kan di bulan Oktober ini kan pasir kan menjadi tuan rumah tuh. Jangan sampai terjadi ada gesekan. Justru kan olahraga itu kan benar-benar fighting spiritnya, semangatnya gitu. Justru nanti terjadi perselisih wasit dan lain sebagainya, itu terjadi di kita gitu kan, bahkan kemarin itu. Jadi yang saya sampaikan, leadership dan masa depan itu masih belum connect. Nah, maka yang bisa mengkonekkannya itu 4R hari ini diskusinya, ya Abang Rasman dan Abang Yakub harus mengedukasi semua ini. Kalau ada yang mendengar itu, terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ya, untuk Bung Ridwan dari Tanah Gerokot, Alfa Ser. Kita ke Kutai Barat, ada Bung Hanye, selamat pagi Bung.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, jaya.
1: Jaya.
0: Ya, silakan.
4: Jangan bilang semangat pagi tetapi enggak sehat kan itu, jadi harus semangat. Ternyata yang terpenting itu adalah
2: semangat. Bung Hanye, Bung Hanye,
4: ya
2: siap, semangat harus, pagi itu harus semangat pagi itu harus sehat Pak.
4: Ternyata Pak Andre itu pengusaha dia, itu ada alatnya di Linggang Mapan, jadi menurut saya ketua olahraga itu harus berduit. Nah, tapi kita belajar juga seperti bidang Pak Rusman tadi, belajar dengan ahli serangga yang baru-baru ditangkap ke Jagung kan, mau ngurus BGN bukan bidangnya, lihat duit banyak juling-juling mata kan, akhirnya ya begitulah jadinya. Kami di Kabupaten Kutai Barat ini, Pak Rusman, Bung Rizky, Pak Kadis, lucu, saya tuh ketawa. Mereka bikin cabang olahraga bowling yang punya Pak Rusman. Di mana lapangan bowling? Minta pula dana hibah. Wah, dalam hati saya ini bagaimana ini? Apakah mau hanya menghabiskan duit anggaran saja atau bagaimana ini kan? Itu. Terus bikin lagi cabang olahraga golf. Pah. Sepengetahuan saya lapangan golf itu yang ada itu paling hanya ada di Bunyut saja kan? Itu pun orang-orang sugi-sugi saja yang ada yang kayak begitu kan. Itu aduh, ini yang saya lihat di Kabupaten Kutai Barat ini. Nah, pengurus olahraga ini susah. Mungkin Pak Rusman ini kan merasa dia. Nah, kalau menunggu duit anggaran kan bah lama itu, laporannya harus apa macam mau tak mau duit pribadi Pak Rusman ya. Itu nyorongi. Nah, ini tapi kan tidak dipotong potong duit saya itu di anggaran enggak. Nah, saya lihat di kami di tempat kami ini tidak ada duit anggaran alasan tidak berprestasi. Ada anggaran keluar dari bantuan pemerintah tidak juga tetap juga gagal prestasi. Nah, memang kalau saya lihat memang kita harus orang-orang itu memang paham olahraga. Nah, paham olahraga dan memang orang itu memang kalau mau mengurus itu harus punya duit. Duit pribadi dia betul-betul mengabdi, mau mengembangkan. Tapi kalau tidak ada duit, bah, seperti di kubarannya kan demo lagi bikin masih tidak percaya, ngalehai urusannya, prestasi kita nol, tapi ributnya sampai sedunia, kan kan kasihan juga ini. Nah, jadi saya juga berharap kepada pengurus provinsi ya, harus raihlah prestasi, jangan hanya ini tapi juga tingkat nasional. Nah, saya juga pada kesempatan ini Pak Rusman, karena Pak Rusman juga pengurus olahraga, nanti Pak Rusman ini kan timnya Pak Pak Rodi Mas'ud kan. Nah, katanya kan setelah pasirnya kan Kutai Barat mau apa tuan menjadi rumah. Tuan rumah. Saya tidak setuju.
2: Pak Hanya siap nggak? Pak Hanya siap nggak jadi tuan rumah? Kalau Pak Hanya siap itu pasti seluruh Kutai Barat siap, karena tokonya tidak, sudah siap kan.
4: Tidak siap. Kenapa saya katakan tidak siap? Kita mau mengadakan pesta Pak Rusman. Pak Rusman mau mengadakan pesta, tetapi dalam rumah Pak Rusman keluarganya masih ada yang kekurangan, ada yang tidak bisa makan, bisa jalan. Kan konyol itu. Nah, lebih baik kita sejahtera dulu lah warga kita, baru kalau memang sudah bisa apa namanya, sudah sejahtera, kita sudah ini berkecukupan, barulah kita mau mengadakan apa-apa. Tapi kalau masih ada kampung yang terisolir, masih ada yang warga yang apa, kita kasih bantuan, maka bantuan nantilah saya kirim bantuan nih. Ya, insyaallah. Itu aja. Siap. Pokoknya tetap semangat. Salam olahraga
0: jaya. Untuk terima kasih untuk Bung Hanya dari Kutai Barat, mungkin tidak ditanggapi dulu terlebih dahulu oleh Pak Kadis, mungkin dari depan telepon dari Faser, dibilang Pak Ridwan leadership itu perlu, harus mengetahui dan memahami olahraga, dan juga Pak Hanya menginginkan orang-orang ini dari tim-tim formatornya harus ada yang memahami atau paham tentang olahraga. Silakan Pak Kadis.
1: Ya, betul apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi, bahwa olahraga itu tidak hanya terlahir dari itu saja, tapi semuanya harus berimbai ya, kata orang Banjar ya, berimbai antara prestasi dengan hasil yang didapatkan. Karena olahraga itu kan ada tiga, olahraga pendidikan, olahraga pembudayaan, kemasyarakatan, dan olahraga prestasi. Ketiga unsur pilar inilah yang harus kita lakukan. Tidak akan mungkin ada prestasi jika ada tidak ada pembudayaan. Tidak akan mungkin ada pembudayaan jika tidak ada prestasi. Jadi kita harus memotivasi para siswa-siswi dari usia dini sampai usia pelajaran sampai umum, sebagaimana yang ada saat ini pemerintah pusat melalui beberapa cabang olahraga gulat dan kabadi, itu kan diberikan penghargaan yang luar biasa kepada atlet kita yang lolos dan mendapatkan medali di SEA Games kemarin, diangkat menjadi perwira. Nah, motivasi-motivasi seperti ini yang diberikan oleh pemerintah sehingga atlet itu bisa tumbuh besar dari bawah. Kemudian terkait dengan leadership, ya, kegiatan apapun, organisasi apapun, tidak hanya karena ketokohannya, karena kekayaannya, karena dukungannya dari semua pihak, kemudian apakah seimbang dengan leadershipnya? Kalau leadershipnya bagus, walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak punya dukungan banyak, tapi leadershipnya bagus, maka hasilnya juga akan menjadikan bagus. Nah, oleh karena itu memang setiap organisasi termasuk cabang olahraga itu memang dibutuhkan yang namanya leadership. Itu tidak boleh ada itu tidak boleh ada tawar menawar. Itu memang leadership itu sangat dibutuhkan. Tentu leadership itu harus punya knowledge yang baik, bukan hanya knowledge baik di leadershipnya, tapi juga harus punya knowledge-nya di bidang olahraga itu sendiri. Nah, untuk Kubar ini menarik ini, ada dua yang saya tangkap dari Kubar ini. Memang menjadi sorotan saya selama saya di bidang olahraga ya, apalagi saya sekarang jadi PLT Kadis, bahwa memang banyak cabang olahraga itu yang tidak memiliki organisasi yang matang di tingkat kabupaten kota. Dia mendirikan, tapi dia nggak punya klub, nggak punya peralatan. Tapi tidak juga mematikan kalau mereka buat. Cuma solusinya adalah ketika Kubar tidak punya peralatan, tapi kan orang Kubar ada di Samarinda, ada di Balikpapan, bisa saja orang Kubar membentuk sebuah klub di sini atas nama klub di sana, tapi orangnya ada di sini, nggak apa-apa. Itu kan tidak mungkin juga dia bangun di sana kan, tidak mungkin, itu prestasinya luar biasa. Jadi kita tidak boleh menghalangi mereka dari sisi organisasi maupun prestasi. Tidak boleh kita halangi dia karena kamu tidak punya peralat sana, kemudian tidak boleh ada organ. Cuma kita kasih syarat, karena dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI itu minimal memiliki klub perguruan atau apa ya di masing-masing kabupaten kota baru bisa menjadi anggota KONI. Ya gitu. Nah, kedua terkait dengan tuan rumah Porprov tahun 2000 berapa itu? 2009 ya. 2009. Ini juga menjadi sorotan saya, jangan sampai merasa memiliki kesanggupan untuk menjadi tuan rumah, tapi ternyata babak belur di dalamnya, ya akomodasinya, ya apa namanya, ya apa, sarana prasarana olahraganya, peralatannya itu belum cukup. Kalau saya sih tidak perlulah gagah-gagahan untuk menjadi tuan rumah, tapi nanti ke depan kita dorong agar Porprov itu berbagi rasa, berbagi tempat. Okay. Contoh namanya tuan rumahnya Kubar, anggaplah Kubar beberapa cabang olahraga, nanti berafiliasi dengan atau apa namanya kerjasama dengan kabupaten-kabupaten lain yang memiliki fasilitas yang mumpuni. Karena kalau kita paksakan bangun stadion pemainnya, Kubar namanya penduduknya cuma 100.000, kemudian bangun fasilitas olahraga itu melebihi dari 100.000 kan? Kan aneh. Jadi bagi saya apa yang disampaikan Pak Hanya tadi itu menjadi masukan buat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke depan, jangan sampai memutuskan sesuatu yang kira-kira tidak pantas, apalagi di tengah-tengah efisiensi anggaran saat ini. Tidak ada hal yang mustahil, tapi ya memang harus kita antisipasi mulai dari saat ini.
0: Ya, jadi menarik dari dua penelpon kami, Pak Bang Rusman, seperti apa ini tanggapannya, karena rencana strategis KONI juga ada 6 rencana strategis, sektorisasi, penerapan apa low cost dan high impact, dan standarisasi pelatih lokal, bahkan pengembangan cabang olahraga di berbagai di wilayah Kalimantan Timur. Ini seperti apa nih dari sudut pandang Bang Rusman, silakan.
2: Oke, pertama tentu kita akan beri ruang dan waktu kepada ketua terpilih dan pengurus terpilih ke depan untuk KONI, bagaimana nanti dia mengembangkan organisasi KONI gitu ya. Karena saya kira apa yang disampaikan Pak Kadis itu, tantangan kita ke depan ini kan bukannya semakin ringan, tentu semakin berat. Pertama dihadapkan pada persaingan antar provinsi se-Indonesia itu sekarang itu kan memang persaingan sangat ketat. Gitu ya. Ya belum lagi ya, mohon maaf, di dunia olahraga nasional kita ini kan juga ada masalah. Apa masalahnya itu kadang-kadang juga maka itu juga kita harus kritis juga kepada KONI pusat gitu loh, soal prestasi ini, karena seringkali juga prestasi itu di ajang PON itu di, apa ya,
1: menjadi ajang ini di,

bukan berarti tidak boleh ada titipan pengurus, tapi titipkanlah orang-orang yang memang mumpuni. Jadi Koni juga tidak boleh menolak titipan, karena kenapa? Memang harus mencari orang, tapi jangan menerima titipan orang-orang yang apa ya, hanya sekedar untuk nampang doang di Koni, apalagi hanya orientasinya supaya ada dapat sesuatu per bulan di Koni begitu. Tapi itu ya, janganlah gitu loh, karena kalau itu lagi terjadi, jadi ujung-ujungnya Koni hanya jadi tempat orang-orang yang tidak produktif gitu loh. Hanya taunya nampang doang kalau ada kegiatan keolahragaan, ya ngapain gitu loh. Memangnya kita mau pun cheerleader aja harus ada latihannya kalau dia mau ini, masa hanya cuma begitu kan enggak itu satu. Terus yang kedua, memang membangun prestasi itu tidak simsalabim. Jadi itu memang tahapannya, fasenya harus dilalui semua gitu. Bahkan ke depan itu cabang olahraga itu kan mulai dari usia dini, mulai dari siklus atlet itu harus betul-betul dijaga dan itu memang tantangan kita berat ke depan di organisasi profesional. Nah, terus saya sedikit ingin menjelaskan kepada Bung Hanya, meskipun tadi sudah disinggung oleh Bang Dinda Rahman. Begini Bung Hanya, di cabang olahraga itu tidak harus ada penyunya di daerah kabupaten yang ada. Anda harus tahu bahwa banyak anak-anak Kutai Barat itu yang ada di Samarinda kuliah itu yang sekarang kami bina gitu loh. Main bowling di Samarinda gitu. Nah, kita melihat bahwa talenta-talenta anak-anak kita dari Kutai Barat itu sebetulnya banyak yang bagus-bagus. Nah, maka itu kami di bowling ke Provinsi Kaltim itu melihat ada peluang itu dan dia aktif. Maka itu kita dorong, Anda harus berprestasi membawa nama daerah Anda gitu. Maka itu kita bentuklah di pengurus di Kutai Barat. Bukan berarti bahwa harus juga dibangun bowling di Kutai Barat, ya nggak perlu. Yang penting itu ada anak-anak Kutai Barat yang berminat di olahraga ini. Dan saya melihat anak-anak Kutai Barat itu kalau melempar di awal aja sudah ada talentanya gitu lah. Apalagi kalau itu dipoles sedemikian rupa, dilatih dengan pelatih yang bagus, ya tidak menutup kemungkinan bisa saja anak-anak dari Kubar itu akan menjadi atletnya Kalimantan Timur, bahkan bisa menjadi nasional. Atlet nasional, meskipun di Kutai Barat tidak ada lintasan bowling gitu. Karena lintasan bowling lintasan bowling itu memang high cost investasi begitu ya. Nah, jadi tidak bisa sembarangan dibangun di semua tempat begitu. Jangankan itu di Samarinda saja, hari ini kan kita bersyukur ada kembali ada satu swasta yang mau membangun lintasan itu. Waduh, itu senangnya kami bukan main gitu loh. Nah, alhamdulillah dengan adanya lintasan di Samarinda, Bung Hanya perlu tahu dan masyarakat Kalimantan Timur perlu tahu bahwa hari ini bowling Kaltim itu sudah tidak kesulitan soal peremajaan atlet. Bahkan hari ini khususnya untuk atlet putra itu sudah persaingannya sangat ketat. Sampai-sampai kami pengurus sendiri dan pelatih itu bingung yang mana yang harus kita ini. Tapi kita dorong aja semua. Nah, insya Allah tanggal 23 Juni ini kita akan kirim lagi ke Jakarta untuk mengikuti kejurnas junior yang mulai dari usia 15 sampai dengan usia 30. Jadi ada kelompok umur yang kita kirim dan itu semua isinya yang sebelumnya nggak ada itu. Nah, sekarang 3 tahun terakhir ini alhamdulillah kami sangat yakin PON NTB, NTT ke depan itu dan seterusnya bowling Kaltim itu, saya optimis betul bahwa tradisi emas bowling itu di PON itu akan terwujud.

0: Baik. Pak Kades, kita Pak Kades kembali mungkin dari catatan Bang Rusman tadi luar biasa sekali yang menginginkan ini sudah apa namanya regenerasi terbangun lah di cabur bowling. Yeah. Mungkin dari cabur-cabur lain harapkan seperti apa dengan sistem pembinaan atau yang saat ini mengingat kebutuhan zaman dan bahkan ada beberapa cabang olahraga yang masih kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Silakan Pak Rusman.
1: Iya, terkait dengan pembinaan ini juga menjadi sorotan saya kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur dan KONI Kalimantan Timur bahwa membangun sebuah prestasi itu tidak datang secara ujuk-ujuk. Tidak datang dengan sendirinya, itu butuh waktu, kesempatan, ruang dan segala macam. Maka oleh karena itu kita berharap agar KONI Kalimantan Timur, Dispora Kalimantan Timur agar membangun sebuah prestasi itu dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Ini juga sudah kami lakukan. Seharusnya ini kabupaten kota, tapi karena kami punya anggaran tahun kemarin itu kami laksanakan pemanduan bakat. Ternyata setelah kita lakukan pemanduan bakat dengan spot sign, itu kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang luar biasa talentanya ya. Nah, jika ini tidak diambil oleh cabang olahraga sesuai dengan rekomendasi pemanduan bakat, karena kami datangkan pemanduan bakat dari Jakarta, Profesor Doktor, kemudian dari sini, ya itu seharusnya juga dilakukan oleh kabupaten kota itu sendiri, karena atlet itu bukan hanya berasal dari kota, bisa saja itu dari pelosok-pelosok yang punya kemampuan, cuma tidak ada yang mengasah, tidak ada yang menemukan. Itu pertama. Kedua, kita juga kabupaten kota juga harus melibatkan guru-guru olahraga di kabupaten kota, karena guru-guru olahraga khususnya yang sarjana olahraga ya, sarjana olahraga pendidikan ya, mereka udah tahu mana yang punya potensi, mana yang tidak. Ini harus kita libatkan melalui organisasi Ikatan Guru Olahraga Nasional ya, IGORNAS. Ya, ini juga harus kita libatkan. Kenapa? Mereka jadi garda terdepan mencari bibit. Tapi harus disertai dengan pemanduan bakat, spot sign. Kalau tidak, potensi-potensi yang ada di luar sana di daerah-daerah terpencil, jangan-jangan ada potensi yang mesti harus kita bina dengan baik untuk kita masukkan dalam klub-klub profesional gitu ya. Jadi sekarang ini sudah harus mindset, jangan semuanya dibebankan kepada provinsi ya kan. Kalau dibebankan dengan provinsi ya itulah kadang-kadang saya bilang itu gunung pun habis. Nah, ya itu, jadi ini harus dilibatkan oleh semua pihak, jangan hanya orang-orang tertentu, hanya fokus ke Samarinda, fokus ke Balikpapan, fokus orang-orang terdekat, padahal di tempat lain juga banyak yang memiliki potensi, khususnya di daerah pedalaman. Itu saya pernah di Longmesangat ya. Saya pernah menemukan pemain bola yang luar biasa besar orangnya, kurus tapi luar biasa lincahnya. Nah sekarang ada tidak yang menemukan itu? Ya, kami laksanakan kejuaraan sepak bola antar kampung ya, karena kebetulan ada pembinaan kepemudaan, wirausaha pemuda, kami laksanakan kejuaraan sepak bola. Ternyata luar biasa riuhnya dan luar biasa ramainya. Ya begitu. Jadi pelibatan dalam semua pembinaan ini tidak hanya berasal dari Dispora pemerintah provinsi Kalimantan, tapi semua pihak-pihak yang berkenaan dengan pembinaan itu sendiri.
0: Baik, terima kasih Pak Rusman, Pak Kadis. Kita dari Pak Rusman kembali juga. Anda juga bisa berstatement ya, para pendengar sekalian, di 0541-743495 atau di 3736566 atau di line WhatsApp kami 0811-554-976. Bang Rusman kembali, mungkin dari untuk menjaga lah agar cabur olahraga unggulan kita ini tetap konsisten berprestasi, dan juga tadi Bang Rusman Yaakob inginkan emas ya di pekan olahraga NTB maupun NTTN maupun NTB. Mungkin dari sisi cabur, ukuran sukses kepemimpinan KONI itu seperti apa dari kacamata Bang Rusman ini, Bang?
2: Ya, kalau melihat dari situ, pada dua ukurannya. Kesuksesan sebuah kepemimpinan KONI itu adalah pertama, bagaimana konversi medali emas didapatkan dalam PON. Lalu yang kedua adalah positioning posisi Kalimantan Timur di urutan perolehan medali. Itu yang paling sederhananya kan ya. Begitu ya. Karena kenapa? KONI itu kan beririsan dengan periodisasi dan periodisasi kepengurusan dengan pelaksanaan PON itu, sehingga selalu barometernya di situ. Jadi biar hebatnya seperti apa, tapi kalau ketika konversi raihan medali emasnya di PON dengan posisi rankingnya provinsi di urutan di PON itu itu mengalami itu, orang pasti tidak melihat sukses. Yeah. Di sinilah persoalannya. Yeah. Maka itu memang ukuran atau standar ukuran penilaian KONI itu adalah ya di PON itu, di PON itu seberapa banyak medali emas yang kita hasilkan dan berada posisi mana Kaltim dalam peringkat perolehan kejuaraan di PON itu. Jadi tidak bisa dilihat hanya individu cabang olahraga tertentu gitulah. Oh, okay. Karena KONI itu adalah bagian yang memayungi semua cabang olahraga. Boleh misalnya bowling berbangga ini nasional ranking 1, tapi kalau di PON-nya tidak rankingnya di bawah 10 ya, PON pasti menjadi penilaian. Jadi tidak, maka itu cabur sendiri tidak boleh. Dia harus memberi dukungan kepada KONI gitu loh. Mensupport. Nah, itulah pentingnya manajemen dan kepemimpinan di situ. Karena kenapa? KONI itu membawahi semua olahraga prestasi gitu. Nah, olahraga prestasi, maka itu perlu ada satu komitmen yang sama gitu antara cabor, pengurus KONI dan pemerintah. Jadi tiga unsur ini itu harus bertalian satu sama lain. Makanya saya selalu bilang itu, tiga unsur ini kalau mau bicara tentang prestasi, maka pemerintah, KONI dan cabor. Karena pusat-pusat pembinaan prestasi itu yang berdarah-darah tentang pembinaan prestasi, olahraga prestasi itu di cabor, bukan di KONI juga. Tapi ya, cabor tidak bisa meraih sebuah prestasi itu kalau tidak di backup oleh KONI dan pemerintah. Maka itu tiga unsur ini harus terjalin. Nah, di cabang olahraga saya selalu bilang begini, kesuksesan di prestasi di cabang olahraga itu ada tiga unsur penting yang harus kerjasama di situ. Apa itu? Pengurus cabang olahraganya, kemudian atletnya dan pelatihnya. Pengurus cabang olahraganya bagus, tapi atletnya bermasalah, kemudian juga pelatihnya tidak bisa kerjasama, ya udah selesai, nggak ada prestasi itu.
1: Nggak ada prestasi.
2: Nggak ada gunanya pelatihnya bagus, pengurusnya awut-awutan, nggak bisa juga. Satu lagi. Pengurusnya bagus, pelatihnya bagus, tapi atletnya malas-malasan. Nggak bisa juga. Maka itu ditambah lagi harus ada bagaimana supaya ini motivasi atlet itu bagus, kesejahteraan atlet ini harus diperhatikan.
1: Kesejahteraan.
2: Ya, jaminan kesehatannya dan lain sebagainya itu betul-betul ini. Nah, sekarang ini kita harus jujur, pemerintah itu belum bisa atau belum mampu meng-cover secara keseluruhan. Misalnya orang mau berkarir di olahraga itu, orang masih menganggap olahraga itu hanya bagian dari tahapan untuk menuju kehidupan seseorang. Beda di luar negeri, orang mau diterjun betul di olahraga itu memperbaiki prestasinya karena karirnya terjamin. Nah, di kita kan belum sampai ke situ. Maka ke depan Koni ini harus berpikir ke situ gitu loh. Supaya apa? Atlet itu betul-betul konsisten di dalam prestasinya begitu loh. Karena kenapa? Ada motivasi yang selalu mengingatkan dia bahwa kalau kapan dia sedikit tidak memelihara pelatih kepelatihannya, maka prestasinya akan berpengaruh. Nah, contoh di sepak bola nasional itu, jadi dia sudah menjadi industri, jadi semua atlet itu berpacu karena kalau sedikit dia tidak latihan maka dia akan hilang gitu loh dari peredaran. Nah, kita kan belum sampai ke arah itu, baru menuju ke arah itu. Maka ini memang organisasi keolahragaan itu harus betul-betul diperbaiki. Kemudian orang-orang personil yang mengurus olahraga, personil yang memang benar-benar mengerti dan mau mengembangkan, tidak hanya sekedar menjadi catatan sejarah dalam sipih kehidupannya pernah ngurus itu. Nggak bisa begitu. Ini profesional, Pak. Olahraga itu adalah pekerjaan yang profesional. Maka itu saya selalu katakan, kalau prestasi olahraga, prestasi itu mau bagus, maka tiga unsur ini harus terkoneksi dengan baik. Pelatihnya bagus, atletnya bagus, pengurusnya bagus. Nah, yang banyak itu seringkali pengurusnya mengurusi dirinya sendiri, tidak mengurusi atlet, tidak mengurusi pelatih.
0: Itu ya,
2: susah jadinya. Gitu loh. Jadi kalau itu tidak connect tiga unsur itu, mimpi ada prestasi, itu kuncinya. Maka itu tantangannya Koni ke depan tuh di situ, membenahi. Maka saya bilang Koni itu tidak hanya sekedar mengorkestra fasilitator begitu, tapi dia harus memang membenahi organisasi. Kalau perlu membuat pelatihan bagaimana mengelola organisasi cabang olahraga itu, organisasi keolahragaan itu. Nah, ini enggak. Maka itu ke depan pengurus yang baru Koni ini harus betul-betul turun. Jadi bidang organisasi itu tidak sekedar menyelesaikan persengketa menurut saya, atau jangan sampai juga bidang organisasi Koni malah justru muncul sebagai alat pemicu konflik. Wah, ini kan kacau.
0: Itu kacau.
2: Jadi mestinya ke depan itu ini betul-betul dididik cara mengelola organisasi keolahragaan. Bahkan kalau menurut saya ke depan itu mestinya ada semacam panduan bagaimana sih mengelola olahraga, organisasi keolahragaan itu yang lebih efektif, lebih efisien gitu. Dibuat pelatihannya gitu loh kepada pengurus-pengurus cabang olahraga itu, bahkan di Koni sendiri gitu loh. Ini penting, Pak, penting sekali, dan saya kira Dispora pasti menginginkan hal semacam itu gitu. Memang di tengah krisis anggaran ini, ya memang harus kita mencari jalan keluar. Maka itu Koni tidak boleh hanya sekedar mengandalkan, menggantungkan diri kepada dana APBD. Dia juga harus keluar, mencari jalan keluar. Ya, bagaimana caranya bisa misalnya menjalin kerjasama dengan pihak swasta begitu. Kemudian yang kedua, memang sudah ada klaster kesepakatan. Misalnya yang mana batasannya cabur dia melakukan pembinaan, mana nanti saatnya diserahkan kepada Koni begitu loh. Tidak hanya kan sekarang ini saya tuh selalu begini, Dinda Rasman, bahwa Puslatda itu jangan hanya sekedar itu anunya gitu loh, cakupannya gitu loh. Kalau Puslatda itu kan betul bahwa Koni itu mempersiapkan itu, tapi baru saya itu sudah ada plot yang memang sudah dibagi bahwa cabang olahraga itu dari A sampai ini tanggung jawabnya cabur, dari ini selanjutnya ini adalah ada di Koni begitu. Sehingga itu betul-betul punya tanggung jawab masing-masing. Gitu. Maksud saya seperti itu gitu.
0: Terima kasih Bang Rusman, kita karena keterbatasan waktu kita ingin ke Pak Kadis terlebih dahulu sekaligus closing statement-nya lah. Kan Wakil Gubernur menginginkan target besar kita tercapai di Pekan Olahraga NTT maupun NTB. Seperti apa nih ke depan harapannya kepada pengurusan KON yang baru? Satu menit untuk Pak Rasman terlebih dahulu.
1: Ya, komitmen kita bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentu kita support ya. Tapi tentu supportnya dari sisi apa? Terkait dengan pembinaan, apa yang disampaikan Pak Rasman tadi, penguatan pengurus, penguatan pelatih dan atlet itu menjadi kemutlakan untuk dilakukan. Dan bagi saya apa yang disampaikan disuarakan oleh Pak Rusman itu adalah merupakan aspirasi, saran masukan buat kami, dan tentu saya akan mencatat baik-baik Anda, ya kan? Karena ini setiap saran masukan kritikan itu bagi saya adalah multivitamin untuk kita jadikan rumusan menjadi kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pembinaan, pengembangan dan prestasi olahraga. Sayang pada kesempatan ini banyak sekali yang saya jelaskan, tapi sebenarnya apa yang dijelaskan Pak Rusman tadi itu sama dengan apa yang saya pikirkan. Ya. Karena keterbatasan waktu, saya kira mungkin itu
0: nanti
1: saja.
0: Nanti kita akan lagi dengan ketokoni.
1: Kita akan aja lagi ya.
0: Ketokoni ya.
1: Ini memang perlu ada apa namanya? Perlu ada pertemuan khusus lah ya. Karena semakin banyak diskusi, bagi saya itu semakin baik. Semakin banyak diskusi semakin baik, bahkan semakin banyak kritik juga semakin baik. Karena kepentingan kita bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, ini adalah
0: untuk
1: Kalimantan Timur. Apalagi Pak Gubernur, kita harus ikuti arahan beliau, Kaltim sukses sesuai dengan misinya, Kaltim sukses menuju generasi emas, wabil khusus di olahraga.
0: Nah, ya. Satu menit Bang Rasman, harapannya kepada kepengurusan yang baru, Bang Rasman, silakan.
2: Ya, tentu kita berharap dan saya optimis bahwa lewat kepemimpinan saudara Andre ini, meskipun beliau ini masih muda, saya yakin pasti ada kelincahan lah. Kelincahan yang kita maksud di sini adalah dia mampu mengorkestrakan KONI itu secara baik. Dalam hal baik kepada internal KONI sendiri maupun nanti kepada cabang-cabang olahraga. Dan betul yang ingin dibilang Dinda Rasman tadi itu, KONI daerah juga harusnya seperti itu gitu loh. Jangan sampai juga bebannya ditujukan ke provinsi juga, karena ya mohon maaf, kadang-kadang kita juga di cabang olahraga itu kadang-kadang juga mengeluhkan KONI daerah itu gitu ya, loh. Contoh misalnya ada atlet yang sudah kita ini, maksud saya itu ayo kita berbagi,
1: ya, berbagi.
2: Urusan-urusan misalnya biaya latihan atlet-atlet yang berasal dari daerah itu yang ya KONI daerah lah yang ikut membackup gitu loh. Jangan semua juga kita begitu. Menurut saya ini penting gitu loh, yang betul-betul begitu. Nah, saya ke depan itu mendorong KONI ke depan itu kalau rapat kerja itu ya rapat kerja yang benar, tidak hanya sekedar berlomba menyampaikan pidato laporan kegiatan masing-masing, nggak ada gunanya menurut saya itu. Gitu loh. Jadi memang menurut saya KONI ke depan itu harus benar-benar dibenahi, benar-benar harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Tapi sekali lagi, kalau nanti menyusun pengurus ini hanya sekedar menitipkan orang-orang yang tidak ngerti dunia olahraga, ya udah selesai lagi KONI itu gitu. Kasian. Cukup lapak Rusdi yang mengalami resiko-resiko begitu, maksud saya jangan diulangi lagi lah. Gitu loh. Boleh menitipkan orang di situ, tapi titipkanlah orang yang benar-benar mengerti tentang olahraga gitu.
0: Baik. Terima kasih.
2: KONI bukan kelinci percobaan gitu loh maksud saya. Okay.
0: Menarik nih. Closing statement-nya di kesempatan pagi ini Bang Rasman, nanti kita agendakan lagi dengan ketua KONI, kita akan bahas lebih jauh bagaimana harapan besar bagi atlet-atlet Kalimantan Timur dan juga di cabang-cabang olahraga tentunya. Terima kasih Bang Rusmanaku, terima kasih Pak Kadis di kesempatan pagi ini. Sehat selalu dan wakili kerabat kerja bertugas saya Rizky, Bung Esa dan juga Bung Ilham undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dengan topik yang berbeda di esok hari dengan hal Kaltim yang berbeda. Dan sampai jumpa.
1: Assalamualaikum.
3: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan nomor 41 tahun 2014. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, bersama saya Padela. Di rangkaian Samarinda siang, temani suasana siang hari Anda pendengar di tengah kesibukan Anda menjalankan rutinitas saat ini ya. Pukul 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Rangkaian Samarinda siang pendengar, kami akan awali dengan sajian informasi terkait salah satu momen penting yang diperingati setiap tanggal 4 Juni ya, yaitu Hari Anak Korban Perang Internasional. Dan selepas itu pendengar, nanti jangan lewatkan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, salah satu program acara kami akan hadir secara live nanti dalam program Indonesia Sehat bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur ya, yang akan mengulas seputar peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026. Dan selanjutnya sajian Samarinda siang juga nanti akan hadir dengan penyampaian berita dalam dinamika olahraga, intermezzo, hingga sajian informasi-informasi update nanti pada pukul 13. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengawali kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang, kami akan hadirkan informasi seputar Hari Anak Korban Perang Internasional ya, yang diperingati secara rutin setiap tahunnya pada tanggal 4 Juni. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, International Day of Innocent Children Victim of Aggression atau hak Hari Anak Korban Perang Internasional ini dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, sejak tahun 1982. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Hari Anak Korban Perang Internasional ini menjadi satu momen di mana Hari Internasional Anak-Anak Tak Berdosa Korban Agresi atau dikenal sebagai Hari Anak Korban Perang Internasional ini diperingati secara rutin. Dan pendengar, dilansir dari National Today, peringatan tahunannya pada tanggal 4 Juni ini bertujuan untuk mengakui rasa sakit yang diderita oleh anak-anak di seluruh dunia yang menjadi korban pelecehan fisik, mental, dan emosional. Ini juga merupakan insentif untuk berkomitmen pada komunitas internasional untuk tujuan mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak. Di mana pada peringatan Hari Anak Korban Perang Internasional, Majelis Umum PBB mengajak seluruh masyarakat global untuk senantiasa berkomitmen pada pelayanan memahami dan juga mengakui perasaan anak-anak sebagai cara untuk mengamati hari itu. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan hadirkan bagaimana sih sebenarnya lahirnya latar belakang dari sejarah Hari Anak Korban Perang Internasional ini di sajian Samarinda siang.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pendengar, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, sedikit kami hadirkan ulasan tentang sejarah dari Hari Anak Korban Perang Internasional ini ya. Dan awal dibentuknya ini oleh perjuangan anak-anak Palestina dan juga Lebanon ya, sebagai korban perang Lebanon 1982. Resolusi yang melahirkan liburan tetap berusaha untuk mengakhiri agresi dan melindungi hak-hak anak di setiap wilayah lain yang dilanda konflik di dunia. Ya, dari situs resmi PBB pada tanggal 19 Agustus 1982 pendengar, saat sesi khusus darurat tentang masalah Palestina, Majelis Umum PBB terkejut pada sejumlah besar anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah yang menjadi korban tindakan agresi Israel, memutuskan untuk memperingati 4 Juni setiap tahun sebagai Hari Internasional Anak-Anak Tak Berdosa Korban Agresi. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menyusul laporan Graja Masel tahun 1996 yang menarik perhatian global terhadap dampak buruk konflik bersenjata terhadap anak-anak, di mana pada tahun 1997 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 51/77 tentang hak-hak anak. Nah, itu adalah perkembangan penting dalam upaya meningkatkan perlindungan anak-anak dalam situasi konflik. Nah, inilah pendengar yang menandakan dimulainya konsensus baru di antara negara-negara anggota PBB tentang perlunya perhatian khusus, advokasi, dan juga upaya terkoordinasi oleh masyarakat internasional untuk mengatasi kerentanan dan pelanggaran yang dihadapi oleh anak-anak dalam situasi terkait konflik. Dan resolusi 5177 dibangun di atas upaya Majelis Umum PBB yang ada untuk melindungi hak-hak anak, termasuk melalui Konvensi Hak Anak dan protokol opsionalnya, dan resolusi tahunan hak anak. Dan itu menetapkan mandat perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan sajian Samarinda siang ini ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk memperingati Hari Anak Korban Perang Internasional. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, seperti bertindak untuk melindungi anak-anak yang terkena dampak konflik, kemudian mendukung resolusi dan juga program PBB terkait Hari Anak Korban Perang. Dan juga kita bisa menciptakan ruang yang aman ya untuk anak-anak terutama yang terdampak konflik. Lalu edukasi diri dan juga masyarakat tentang makna Hari Anak Korban Perang, serta menyebarluaskan informasi tentang peringatan Hari Anak Korban Perang. Ini apabila ada yang bisa kita lakukan, tentu kita sudah menjadi bagian dalam memperingati Hari Anak Korban Perang Internasional yang diperingati setiap tanggal 4 Juni. Dan bertepatan hari ini, pendengar, Kamis 4 Juni 2026. Ini sekilas sajian kami, pendengar, untuk rangkaian Samarinda siang dalam memaknai peringatan Hari Anak Korban Perang Internasional pada 4 Juni. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda untuk tidak melewatkan sajian acara kami berikutnya nanti yang akan hadir pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir, pendengar, ke ruang dengar Anda nanti dalam program dialog interaktif ya, program Indonesia Sehat, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Sunarto SKM, MADM, dan KP. Ya, pendengar, peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026 dan juga Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 nanti akan menjadi topik ya dalam sajian Indonesia Sehat. Bagaimana kita mewujudkan ketahanan keluarga melalui lansia tangguh untuk Indonesia tumbuh. Jangan lewatkan sajiannya, pendengar, yang akan kami hadirkan secara live nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: 101. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menargetkan kontingen Kaltim mampu menembus 5 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Target tersebut disampaikan saat membuka musyawarah Provinsi KONI Kaltim di Samarinda, Rabu, dengan harapan kepengurusan baru KONI dapat meningkatkan prestasi olahraga daerah. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memperkuat sarana dan prasarana olahraga, diantaranya pembangunan gedung latihan karate di kawasan Gor Sempaja, renovasi kolam renang internasional Gor Palaran, serta pembangunan fasilitas olahraga baru di Sempaja pada 2027. Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga dukungan anggaran olahraga agar pembinaan atlet berjalan optimal menuju PON NTB NTT. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, 8 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir dalam program Indonesia Sehat.

0: 1.
1: Indonesia Sehat.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama saya rekan siaran Padil teman rekan Indra Agus, pendengar hadir dalam program Indonesia Sehat di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Ya pendengar Pro 1 Radio Samarinda, tanpa berbasa-basi ya, saya langsung menyapa dulu narasumber kita pada siang hari ini yang kembali sudah hadir ya di Kalimantan Timur, di mana sempat beberapa tahun ya meninggalkan Bumi Hitam Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah, dan hari ini beliau sudah kembali karena banyak merindukan beliau ini ya dari berbagai sudut tentunya. Ya pendengar, sajian Indonesia Sehat kami hadir bersama BKKBN Kalimantan Timur, atau mungkin saat ini sudah kita kenal dengan Kemenduk Bangga ya. Jadi untuk Anda pendengar, kami informasikan tema kita pada siang hari ini adalah peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026 dan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, mewujudkan ketahanan pangan melalui lansia tangguh untuk Indonesia tumbuh. Ya, narasumber kita yang sangat luar biasa ya, yang ngangenin juga ya, yang sudah hadir kembali di Kalimantan Timur, ada Bapak Dr. Sunarto SKM MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Kita sapa beliau, selamat siang, assalamualaikum Pak.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, suaranya sepertinya belum masuk ya Pak. Ya Pak Dokter, selamat siang Pak, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sudah clear suaranya dan menggelegar ya pendengar Persatu di Samarinda. Ya pendengar Persatu di Samarinda, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Hitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Ya baik, kita langsung ke narasumber kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi nanti, yang kangen dengan suaranya Pak Dr. Sunarto, silakan ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736-566-743-495 dan juga di jalur WhatsApp 0811-554-4976. Anda bisa langsung menyaksikan acara kita pada siang hari ini serta memberikan komentar Anda di kanal YouTube RRI Samarinda serta di aplikasi RRI Digital. Ya baik, Pak Dokter. Kalau sudah minum air Sungai Mahakam, katanya memang susah untuk meninggalkan ya Pak ya. Iya. Dan ini menjadi harapan masyarakat Kalimantan Timur karena berbagai hal ya yang tentu dirindukan oleh masyarakat Kalimantan Timur dari sosok seorang Pak Sunarto, yang mana beliau ini adalah seorang yang memang formal ya beliau ini, tetapi humanis lalu juga inspiratif. Ini yang mungkin yang menjadi hal yang sangat membuat masyarakat kita rindu dengan sosok seorang Pak Sunarto. Ya baik, Pak Sunarto, sebagai awal dari obrolan kita pada siang hari ini Pak, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya, yang menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus juga mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Nah, sebagai pertanyaan pertama sebelum masuk pada topik kita nih Pak Dokter, kami ingin tahu dulu ini, setelah sebelumnya mengemban amanah di Kalimantan Tengah ya, bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
4: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini saya ingin menyapa dulu ya para pendengar RRI Pro 1 Samarinda di 97,6 MHz Selamat siang Bapak dan Ibu pendengar. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemenduk Bangga /BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, selamat bertemu kembali.
2: Jadi sudah menggelegar lagi suara beliau ya di hari selama ini.
4: Oke, silakan Pak. Baik. Tentu hari ini diskusi kita adalah, obrolan kita adalah berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabilusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
2: Siap.
4: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga /BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul. Ini prolognya begitu, Bang Badel.
2: Ya, karena kita tahu ya, seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
4: Yeah.
2: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Dan bertepatan juga dengan peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 tahun ini ya Pak ya,
4: yeah.
2: Tanggal 29 Juni. Dan rangkaian kegiatannya juga sejak awal Juni ini sudah dilakukan dengan berbagai program-program yang ada di Kemenduk Bangga BKKBN, okay, Provinsi Kalimantan Timur. Baik Pak, tapi kita juga mengucapkan dulu nih selamat Hari Keluarga Nasional ya Pak ya.
4: Siap.
2: Dan mengapa momentum Harganas, Hari Keluarga Nasional tahun 2026 ini menjadi titik krusial seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi bagi pembangunan keluarga khususnya di Kalimantan Timur? Tadi sudah disampaikan paparannya, karena banyak program yang sudah dan juga yang akan terus dilaksanakan oleh BKKBN. Baik Pak Dokter, tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait program prioritas saat ini Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini mungkin masyarakat kita sudah pernah mendengar atau sekilas, dan hari ini juga mungkin bisa dipaparkan lebih jauh lagi nih. Bisa sedikit jelaskan ini, apa sebenarnya esensi dari program genting ini, Pak Dokter?
4: Oke. Jadi sebelum kesana, saya ingin menggambarkan dulu nih. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu genting itu gerakan. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
2: proaktif gitu ya.
4: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
2: Kalau dulu mungkin kita kenal
4: gen
2: ota, Pak.
4: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu, teman-teman semua stakeholder yang lain gitu bisa memanfaatkan data ini gitu. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Nah, ini sekali lagi bahwa ini semua kita lakukan semata-mata untuk memastikan bahwa 2045 itu generasi yang kita siapkan memang betul-betul generasi yang unggul. Itu Bang Fadel.
2: Artinya kita bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
4: Iya, iya, iya, iya.
2: Jadi itu. Untuk tahun ini program genting ini adalah khusus pada RTLH ini ya, Pak Dokter.
4: Tidak saja pada RTLH, tetapi
2: untuk Gizi juga tetap.
4: Ya, iya, tapi lebih
2: fokusnya
4: ke arah sana gitu. Jadi kalau diprioritaskan gitu ya, prioritas 1 mungkin RTLH, prioritas 2 pada sanitasi, jamban dan penyediaan air sehat, air bersih gitu ya. Baru ke intervensinya, gizinya gitu ya, nutrisinya gitu. Nah, setelah itu edukasi tetap kita laksanakan dan tambahannya apa? UPPKA. Upaya perbaikan peningkatan keluarga, ekonomi keluarga. Jadi ekonomi ini juga harus kita dorong, pendapatan ekonomi keluarga harus kita dorong gitu. Untuk belanja kesehariannya, mencukupi nutrisinya. Tentu ekonominya harus kita dorong juga nih, Bang Badel gitu. Nah, di kami lihat apa? Lewat UPPKA tadi. Kami punya program itu. Kelompok-kelompok UPPKA itu kami bina gitu. Nah, ini program yang berkesinambungan nih gitu. Enggak boleh putus. Itu.
2: Dan ini sangat diharapkan juga kerjasama dari masyarakat kita, terutama yang mau berperan aktif, terutama menjadi orang tua asuh ini ya Pak Dokter ya.
4: Iya tentu itu.
2: Oke, baik pendengar kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda yang ingin bertanya, mungkin langsung ke Pak Dokter Sunarto selaku narasumber kita, silakan di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976 atau di kolom komentar ya di kanal YouTube RRI Samarinda, silakan. Ya, baik Pak Dokter, tadi sudah ya disampaikan tentang program Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ya. Nah, selain penanganan stunting, isu pengasuhan anak usia dini juga menjadi krusial ya Pak Dokter ya, bagi ibu bekerja. Nah, bagaimana program Tamasya menjawab kebutuhan ini? Tapi sebelum ditanggapi Pak Dokter, kita coba sapa dulu pendengar kita sudah terhubung di jalur telepon ini. Selamat pagi RRI. Selamat siang, semangat pagi.
0: Selamat siang, Mas Fadel.
2: Semangat pagi.
0: Semangat.
2: Oke, silakan. Pak Ridwan di Tanah Grogot, silakan Bapak.
0: Iya. Selamat pagi dulu, salam sehat, salam kenal nih dengan Pak. Siapa nih tadi?
2: Pak Dr. Sunarto. Beliau ini iya, dulu.
0: Iya. Saya pernah dengar waktu Mas Fadil kita malam-malam ya, masih beliau masih membahas masalah BKKBN ya waktu itu. Jadi kembali lagi ke Kalimantan Timur Pak Dokter ya.
2: Betul sekali, makanya kalau sudah minum air sungai Mahakam gak bakalan bisa meninggalkan Kalimantan Timur ini. Oke, silakan Pak Ridwan.
0: Ya Pak Dokter, saya mengecekkan dulu harga nas tadi, saya baca di YouTube itu, saya mendengarkan apa sih harga nas ini. Ternyata Hari Keluarga Nasional dan Lansia ya. Nah, saya juga lansia nih, memang di hari ke-33 hari harga nas ini, yang saya sudah 23 Mei kemarin 58 grafik, saya termasuk lansia.
2: Oke,
0: baik. Kenapa ya dokter narasumber Mas Fadil, kita ketika dekat kita tidak ingat dengan keluarga kecil kita, tapi kalau sudah kita jauh dengan ikatan itu, kita merantau, ingat tuh semua yang keluarga, bahkan teman yang secara nasional ke hari ingatan hari keluarga ini. Ya terutama keluarga dekat, bahkan ketika kita keluarga kita ada yang meninggal sudah, baik itu ayah ibu, pasti ingat. Mas Fadil juga begitu saya rasa. Nah justru ikatan itu yang ada di batin kita itu ketika kita jauh atau merantau. Nah, begitu juga kalau RRI, saya jelas ikatan keluarganya sangat erat, BKKBN juga sangat erat di dalam satu ikatan formal ataupun keluarga gitu kan, itu saya yakini. Nah, tapi catatan saya, kenapa masih ada yang stunting, masih ada yang miskin, masih ada yang prasejahtera. Nah, nanti di hari BPS ini mencatat ekonomi nasional. Ini sangat penting. Di pasal 33, agar masyarakat ini sejahtera, jangan ada ego di antara OPD-OPD gitu. Karena kalau kita bekerja sendiri, ini kan tidak akan tuntas, Dokter Mas Padel. Kalau kita bekerja sendiri. Karena RRI sudah menyuarakan ini semua. Substansi yang kedua, apakah mendengar pemerintah kita, terutama di nasional dan provinsi, kabupaten itu gitu. Kalau kita berbicara terus berbunyi bilang orang kita sini.
2: Siap.
0: Iya, kita sudah mengedukasi itu, sudah semua, termasuk dari BKKBN dulu saya apresiasi. Nah itulah Pak Gus Dur dulu menglikuidasi itu, penerangan termasuk BKKBN. Nah ini kita muncul lagi, maaf saya bukan mengkritik itu, karena itu mereka pekerjaannya sendiri-sendiri, harusnya nanti kalau kita mencatat ekonomi ini stunting nih di keluarga ini, tapi realisasi implementasinya di lapangan jong nol gitu. Nah, mohon maaf ini saya nganu, karena tantangan di harga nas 33 ini, apa yang saya utarakan tadi, bagaimana problemanya Mas Fadel, Pak Dokter. Jadi bukan hanya kita panjang lebar pandai gitu, tapi mendengar tidak, diimplementasikan tidak gitu kan. Nah, diverifikasi tidak data-data itu. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Mohon maaf.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang ada di Tanah Grogot ini, luar biasa nih ya. Katanya masih ada stunting. Kenapa masih ada warga kita yang tidak sejahtera? Ini problematiknya katanya ya. Tapi Pak Dokter sebelum ditangkapi ini sudah menunggu lagi satu lagi pendengar kita. Kita sapa lagi ya Pak Dokter.
4: Siap,
2: ya.
4: Boleh.
2: Halo, selamat siang RRI.
1: Selamat siang Bang Badel, selamat siang Pak Sunarto. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto di Kutai Barat, silakan Pak Haryanto. Ya,
1: terima kasih Bang Badel.
2: Kayaknya kangen juga dengan suaranya Pak Sunarto nih ya.
1: Iya, karena saya pernah juga telepon beliau ini kalau tidak salah di mudah Pak Narto langsung bisa jawab dari Waru katanya dulu. Ah. Iya, gak betul gak tahu Pak Narto?
4: Iya betul.
2: Ah, benar.
1: Nah, itu saya penasaran ini. Pak Narto dari Waru. Saya pernah tinggal di Waru, Pak Sunarto.
2: Warga, wow. Satu warga berarti ini ya.
1: 83 itu Bang Padel. Mungkin saya kenal juga dengan teman-teman sekolahnya Pak
2: Sunarto. Kayaknya nanti perlu datang untuk perlu langsung makanya, silaturahmi ke kantor BKKBN ya.
1: Makanya saya tinggal di Waru, Kecamatan Waru itu 1,5 tahun Pak Sunarto, dekat lapangan sepak bola itu ada sekolah SD Impres itu Pak Sunarto.
4: Oh, bawah. Belakang kantor dan Ramil.
1: Ya betul, SD 005 itu.
2: Ini reuni kayaknya.
1: Pak Sunarto dulu katanya pernah sekolah di SMP PGRI Petung itu Pak Sunarto ya.
4: Betul.
2: Nah, ya, itu aja Pak nanti.
1: Bentar, mohon maaf nih Bang Pak.
2: Enggak apa-apa. Oke, silakan Pak.
1: Pak Sunarto ini.
2: Silakan Pak.
1: Itu SMP PGRI Petung itu dulu Pak Sunarto.
2: Ini enggak ya. Banyak yang tahu soalnya itu Pak.
1: Nostalgia nih Bang Pak.
2: Oke.
1: Nah, saya bernostalgia dulu sama Pak Sunarto walaupun saya enggak kenal jujur aja enggak kenal tapi menyebut nama Waru itu nah jadi saya Pak. Nah, saya ini Pak Sunarto ya saya cerita tadi karena Pak Sunarto dulu pernah cerita di bulan SMP PGRI Petung itu betul gitu Pak Sunarto ya.
4: Iya betul.
1: Ah itu kondak salah Pak Sunarto ya SMP PGRI Petung itu tahun 1983 itu pernah ikut lomba cepat-cepat itu ke TPRI Balikpapan. Nah itu padahal itu ya Bang Padahal saya nggak tahu apa jika itu temannya Pak Sunarto ya atau bawaan seniornya atau juniornya. Cuma disayangkan itu yang ikut itu di depan rumah saya tuh Pak Sunarto. Padahal dia itu juara tapi ya saya prihatin malah dia nggak lulus itu nggak lulus sekolah Bang. Guru-gurunya sampai nangis mungkin Pak Sunarto tahu barangkali itu. Okay. Atau mungkin temannya Pak Sunarto.
4: Siap.
1: Saya gurunya kepala sekolah saya Pak Nakir Pak Sunarto.
4: Pak Nakir?
1: Iya Pak Nakir.
4: Subhanallah.
1: Nah itu saya di situ pokoknya di bawah itu teman-teman saya banyak itu. Ada namanya Suwarno, ada Marsudi. Di dekat lapangan bola
2: ini,
1: itu Pak Nakir.
2: Kalau sudah bernostalgia nih kayaknya enggak ya.
1: Gak
2: cukup waktunya. Udah, itu dia.
4: Udah. Nanti saya ke Kutai Barat agak gitu.
2: Iya. Nanti akan ada program dari Pak Dokter untuk berkunjung ke Kutai Barat. Nanti kami infokan ya.
1: Iya.
2: Oke, silakan Pak.
1: Iya. Sebelum pindah ke Kuaro itu Pak, masa saya di Waro itu. Malam orang tua kan dinas, pindah-pindah kerjanya. Begini Pak Narto ya. Saya tertariknya soal lansia itu Pak Narto.
4: Iya, oke. Okay.
1: Saya kan kayak Bang Padil itu sama aja, lansia.
2: Sudah masuk ya.
1: Dan kalau kita bicara indeks pembangunan manusia ya, kalau sekarang ini kan pemerintah menyuruhkan bahasa Perancis tuh. Kalau nggak salah kan bahasa Perancisnya itu Human Development Index.
4: Iya.
1: Benar nggak itu ya? Nah itu, itu kan ada pendapatan, ada pendidikan. Yeah. Kesehatan yang saya maksudkan kesehatan itu kan seperti yang saya lansia itu kan panjang umur. Panjang umur itu kan ya berarti kan kita ya apa tingkat kesehatan kita itu bagus katakan seperti itu Pak Sunarto ya. Hanya saja begini Pak Sunarto yang panjang usia panjang umur itu orang ada semacam apa ya kayak saya menyebutnya mungkin beban ya. Orang panjang usia kan akan muncul penyakitnya asam urat lah, diabetes kah, apa segala macam kan gitu kan, tekanan darah tinggi kah, hipertensi. Dan enggak lupa nih, kayak saya ini, gampang lupa itu napa Sunarto. Kalau bahasa kerennya tuh demensia.
4: Demensia gitu ya?
1: Iya, hitungan detik menit aja lupa tuh, naruh HP di mana tadi.
4: Oh iya.
1: Buka jok motor, Padahal kuncinya masih bergantung. Untung aja ada di tempat umum. Kalau tempat umum sudah gondol maling itu motor.
2: Yang penting jangan aja itu. Yang penting jangan lupa naruh istri di mana gitu ya.
1: Yang saya, apakah alamnya guys, yang namanya pikun itu atau gampang lupa itu apa narto itu? Mungkin dialami orang mereka yang udah lanjut usia atau lansia itu Pak Sunarto itu yang pasti saya rangkin ya, para lansia mengalami seperti itu juga seperti saya ini. Apa sebabnya kok bisa pelupaan banget itu Pak Sunar? Apakah memang bawaan dari usia kah, atau mungkin sudah sistem saraf kita itu yang namanya apa nervos apa itu sudah berkurang kah daya tangkapnya, daya ingatnya itu? Saya yakin ya penyakit yang namanya demensia itu mungkin ya nggak tahu lah apakah mungkin benar ya demensia sebutannya Pak Sunar. Nah itu mungkin yang dialami juga atau kita, bahasa kita sehari-hari pikun gitu Pak Sunar. Nah itu kan jadi memang sih bagus, oh usianya panjang gitu, indeks pembangunan masih berarti apa sektor pendidikan kesehatan kita kan bagus, jaminan kesehatan tiap warga negara. Cuma ya itu namanya lansia kan muncul berbagai macam penyakit bawaan ya, termasuk tadi pikun. Saya selalu Pak Sunarto ya Bang.
4: Amin.
1: Mendengar. Siap. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya memang harus berkunjung ke Kutai Barat.
4: Iya,
2: Pak Dokter. Mengunjungi warga kita di sana sekaligus juga mungkin bisa bernostalgia dengan warga-warga kita yang ada di sana seperti Pak Arianto tadi ya. Baik, untuk line WhatsApp nanti kita akan bacakan ya Pak Masan Bali yang juga sudah bertanya ini melalui line WhatsApp ya. Tapi kita tanggapi dulu Pak Dokter, ada dua penelpon kita tadi. Pertama tadi ada Pak Ridwan yang bertanya mengenai apa sih yang menjadi problematiknya sehingga stunting katanya masih tetap ada. Kemudian keluarga warga kita juga katanya masih ada yang belum sejahtera Pak Dokter.
4: Baik. Yang pertama tentu apresiasi kepada Pak Ridwan yang di Grogot ini ya. Terima kasih Bapak sudah berinteraksi dengan kami di Pro RRI 1 97,6 MHz. Pertama tentu ikatan emosional itu menjadi penting. Ikatan emosional. Tadi kan Pak Ridwan mengatakan kita tuh kalau dekat kadang tidak ingat, tapi ketika jauh
2: baru ingat.
4: Baru ingat.
2: Ingat pulang kampung.
4: Ingat pulang kampung gitu. Jadi saya mengutip kalimatnya M.H. Ainun Najib. Gitu. Terkadang kita itu memang butuh jeda. Sebagaimana sebuah tulisan butuh spasi agar tetap bisa indah dibaca. Kenapa jeda ini perlu? Di jeda itulah kita untuk mengingat bahwa keberadaan kita itu sangat bermakna. Oke. Nah kemudian kenapa kemudian masih ada stunting? Nah, Pak Ridwan, stunting ini kita paham betul bahwa faktor penyebabnya itu adalah nutrisi dan non-nutrisi gitu. Nah ketika bicaranya nutrisi, tentu itu kaitannya dengan penghasilan, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan keluarga ya. Nah oleh karenanya kita masih punya, dalam data kita masih punya saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kategori desil 1 itu miskin ekstrim. Kemudian desil 2 itu miskin. Dan kemudian desil 3. Nah, ketika pertanyaannya kenapa masih ada stunting? Yang pertama, tentu kaitannya dengan pendapatan. Pendapatan masyarakat kita belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu keluarga. Kalau bahasa apa tadi bilang Pak Arianto tadi, bahasa apa tadi? Bahasa Jerman kata tadi itu. Ini PDRB-nya ini belum cukup gitu. Nah, itu kemudian ketika bicaranya enggak bisa nih dituntaskan hanya oleh satu lembaga.
2: Betul.
4: Saya setuju. Kita enggak bisa egosentris, enggak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Sekali lagi, ini adalah persoalan masyarakat. Masyarakat tuh punya sosiokultural yang berbeda-beda. Tentu penanganannya juga berdasarkan pokok-pokok persoalan gitu. Nah, di kami arahnya pada perubahan perilaku. Kenapa perubahan perilaku? Karena konsep kami adalah konsep pendampingan. Kami mendampingi seluruh kelompok-kelompok sasaran sesuai dengan siklus hidup. Mendampingi, kami pendampingan. Nah, intervensi yang lebih pada kelompok-kelompok sasaran risiko itu tentu stakeholder-stakeholder yang lain gitu. Ketika peningkatan ekonomi, siapa yang bisa? Kami tidak punya kemampuan untuk itu. misalnya memberi pinjaman lunak untuk usaha, kredit murah, itu kan bukan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami, bukan kewenangan kami gitu. Nah oleh karenanya saya sepakat Pak Ridwan bahwa persoalan ini, persoalan stunting dan persoalan kemiskinan ini tidak akan pernah bisa tuntas ketika kita bekerja sendiri-sendiri.
2: Betul.
4: Kata kuncinya kolaborasi dan konvergensi di tingkat lapangan. Jadi bukan di tingkat RRI begini, ya, bukan Bang Fadel. Kita harus action ke lapangan, harus ketemu masyarakatnya gitu. Nah, ya. Itu untuk Pak Ridwan, mohon bantuannya juga Pak Ridwan, mohon supportnya juga. Terus kritisi kami, gitu. Terus kritisi kami karena terkadang kami juga bisa lengah sebagaimana manusia normal gitu ya.
2: Ya dan juga permasalahan di lapangan apa sebenarnya
4: kita ya.
2: Bisa harus mendapatkan gitu
4: ya. Ya. Ya. Jadi tolong Pak Ridwan terus kritisi kami, bantu kami untuk menunjukkan bahwa ini loh letak persoalan yang ada di masyarakat dan yang harus kami bantu untuk menyelesaikannya.
2: Ya, apalagi seperti sampai ke Pak Dokter tadi bahwa Pak Ridwan ya bahwa budaya juga mempengaruhi.
4: Ya.
2: Jadi penanganannya juga di daerah satu dengan daerah lainnya tentu akan berbeda.
4: Ya.
2: Baik. Dari Pak Haryanto nih, Pak.
4: Pak ini, Haryanto.
2: Ini luar biasa, indeks pembangunan manusia lah. Hari ini tadi kesana ya, dari nostalgianya.
4: Ini luar biasa Pak Haryanto nih. Saya lagi membayangkan di sebelah SD itu lapangan bola. Di situ ada beberapa TNI yang tinggal di situ. Apakah Pak Haryanto nih ayahnya seorang benar, TNI ya?
2: Benar.
4: Nah,
2: dari angkatan
4: kalau Pak Haryanto ini ternyata hanya seorang TNI.

0: agar fungsi dari neuro otak-otak kita itu, neuron-neuron yang ada di otak kita itu tetap termanfaatkan, tetap digunakan untuk berpikir, untuk melakukan komunikasi. Ini penting. Agar apa? Agar otak ini tetap terus bekerja. Betul. Nah, demensia ini, pikun ini, itu kan ketika otak betul-betul breakdown, breakdown, betul-betul diistirahatkan total, tidak untuk berpikir. Nah, ini kemudian menyebabkan demensia, gitu. Alzheimer gitu, ya kan? Lupalah inilah, itulah, itulah gitu. Nah, harapan kami tentu di Sidaya, program Sidaya ini, para lansia, sekali lagi, ini Pak Haryanto, harapan kita bahwa lansia itu tidak menjadi beban bagi keluarga. Nah, coba kita baca buku yang dikeluarkan oleh BPS Kalimantan Timur dalam angka. Di situ muncul tuh angka berapa beban itu, angka ketergantungan gitu. Jika angka ketergantungan itu misalnya di angka 51, contohnya ini 61, maka dari 100 kepala keluarga, 51 kepala keluarga itu punya beban yang berat. Nah, ketika beban berat ini, maka faktor risiko pendidikan yang kemudian tidak mendapatkan maksimal, risiko kesehatan yang tidak utuh dan maksimal, ini. Jadi banyak faktor yang memang harus kita satukan, banyak faktor nih yang harus kita satukan ketika kita betul-betul ingin membangun sebuah keluarga yang memiliki ketahanan yang utuh. Nah, oleh karenanya kami, tanggung jawab kami di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, dan bagaimana membuat setiap keluarga Indonesia itu punya kekuatan, punya ketahanan untuk menuju gemaripah loh jinawi tentrem kertora harjo, sakinah mawadah warahmah. Mohon doa restunya para pendengar RRI Pro 1 Samarinda, mohon doanya agar kami mampu memikul amanah ini, mewujudkan keluarga Kalimantan Timur yang sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Dan karena kita tahu juga, kalau dulu mungkin masyarakat kita mengenal BKKB ini ya taunya penyuluhan KB gitu ya Pak ya.
2: Yeah.
1: Melalui program-program layar tancap dulu ya.
0: Tancap.
1: Kita sangat memahami itu dulu. Tapi kalau sekarang banyak sekali ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dokter tentang Sidaya. Ini tentang lansia berdaya. Ada lagi program-program lain ya, seperti Sakinah. Ini juga menjadi program dari Kemenduk Bangga BKKBN, kemudian Gati. Dan tadi juga sempat kita sedikit singgung ya mengenai Tamasya ya Pak Dokter ya.
0: Ya.
1: Nah, tapi sebelum masuk ke program-program yang saat ini terus dijalankan oleh Kemenduk Bangga BKKBN Kalimantan Timur Pak, ada pendengar kita juga di jalur WhatsApp ya. Ada Pak Masan Bali nih. Selamat siang RRI. Mewujudkan ketahanan keluarga melalui lansia tangguh untuk Indonesia tumbuh. Pertanyaan saya, bagaimana menjaga keharmonisan terhadap keluarga, serta apa saja yang sering dilakukan oleh pemerintah atau kegiatan dilakukan terhadap para lansia agar mereka selalu merasa aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupan di masa tua mereka. Terima kasih dari Pak Masan Bali nih. Pak Dokter bisa ditanggapi
0: Pak. Pak Masan Bali.
1: Masan Bali.
0: Oke, baik Pak Masan Bali, terima kasih. Saya apresiasi sekali gitu ya. Jadi begini, bagaimana keharmonisan keluarga. Ketika bicaranya membangun keluarga yang harmonis, kita harus paham dulu nih. Paham dulu tugas dan tanggung jawab kita apa antara suami dan istri. Kata kuncinya di sini adalah satu, komunikasi. Jadi ini himbauan untuk para istri. Pastikan bahwa suami itu bukan seorang paranormal.
1: Maksudnya apa nih Pak? Ini ada deg-degan ini para suami ini ya.
0: Jadi ini wabil khusus untuk para istri. Jika punya keinginan, tolong sampaikan dengan jelas. Jangan mengatakan tidak, tetapi sesungguhnya iya. Ingat bahwa suami ibu itu bukan seorang paranormal
1: yang memahami apa keinginannya gitu Pak.
0: Iya. Ingat, contoh kecil lagi nih Bang Fadel. Ketika ingin suami ingin mengajak makan malam, Dinda, ayo kita makan di resto Hayu Steak, bisa nggak? Terserah. Istri menjawab terserah. Kedalam kebingungan suami ini, terserah nih ya

0: tidak gitu. Ternyata suaminya belok. Berasumsi bahwa kata terserah yang dikeluarkan oleh istri tadi sebuah penolakan. Belok,
1: mentah jadinya.
0: Ternyata maksudnya terserah itu ya situ aja sudah maksudnya istri. Nah itu nah. Nah, ini apa katanya? Maknanya ini apa? Bahwa membangun keluarga yang harmonis itu dimulai dari komunikasi. Memahami dulu bahwa tugasku sebagai seorang suami apa dan tugasmu sebagai seorang istri apa. Ketika kita saling terbuka, jangan ada dusta di antara kita, diskusikan ketika ada persoalan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi artinya penyuluhan dalam hal ini terus digerakkan ya.
0: Iya, terus. Jadi bagaimana ini bisa terjadi gitu ya. Siap. Ini keterbukaan gitu. Okay. Jadi harus gitu. Nah, jangan kemudian ego itu menutupi. Masing-masing kita ini punya ego nih. Jangan kemudian ego ini menutupi arah menuju ke sebuah keharmonisan rumah tangga.
1: Siap.
0: Nah, itu. Nah, kemudian si daya itu, lansia itu, di program kami itu, lansia berdaya itu, program kami tentu adalah sekolah lansia. Sekolah lansia itu mulai dari S1, standar 1, standar 2, sampai standar 3. Apa yang diajarkan di sana? Satu, membangun komunikasi antar lansia. Diajarkan. Berarti memahami secara psikologi bahwa di usia lansia ada kekurangan dan kelebihan yang harus dipahami oleh masing-masing individu. Harus. Kemudian bagaimana berinteraksi sesama lansia itu beda Bang Badil dengan di usia kita, beda. Rasa ketersinggungan itu semakin cepat,
1: peka, sensitif,
0: sensitif sekali. Nah, inilah yang diajarkan di sekolah lansia. Siapa gurunya? Siapa dosennya? Siapa mentornya? Di sana itu ada, kalau yang di Asia, itu ada teman saya Novi yang itu memang sudah pendidikannya S3
1: psikolog
0: kesehatan jiwa. Dan biasanya kita juga bekerja sama dengan teman-teman psikolog yang membantu
1: yeah.
0: dalam mementori, mengcoach ayah ibu kita, bunda kita, para lansia ini. Ini jadi ini sangat bermakna menurut kami, ini sangat bermakna karena hari ini Bang Fadel
1: yeah.
0: bahwa jumlah lansia itu 1,5 dari jumlah bayi dan balita.
1: 1,5 jumlah dari bayi dan balita. Berarti sangat banyak.
0: Sangat banyak lansia. Karena kita di bonus demografi, kita lagi masuk dalam aging population. Jangan lupa, aging population. Jumlah lansia itu jauh lebih besar dari bayi dan balita. Jika ini tidak kita kelola dengan baik, dosa kita. Mari Bapak dan Ibu pendengar RRI Pro 1 di 97,6, yuk kita bersama-sama nih mendorong bagaimana agar para lansia kita betul-betul bisa sidaya tenang, lansia berdaya, tidak menjadi beban, tidak menjadi ketergantungan. Yuk kita dorong lansia kita ke sana.
1: Oh, luar biasa. Terima kasih begitu ya Bang Pak Masan Bali yang sudah bertanya tadi di jalur WhatsApp. Ini sepertinya larinya ke ada yang bertanya tapi ke sisi religi. Ini karena Pak Dokter ini kayaknya dari sisi religi juga bisa, tapi ini waktu kita sudah semakin ini ya di penghujung. Tapi masih ada waktu, kita nggak usah lagi ya pendengar, silakan di 7365667434945 dan juga di jalur WhatsApp 0811554496 masih kami buka, dan juga di kolom komentar di aplikasi RRI Digital serta di kanal YouTube RRI Samarinda, silakan. Tadi sudah disinggung sebenarnya banyak tadi ya, dan ini juga menjadi pembahasan kita sebenarnya di sajian acara kita pada siang hari ini. Sidaya tadi sudah disinggung oleh Pak Dokter tadi mengenai lansia berdaya, kemudian masih ada program Gati di mana selama ini pengasuhan seringkali identik dengan peran ibu, namun BKKBN juga meluncurkan program Gati. Nah, ini juga nanti sedikit mungkin akan diberikan ulasan latar belakangnya ya Pak Dr. Eka.
0: Okay.
1: Kemudian juga Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Ini menjadi program-program unggulan yang harus mungkin bisa diwujudkan dan direalisasikan di tahun ini, terutama seperti yang disampaikan tadi, Genting ini juga sudah mendapatkan progresnya sudah 100% Pak. 1 juta ya?
0: 1 juta.
1: 1 juta. 1 juta bahkan 1,4 tadi disebutkan tadi.
0: 2025 itu.
1: 2025. Ya. Nah, tahun ini mungkin tahun 2026 akan bisa meningkat. Baik.
0: Mudah-mudahan.
1: Bisa ditanggapi yang mana dulu Pak, atau mungkin kita dari ya. Tamasya dulu?
0: Ya. Gati dulu.
1: Gati dulu ya.
0: Gati oke, itu tempat. Adalah gerakan ayah teladan Indonesia.
1: Ya.
0: Kenapa Gati ini menjadi penting? Bang Badel, hampir 1/4, 24,6% keluarga yang memiliki remaja berdasarkan pendataan kami mengatakan bahwa remaja itu telah kehilangan sosok ayah. Fatherless. Hampir 1/4, 24,6% keluarga yang memiliki remaja, remajanya mengatakan telah kehilangan sosok ayah. Ini yang disebut fatherless. Oke?
1: Wow. Ini sangat memprihatinkan sekali.
0: Oke, yes. Nah, oleh karenanya kementerian kami, Kemenduk Bangga / BKKBN, programnya apa? Gati. Gerakan ayah teladan. Yuk para ayah, teladankan diri ayah untuk anak. Teladankan. Apa dampaknya ketika remaja kehilangan sosok ayah? Bang Fadel,
1: yeah.
0: Bukan sebuah hal yang normal ketika di kafe itu jam 1, jam 2 malam anak-anak umur belasan tahun itu ada di situ. Bukan hal yang normal. Itu sebuah abnormal. Itu cermin bahwa mereka-mereka telah kehilangan sosok ayah. Para ayah, mari kita bersama-sama menuju ke sana. Jangan kemudian kita bangga. Tidak. Ini remaja yang kehilangan sosok ayah.
1: Artinya meskipun sang ibu memiliki perhatian yang besar, tapi kalau ya. Sosok sang ayah tidak hadir di situ?
0: Ya, ini fenomenanya yang terjadi sekarang. Telah kehilangan sosok ayah. Nah, gerakan kami, gerakan ayah teladan Indonesia ini, kami ingin memulainya dari yang sangat sederhana. Orang tua mengantarkan anaknya sekolah, membangun kembali komunikasi emosional. Nanti ada gerakan mengambil rapot oleh ayah. Terus nanti ada lagi gerakan makan satu meja dengan ayah. Kemudian di hari-hari libur ada gerakan membersihkan rumah bersama ayah. Kita dorong terus ini agar ayah ini semakin dekat dengan anaknya. Bang Fadel, kedekatan emosional ayah ini ternyata mempengaruhi pertumbuhan anak-anak kita.
1: Ini mungkin di luar sana nih Pak Dokter, mohon izin saya potong. Para ayah mungkin yang mendengarkan sharing akan merenung ya Pak Dokter ya.
0: Ya
1: mungkin
0: ya.
1: Di sini juga atau para pendengar kita yang saat ini juga ini akan merenung. Oh iya, fungsi saya sebagai kepala keluarga, sebagai bapak mungkin banyak yang tidak dilaksanakan.
0: Nah, yang terjadi di Indonesia ini adalah gaya patriarki. Seorang ayah merasa cukup menjadi kepala keluarga dengan mencari uang.
1: Yang terjadi saat ini.
0: Yang terjadi. Begitu dapat uang serahkan kepada ibu, maka menjadi tanggung jawab ibu dalam proses pengasuhan, pembentukan karakter. No. Bukan sebuah pengasuhan yang hebat, bukan sebuah pengasuhan yang baik. Ini Bang Fadel.
1: Ya.
0: Ini gat ini. Ini panjang nih, kita enggak cukup waktunya ini. Ini harus nah, intinya begini. Mari kita mendorong para ayah untuk kembali berperan membantu dalam proses pengasuhan anak. Bang Fadel aja, Bang Fadel punya anak remaja. Kalau saya tanya, dalam 24 jam berapa lama Bang Fadel berkomunikasi? Bahkan, 30 menit?
1: Bahkan tidak ada mungkin ya.
0: Misalnya 30 menit. Saya tanya 30 menit. Apa yang Bang Fadel komunikasikan di 30 menit?
1: Tidak ada hal yang berharga mungkin. Masalahnya
0: pernahkah kita membantu, menuntun, mengarahkan anak kita menuju masa depannya? Ya. Tidak pernah. Ini bukan sebuah pengasuhan yang baik. Sebagai seorang ayah, ketika melaksanakan pengasuhan yang baik, maka membantu anaknya menuju cita-citanya. Kita tuntun. Kita tidak pernah itu.
1: Dan bahkan mungkin di rumah juga jarang.
0: Itu. Maka di dalam momen yang sangat spesial ini, dalam Harganas, Hari Keluarga Nasional, yuk para ayah, saya minta, termasuk diri saya, untuk merenung sejenak. Apakah saya sudah terlibat dalam proses pengasuhan anak saya? Apakah saya sudah membantu mewujudkan impian dan cita-cita anak saya? Itu hal yang paling penting. Itu yang paling utama. Nah, ini baru Gati.
1: Ini baru Gati.
0: Ini baru Gati.
1: Apalagi dalam hal ini juga nanti larinya nanti program selanjutnya Sakinah masuk di situ.
0: Sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah itu kita tidak bisa menghindari generasi Z yang tidak bisa terpisah dengan gadget, yang tidak bisa terpisah dengan IT, maka kita siapkan program aplikasi Sakinah. Itu akan menjawab semua yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga, termasuk di dalamnya pelayanan keluarga berencana. Silahkan diketik di situ, tanyakan apa saja. Silahkan di-download Sakinah. Setelah itu silahkan ditanyakan apa saja yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga, termasuk di dalamnya pelayanan keluarga berencana. Akan terjawab. Kenapa? Ruang gerak kita ini semakin sempit untuk bisa bertemu dengan para remaja. Semakin sempit, Bang.
1: Jadi akhirnya artinya dalam keluarga bisa memanfaatkan itu ya?
0: Iya.
1: Orang tua, bapak yang tidak sempat berkomunikasi dengan, bertemu langsung dengan anak, bisa melalui.
0: Iya. Nah, saya berpikirnya begini. Setiap kali melihat persoalan, maka kita harus pelajari permainannya. Kemudian kita ikuti permainannya dan pastikan bahwa kita pemenangnya. Menghadapi remaja Gen Z sulit. Tidak pernah terlepas dari gadget, maka kita ikuti permainannya. Kita siapkan aplikasinya, dia bisa ketik apa saja, dia bisa tanya apa saja di situ yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga, ditambah dengan pelayanan keluarga berencana. Silakan. Nah, kita siapkan itu semua, Bang Fadel. Agar apa? Kita tidak bisa bekerja sendiri. Bahu membahu gotong royong seperti hari ini. RRI sudah sangat luar biasa membantu menyampaikan, menyebar luaskan informasi ini sampai ke Kutai Barat.
1: Ya.
0: Pak Haryanto ya,
1: Pak Haryanto ya. Mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat selalu ya,
0: amin,
1: Pak Haryanto.
0: Amin ya Allah.
1: Dr. Sunarto juga bisa hadir ke Kutai Barat ya. Ini luar biasa karena ini yang menjadi salah satu yang dirindukan oleh masyarakat kita Kalimantan Timur ya. Sosok seorang Pak Sunarto yang inspiratif, di mana masyarakat Kalimantan lalu berharap beliau ini kembali karena telah meninggalkan banyak jejak positif ya. Dan ini salah satu. Ini tadi kita enggak terbayang ya apa yang akan disampaikan, hanya sekedar program, tapi ternyata justru menguliti kita, termasuk juga peran dari orang tua, sang ayah di dalam keluarga dalam membimbing anak. Komunikasi dalam hal ini sangat penting. Baik, karena waktu kita sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita tanyakan, tapi tampaknya satu program tidak selesai bisa satu kali pertemuan ya. Banyak hal yang bisa kita petik di sana yang menjadi sumber inspirasi, terutama dengan program-program Kemenduk Bangga BKKBN Kalimantan Timur. Ya, mudah-mudahan ke depan kita masih bisa hadirkan, tapi kita akan mendapatkan kata kunci dan juga mungkin kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sunarto di sajian Indonesia Sehat pada siang hari ini. Silakan Pak Dokter.
0: Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara pendengar setia RRI Pro 1 Samarinda di 97,6 MHz, atas nama perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, tentu kami berharap di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, wabil khusus lahiriah dan batiniah. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia. Namun untuk menuju ke sana, saya ingin memastikan kepada para pendengar bahwa program-program yang memang disiapkan oleh pemerintah, pastikan diikuti, dipatuhi, dan kemudian dilaksanakan. Tidak ada pemerintah yang berupaya menyengsarakan rakyatnya. Tidak ada, semata-mata tidak ada. Ingin rakyatnya, masyarakatnya dalam tatanan hidup yang betul-betul sakinah, mawadah, warahmah, tentrem kertora harjo. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan lagi bertemu kembali.
1: Amin.
0: Di momen yang berbeda. Tentu saya juga merindukan Bapak dan Ibu para pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz.
1: Karena yang kita bahas hari ini masih kulitnya, Pak ya.
0: Masih kulitnya. Dan saya akhiri, menceburlah mencebur, mencebur ke dalam sumur.
1: Cakep.
0: Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita semua diberi panjang umur.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Akhirin wal kalam pemastrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Sunarto SKM MADMKP yang atas pencerahan dan juga informasi luar biasa yang telah dibagikan kepada kita semua pada siang hari ini. Ya, melalui perbincangan hangat dalam dialog Indonesia Sehat hari ini ya, kita diingatkan kembali bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan sebuah gerakan bersama. Kita telah menyimak bagaimana negara hadir melalui Kemenduk Bangga BKKBN dengan mensinergikan 5 program prioritas. Tadi sudah sempat kita bahas meskipun belum semua ya,
0: yeah.
1: Ada program genting untuk bergotong royong mewujudkan stunting, mengentaskan stunting. Kemudian ada Tamasya dalam memberikan ruang asuh yang aman bagi anak, Gati yang mengembalikan marwah peran penting ayah dalam rumah, kemudian Sidaya untuk memuliakan dan juga memberdayakan lansia, serta Sakina sebagai solusi digital keluarga modern. Ditambah lagi dengan komitmen kuat intervensi gizi spesifik melalui program MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Ya, keberhasilan seluruh program ini berada di pundak kita semua bersama, pemerintah, swasta, kader di lapangan, dan utamanya kepedulian dari setiap anggota keluarga. Mari kita mulai dari lingkungan terkecil kita, berikan pengasuhan terbaik, penuhi gizi anak-anak kita, dan ciptakan lingkungan rumah yang penuh cinta. Akhir kata, semoga apa yang telah disampaikan hari ini pendengar dapat menambah wawasan, memantik kepedulian, dan juga memberikan manfaat nyata bagi kita semua. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Sampai jumpa pada dialog Indonesia Sehat berikutnya. Saya Mpadel mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital. Memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami langsung mengajak Anda untuk menyimak penyampaian berita dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda. Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Brasil sebagai satu dari 4 tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami jeda sejenak ya untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan zuhur pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: timnas sepak bola Indonesia, kita menuju timnas bulu tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pertahankan sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Berjem, dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertarga kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

101 dari Samarinda pendengar. Saat ini pukul 12.34 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, temani suasana siang, suasana istirahat siang Anda, suasana makan siang Anda pendengar. Masih bersama saya Padel ya, temani Anda. Dan kami hadir di sajian intermezzo. Kami akan hadirkan informasi ringan tentang fakta-fakta menarik seputar keju yang mungkin perlu masih banyak yang belum memahami ya. Karena hari ini tanggal 4 Juni juga diperingati sebagai Hari Keju Sedunia. Dan ini menjadi momen yang spesial ya, karena diperingati sebagai hari yang bersejarah juga, di mana perayaan pertama kali bermula di Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1914. Ya, seiring berjalannya waktu dan juga popularitas keju yang meluas ya pendengar, kecintaan terhadap produk olahan susu ini membuat perayaannya meluas ke berbagai negara. Dan Hari Keju Sedunia biasanya diisi dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari kompetisi memasak berbahan dasar keju, festival kuliner, hingga seminar edukasi yang membahas cara menikmati keju dengan sehat. Nah, terkait hal ini pendengar, ada beberapa fakta menarik ya seputar keju yang perlu kita ketahui. Karena jika berbicara mengenai olahan susu, keju mungkin menjadi yang paling populer di dunia. Karena sedikitnya ada 2000 varietas keju yang tersebar di seluruh dunia. Ya, seperti ricotta, feta, cheddar, hingga mozzarella, yang saat ini telah menjadi primadona pada tren kuliner tanah air. Ya pendengar, meski populer ya, tapi siapa sangka jika tidak ada yang satu orang pun yang tahu siapa yang sebenarnya menemukan keju. Ya, nama arkeolog telah menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pembuatan keju ini sudah ada sejak 7000 tahun yang lalu. Ya, pembuatan keju pun terbilang mudah ya pendengar. Susu dipanaskan lalu ditambahkan asam dan enzim. Kemudian susu akan dipisahkan menjadi dadih padat dan whey cair. Sementara whey ini dikeringkan, dadih akan diasinkan dan dimasukkan ke dalam cetakan hingga menjadi keju yang kita kenal hingga saat ini. Nah pendengar, tidak hanya fakta itu saja ya, masih banyak fakta keju menarik lainnya yang tidak banyak orang tahu. Untuk mengetahuinya pendengar, kami akan hadirkan sajanya di sesi intermezzo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan saja intermezzo siang hari ini ya. Masih seputar fakta menarik seputar keju. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, fakta tentang keju nih. Saringan keju kuno ditemukan di Polandia, di mana para arkeolog ini menduga ya, umur saringan tersebut sudah ada sejak 7.500 tahun lalu, yang menandakan umur dari keberadaan keju di dunia. Lalu berikutnya, membutuhkan sedikitnya 4.500 gram susu untuk membuat 500 gram keju. Kemudian para peneliti percaya jika mengkonsumsi keju Roquefort Blue Cheese akan membantu seseorang hidup lebih lama. Ya, Anda tertarik tentunya ya. Lalu keju ini mengandung kalsium yang tinggi ya. Keju baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Lalu keju ini juga bisa mencegah kerusakan gigi karena beberapa jenis keju mampu merangsang produksi air liur yang dapat menghilangkan gula dan asam di mulut. Berikutnya pendengar, fakta tentang keju adalah penelitian tahun 2005 menunjukkan bahwa mengkonsumsi keju saat 30 menit sebelum tidur bisa membuat tidur lebih nyenyak. Karena kandungan triptofan, asam amino pada keju, akan membantu Anda tidur lebih cepat. Selanjutnya pendengar, beberapa keju aman dikonsumsi oleh orang yang menderita intoleransi laktosa. Ya, keju berusia tua seperti Parmigiano Reggiano adalah contohnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada keju yang disebut dengan atau sebagai maggot cheese karena bentuknya yang aneh dengan beberapa lubang di dalamnya. Bahkan ada lalat yang bertelur di dalamnya serta belatung yang bersarang di dalam keju. Meski begitu, keju jenis ini dianggap lezat oleh penduduk di Pulau Sardinia. Ya, pendengar, selain keju kambing, juga ada keju rasa yang diproduksi secara terbatas dengan harga yang luar biasa ya, sekitar 6 juta rupiah. Ya, namun hanya ada 3 rasa saja di dunia yang terbiasa memproduksi keju dan kegiatannya hidup di kawasan Bjursholm, Swedia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bau tak sedap pada keju juga ini berasal dari bakteri Brevibacterium yang juga menghasilkan bau pada kaki. Mantan Ratu Kerajaan Inggris, Ratu Victoria, pernah diberikan hadiah pernikahan yang berupa keju cheddar berukuran lebih dari 453 kg. Pembuat keju asal Kanada pernah membuat keju cheddar terbesar di dunia dengan berat berukuran 26.089 kg dan panjangnya mencapai 9 meter. Ya, pendengar, keju termahal dibanderol dengan harga yang luar biasa ya, 8 juta rupiah. Dibuat dari kedelai asal Serbia. Keju ini mengalami pengasapan terlebih dahulu sebelum akhirnya dipasarkan. Lubang pada keju Swiss diduga bukan disebabkan dari bakteri, melainkan dari noda jerami yang ikut masuk ke dalam susu. Nah, jika dalam tayangan film kartun keju identik dengan tikus, namun sebenarnya tikus tidak menyukai keju. Dan umumnya, tikus lebih menyukai makanan seperti gandum, buah-buahan, dan makanan lain yang tinggi gula. Dan di Amerika Serikat, pendengar, 4 Juni diperingati sebagai National Cheese Day. Ini pendengar, fakta-fakta menarik ya seputar keju yang jarang diketahui, yang peringatannya juga dirayakan setiap tanggal 4 Juni. Semoga bisa bermanfaat pendengar, menambah pengetahuan kita tentang fakta menarik tentang keju ini ya. Dan jangan kemana-mana, selepas sajian intermezzo kami masih akan lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang nanti.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian, yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencairkan bantuan pendidikan tahap 3 melalui program gratis POL kepada 63.603 mahasiswa dengan total anggaran Rp288,5 miliar. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada mahasiswa dari 52 perguruan tinggi di Kaltim, terdiri atas 7 perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta, termasuk program kerjasama, pendidikan dokter spesialis, serta tenaga kependidikan. Rudi meminta seluruh perguruan tinggi segera mengembalikan dana UKT yang telah dibayarkan mahasiswa penerima manfaat sebelum bantuan dicairkan. Pemerintah Provinsi Kaltim juga mengungkapkan masih tersedia kuota bagi sekitar 80 hingga 90 ribu mahasiswa aktif semester 1 hingga 8 untuk mendaftar program gratis POL sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi dan menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju pembangunan daerah serta IKN. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Samarinda siang ini.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, rangkaian Samarinda siang kami kembali hadir untuk Anda. Kami awali dengan informasi update kembali ya, peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang sudah dirilis oleh BMKG Kalimantan Timur. Ya, masih berpotensi pendengar terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ini meliputi wilayah Samboja, Muara Jawa, Balikpapan Timur dan sekitarnya. Namun ini juga masih dapat meluas ke wilayah Anggana, Sanga-Sanga, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Selatan dan sekitarnya, yang diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi update lainnya pendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di sepanjang rangkaian Samarinda siang, temani suasana istirahat siang Anda. Tetap bersama kami.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan informasi terkini pendengar. Komisi 9 DPR RI menyoroti nasib program makan bergizi gratis setelah Dadan Hindayana dicopot dari posisi kepala BGN. Posisi jabatan kepala BGN tersebut saat ini diisi oleh Nanik SD yang menggantikan Dadan. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mendorong Nanik membenahi tata kelola program MBG. Ia menggarisbawahi pengawasan dan kualitas gizi makanan yang akan dikonsumsi anak-anak jauh lebih penting ketimbang kuantitas. Sebagai kepala BGN, ia menilai Nanik harus memiliki prioritas yang jelas untuk membenahi persoalan MBG, mengingat masih banyak kasus keracunan usai mengkonsumsi MBG yang menimpa masyarakat. Kasus keracunan tersebut, menurut Charles, menandakan adanya persoalan serius pada tata kelola MBG, dan menurutnya keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh besar anggaran dan jumlah penerima manfaat, melainkan dari kualitas gizinya. Ya, sebelumnya pendengar diberitakan ya, Dadan Hindayana angkat bicara usai dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Ia menegaskan pergantian anggota kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Dadan menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo karena telah diberi kesempatan bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Dan menurutnya kesempatan tersebut merupakan pengalaman yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lengkapnya bisa Anda akses melalui laman rri.co.id.

0: aku dulu. Aku dulu. Enggak, aku lagi nonton.
1: Sudah nak, jangan pada ribut. Gantian dulu pakai HP-nya.
2: Anak adalah anugerah dan harta paling berharga yang harus dijaga, dirawat, dan dididik. Untuk itu, awasi dan dampingi mereka selalu saat bermain. Karena kebahagiaan anak adalah kebahagiaan keluarga.
3: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
4: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang ini ya pendengar. Dan ternyata pendengar, update terbaru sudah dikeluarkan lagi oleh Prakirawan BMKG Kalimantan Timur ya, untuk perubahan peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berlaku dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, di mana potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat juga disertai kilat atau petir dan angin kencang ini meliputi wilayah Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Kuaro, Longikis, Batu Engau, Luajanan, Samboja, Muara Jawa, Penajam dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Tanah Grogot, Longkali, Muara Badak, Waru, Babulu, Sepaku, Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan sekitarnya, yang diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Ini masih terkait perkiraan cuaca nih, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan potensi gelombang tinggi yang berpeluang terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Gelombang laut diperkirakan mencapai ketinggian antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan tersebut pendengar berlaku untuk beberapa wilayah perairan selatan Indonesia dan kondisi ini diprediksi berlangsung selama periode 3 hingga 6 Juni 2026. Ya, pelaksana tugas Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra mengatakan peningkatan gelombang dipengaruhi aktivitas angin yang cukup kuat. Dan menurutnya pendengar, sejumlah wilayah perairan saat ini mencatat kecepatan angin tertinggi dibandingkan kawasan lainnya. BMKG, kata Anggi, mencatat pola angin di kawasan selatan Indonesia bergerak secara konsisten dari arah timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 25 knot. Dan kondisi ini, ia menuturkan, memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah wilayah laut Indonesia. Dan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, wilayah yang berpotensi mengalami gelombang hingga 4 meter berada di Samudra Hindia bagian barat Sumatera. Ya, mudah-mudahan informasi ini untuk Anda pendengar yang beraktivitas di perairan, para nelayan dan juga yang tinggal di pesisir, ini menjadi perhatian dan untuk meningkatkan kewaspadaan. Kesiapsiagaan dinilai penting guna mengurangi resiko kecelakaan maupun gangguan aktivitas di laut. Dan masyarakat juga disarankan memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses melalui laman rri.co.id di rangkaian Samarinda Siang.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dalam Mai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman.

0: Uma, ay, heboh banar melipati baju tuh. Handak mana gerang?
1: Aku nih handak balik kampung nah, handak mudik. Susah banar lagi melipati baju nih masuk koper, heh.
2: Menyusun pakaian di dalam koper seringkali menjadi hal sepele yang menyebalkan. Nah, berikut tips dan trik menyusun pakaian di dalam koper agar rapi dan juga efisien. Kamu bisa mulai dengan menggulung semua baju apabila jumlah baju yang kamu bawa cukup banyak. Kamu juga bisa menggunakan kantong vakum untuk mengurangi volume pakaian secara signifikan, sehingga tidak memakan banyak tempat di dalam koper. Kemudian, baju tersebut bisa kamu susun dengan urutan baju ringan berada paling atas, serta usahakan hindari membawa baju yang bahannya mudah kusut. Gimana? Gampang kan?

Samarinda. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Nilai tukar rupiah akhirnya menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,32% atau 57 poin menjadi Rp18.023 per dolar Amerika Serikat. Kemerosotan rupiah yang berlanjut ini sudah diprediksi oleh sejumlah analis. Sebagaimana dikatakan analis pasar uang dari Dow Financial Future, Lukman Leong, menurutnya greenback atau dolar Amerika Serikat menguat karena meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Indeks dolar Amerika Serikat pun saat ini bergerak pada rentang 99,44 hingga 99,52 atau menguat 0,30% dibandingkan sebelumnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di tengah merosotnya IHSG dan nama lemahnya nilai tukar rupiah, pergerakan harga emas perhiasan terus dipantau masyarakat. Nah, selain emas batangan, logam mulia, emas perhiasan saat ini juga dinilai masyarakat sebagai barang untuk investasi jangka panjang. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pergerakan daftar harga emas perhiasan pada hari ini Kamis 4 Juni 2026 pada Raja Emas Indonesia, Harta Dinata Abadi dan Laku Emas. Daftar harga emas perhiasan dengan kadar 24 karat hingga 12 utamanya sampai saat ini selalu menarik perhatian publik. Ya, mengingat pergerakan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dari industri perhiasan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta kebijakan bank sentral dalam mengelola cadangan emas. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Dan sekaligus juga pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang. Nanti akan berlanjut dalam rangkaian Samarinda Siang hingga Samarinda Sore nanti bersama rekan Ria Arda. Jangan lewatkan sajian informasi dalam rangkaian berita siang yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
6: Oke, Bu. Saya OTW.
7: Ini aja nih, Bu, barangnya.
5: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben, kok jalannya oleng gini?
7: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
5: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
7: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
5: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
7: Baik, Bu, kalau begitu.
8: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 4 Juni tahun 2026.
2: Masalah perizinan kan dari dulu sudah lama banget bermasalah ya, dari sebelum ada OSS sudah banyak bermasalah.
3: Menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya untuk memimpin KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame menilai proses perizinan reklame di Kota Samarinda masih rumit dan membutuhkan penyederhanaan birokrasi. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Proses perizinan reklame di Kota Samarinda dinilai masih menyulitkan pelaku usaha meski pemerintah telah menerapkan sistem online single submission atau OSS. Kondisi tersebut disebut berdampak pada lambatnya penerbitan izin reklame sekaligus memengaruhi optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame Kota Samarinda atau HPKR menilai persoalan utama berada pada proses teknis dan banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Akibatnya, pengurusan izin reklame sering memakan waktu lama dan menyulitkan pengusaha untuk mengurus legalitas usahanya. Hal ini disampaikan Ketua HPKR Kota Samarinda Yuris Abu Bakar Rabu 3 Juni 2026. Menurut Yuris, mekanisme perizinan saat ini juga belum efektif karena pelaku usaha harus menyelesaikan seluruh tahapan administrasi sebelum dapat melakukan pembayaran pajak reklame. Padahal kondisi tersebut justru menghambat masuknya potensi pendapatan daerah dari sektor reklame.
2: Masalah perizinan kan dari dulu sudah lama banget bermasalah ya, dari sebelum ada OSS sudah banyak bermasalah lah. Jadi selalu yang jadi masalah itu prosesnya. Proses itu entah karena kebijakan yang kurang tepat atau teman-teman reklamenya nakal, akhirnya tumpang tindih semua ya. Tumpang tindih posisi reklamenya lah ya. Jadi misalnya depan ini sudah di depan, nanti tumpuk lagi depannya lagi. Nah itu akhirnya izinnya itu kacau semua.
4: HPKR berharap pemerintah dapat melakukan penyederhanaan proses perizinan tanpa mengurangi aspek pengawasan dan keselamatan konstruksi reklame. Dengan proses yang lebih mudah dan cepat, pelaku usaha diyakini akan lebih tertib mengurus izin sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Selain memberikan kepastian bagi dunia usaha, penyederhanaan perizinan juga diharapkan mampu mendukung penataan reklame yang lebih tertib dan sesuai tata ruang kota. Dengan demikian, keberadaan reklame tidak hanya menjadi media promosi usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi pembangunan daerah melalui kontribusi pajak yang optimal. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Menanggapi keluhan tersebut, DPD Kota Samarinda terus mematangkan penyusunan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang penyelenggaraan, perizinan, dan penataan reklame. Berikut laporannya.
5: Panitia khusus atau Pansus 1 DPRD Kota Samarinda menggelar rapat pembahasan raperda penyelenggaraan perizinan dan penataan reklame bersama sejumlah pemangku kepentingan di kantor DPRD Kota Samarinda pada Rabu 3 Juni 2026. Ketua Komisi 1 DPRD Samarinda Samri Saputra mengatakan salah satu persoalan utama yang mengemuka dalam pembahasan adalah lamanya proses pengurusan izin reklame. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi kewajiban administrasi dan perpajakan secara tepat waktu. Menurut Samri, para pelaku usaha pada dasarnya tidak keberatan mengurus izin, namun mereka harus melewati berbagai tahapan dan rekomendasi dari sejumlah instansi, sehingga proses perizinan bisa memakan waktu hingga 6 bulan bahkan lebih dari 1 tahun.
6: Terhadap penyewa itu, karena belum membayar pajak. Ya gimana membayar pajak kalau izinnya aja nggak ada. Sehingga itu termasuk masang-masang iklan di toko-toko. Nah, dari pengusaha ini membebankan pajak dibayar oleh toko yang memasang iklan itu. Nah, untuk membayar pajak dia harus mempunyai izin dulu pengesahan. Nah, ini kemudian jadi ini. Makanya raperda yang akan kita susun nanti, kita coba memangkas birokrasi yang begitu panjang, tapi tidak bertentangan dengan hukum di atas, aturan di atasnya.
5: Sabri menjelaskan dalam pengurusan reklama diperlukan sejumlah rekomendasi, mulai dari aspek teknis bangunan, pemanfaatan ruang jalan, hingga persetujuan konten. Banyaknya persyaratan tersebut dinilai perlu disederhanakan agar pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, tanpa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Karena itu DPRD Samarinda berupaya memasukkan mekanisme penyederhanaan birokrasi ke dalam raperda yang sedang disusun. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan. DPRD Samarinda menargetkan penyusunan raperda tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan kerja sebelum dilanjutkan ke tahapan pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Selama bertahun-tahun, masyarakat di Dusun Damai, Desa Santan Ulu harus bertaruh nyawa demi keberlangsungan hidup dan urusan pendidikan. Setiap hari, mereka menyeberangi sungai beratus deras menggunakan gondala, sebuah alat penyeberangan sederhana berbahan kayu di atas sungai yang merupakan habitat buaya. Kita simak laporannya.
7: Di tengah pesatnya pembangunan di Kalimantan Timur, masih ada warga yang harus bergantung pada gondola sederhana untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi itu dapat ditemui di Dusun Damai, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Selama puluhan tahun, gondola berukuran 2,5 meter x 25 meter tersebut menjadi satu-satunya akses penyeberangan bagi warga untuk menuju kebun, mengangkut hasil panen, hingga mengantar anak-anak sekolah. Di bawah lintasan gondola itu mengalir sebuah sungai yang dikenal sebagai habitat buaya muara. Baru-baru ini, kisah gondola tersebut kembali viral. Konten kreator Kalimantan Timur yang fokus dari desa ke desa, Aryan, mengatakan keberadaan gondola itu masih menjadi urat nadi kehidupan masyarakat setempat. Meski sederhana dan digerakkan secara manual menggunakan tali tambang, fasilitas itu hingga kini tetap digunakan setiap hari.
8: Nah, di situ terdapat beberapa warga dan warga sudah mempunyai beberapa anak yang harus bersekolah ke seberang sungai. Karena di sisi seberang tempat mereka tinggal, di area kebun yang menjadi sumber penghidupannya, itu tidak ada fasilitas sekolah. Dan siswa-siswa yang sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA sudah ada yang bersekolah menggunakan sarana penyeberangan kereta gantung. Nah, dengan penggunaan sarana penyeberangan kereta gantung itu sangat penuh dengan resiko. Karena sungai Santan itu adalah habitat buaya. Jika air sungai pasang tinggi, itu permukaan air di sungai agak rapat dengan gerobak atau gondola yang menjadi kereta gantung mereka. Dan beberapa kali kejadian saat air pasang tinggal hitungan sentimeter dari gerobak itu, ada buaya mengikuti kereta gantung mereka.
7: Sementara itu, Kepala Desa Santan Ulu Heri Budianto mengatakan, pihaknya selalu menunggu terwujudnya pembangunan jembatan yang diharapkan dapat memberikan akses yang lebih aman bagi warga maupun para pelajar.
9: Harapan dari masyarakat melalui pemerintah desa dan pemerintah desa sendiri, harapannya kereta gantung ini kiranya dapat segera dilakukan lebih meningkat lagi, yaitu jembatan gantung.
7: Saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah terkait masalah tersebut. Masyarakat berharap pemerintah segera membuka akses jalan untuk keberlangsungan hidup mereka. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dapati barang-barang pecah belah saat razia rutin. Rutan Tanah Grogol di Kabupaten Paser akan memperketat penjagaan dari kunjungan. Berikut laporannya.
10: Sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan bebas narkoba, handphone ilegal dan penipuan, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogol kembali melaksanakan razia rutin bersama petugas gabungan pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin di dalam rutan Kecamatan Tanah Grogol, Kabupaten Paser. Dalam agenda razia rutin ini, selain petugas dari rutan juga melibatkan dari pihak kepolisian dan TNI agar pelaksanaan bisa berjalan lancar serta aman. Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto melalui Kasupsi Pengelolaan PLH Karutan Ratu Farah Diba menyampaikan tidak ada barang-barang seperti senjata tajam, handphone, dan narkoba yang ditemukan.
11: Adapun hasil temuan razia pada hari ini, alhamdulillah tidak ada barang-barang yang terlarang yang menjadi tujuan utama. Tapi barang-barang justru barang-barang ini mungkin botol kaca mereka mungkin belum tahu entah juga dapat dari mana. Tapi semoga untuk razia selanjutnya dan tidak ada lagi barang-barang yang terlarang seperti ini berada di dalam rutan lagi. Sebenarnya memang untuk razia ini memang instruksi untuk memberantas peredaran narkoba, HP, dan percobaan penipuan yang lagi marak. Dan tentunya semua itu kita laksanakan dan berkolaborasi juga tetap dengan aparat-aparat penegak hukum yang ada di wilayah kita.
10: Lebih lanjut, Ratu mengatakan bagi warga binaan yang kedapatan menyimpan benda-benda pecah belah seperti cermin dan botol parfum akan mendapatkan pengarahan lebih lanjut agar tidak dibawa lagi ke depannya.
11: Sanksi tegas mungkin pertama karena ini memang kita akan arahkan lagi lebih tegas untuk tidak ada lagi barang-barang seperti ini di dalam. Lewat manapun tidak akan ada, kalaupun kedapatan nanti kita akan cari dan barang-barang ini akan kita musnahkan nanti.
12: Oke, apakah ada hukuman tertentu?
11: Kalau hukuman tertentu selama barang itu yang seperti HP yang narkoba dan ini itu enggak ada hukuman yang meregister, tidak ada. Cuma ditegaskan aja nanti, mungkin kalau mau gerutakan aja kali ya, gerutakan aja untuk jangan sampai lagi masuk-masuk barang seperti ini.
10: Kedepannya, Rutan Tanah Grogot akan lebih memperketat penjagaan agar tidak terulang kembali adanya barang-barang dari hasil sitaan razia. Sehingga Ratu mewakili Karutan menyampaikan kepada keluarga yang akan membesuk agar tidak membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam rutan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Festival Sepakat Harmoni Budaya yang digelar di Kutai Barat diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata dan memperkuat gerakan ekonomi kreatif. Berikut laporannya.
13: Festival Sepakat Harmoni Budaya dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai sarana mempromosikan potensi wisata daerah dan produk lokal kepada masyarakat maupun wisatawan. Kegiatan yang berlangsung di Taman Budaya Sendawar TBS tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Saat membuka festival, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan sektor pariwisata dan kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Menurutnya, kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki Kutai Barat merupakan potensi yang perlu terus diperkenalkan agar mampu menarik minat wisatawan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.
14: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berkomitmen menempatkan sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai pilar strategis daerah. Kekayaan kearifan lokal kita adalah modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Kami pun menaruh harap rangkaian festival ini mampu menarik minat wisatawan serta menggerakkan roda perekonomian para pelaku UMKM kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa Kutai Barat adalah daerah yang ramah, kaya pesona alam, dan teguh menjaga akar budayanya.
13: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata Kubar FX Sumardi mengatakan, Festival Sepakat Harmoni Budaya sengaja dilaksanakan pada bulan Juni yang dikenal sebagai bulan Bung Karno. Semangat Trisakti yang menekankan kepedulian politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan menjadi salah satu inspirasi penyelenggaraan kegiatan tersebut.
15: Tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini perlu kami laporkan, yaitu yang pertama, melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi daerah sebagai warisan leluhur. Yang kedua, meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya lokal. Tiga, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Yang keempat, memberikan ruang ekspresi bagi para seniman dan pelaku budaya kita. Yang kelima, meningkatkan kunjungan. Ya, ini mudah-mudahan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Barat. Semoga dari event-event yang ada ini bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kutai Barat ini.
13: Menurut Sumardi, festival tahun ini menghadirkan 10 kategori perlombaan yang melibatkan sanggar seni, pelajar, komunitas budaya, organisasi kepemudaan, serta pelaku UMKM dari berbagai wilayah Kubar. Selain itu, terdapat pula festival kuliner, pameran UMKM, pertunjukan dinosaurus, wahana rumah hantu, kebun binatang mini, dan wahana taman kelinci yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Untuk diketahui, festival tersebut digelar selama 5 hari, mulai tanggal 2 hingga 6 Juni 2026, menghadirkan beragam kegiatan seni budaya, pameran produk unggulan daerah, festival kuliner, hingga atraksi edukatif yang melibatkan masyarakat dari berbagai kecamatan di wilayah tersebut. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Potensi atlet di Kabupaten Wakaf Ulu dinilai cukup besar dan tersebar di berbagai cabang olahraga. Hanya saja keterbatasan sumber daya pelatihan dan sarana-prasarana masih menjadi tantangan utama dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mahulu, Tri Joko Kuntoro menyebut, banyak atlet muda Mahulu memiliki bakat alami yang dapat dikembangkan menjadi atlet prestasi apabila mendapatkan pembinaan yang tepat dan berkelanjutan. Kendala yang dihadapi saat ini, salah satunya minim pelatih pada berbagai cabang olahraga, sehingga membuat proses pembinaan atlet belum berjalan secara optimal. Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode tahun 2026 hingga 2030 resmi berganti. Andi Rai Syahrum terpilih secara aklamasi dalam musyawarah olahraga Provinsi KONI Kaltim di Samarinda dan siap membawa olahraga Bumi Etam lebih berprestasi. Berikut laporannya.
16: Andri Syahrum resmi memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur periode 2026 hingga 2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam musyawarah olahraga provinsi atau Musolprov KONI Kaltim yang digelar di Samarinda Rabu 3 Juni 2026. Terpilihnya Andri menjadi awal estafet kepemimpinan baru setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan sebelumnya. Dalam sambutan perdananya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin organisasi olahraga tertinggi di Kalimantan Timur tersebut. Andri menegaskan amanah yang diterimanya merupakan tanggung jawab besar untuk membawa olahraga Kalimantan Timur semakin maju, profesional dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
3: Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya untuk memimpin KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030. Bagi saya, amanah ini bukan sekedar jabatan, tetapi merupakan tanggung jawab besar untuk membawa olahraga Kalimantan Timur menjadi lebih maju lagi, lebih profesional, dan lebih berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
16: Dalam kepemimpinannya, Andri mengusung visi membangun KONI Kaltim yang mandiri, transparan, dan profesional. Sejumlah program strategis juga telah disiapkan, mulai dari restrukturisasi organisasi, efisiensi anggaran berbasis prioritas, hingga pemanfaatan teknologi olahraga untuk mendukung pembinaan atlet. Selain itu, KONI Kaltim juga memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, guna memperluas dukungan pembinaan cabang olahraga dan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah. Perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga, khususnya pelatih daerah, melalui program sertifikasi dan penguatan sistem pembinaan atlet secara berkelanjutan. Andri optimis dengan dukungan seluruh cabang olahraga, serta KONI Kabupaten dan Kota, maupun pemerintah daerah, prestasi olahraga Kalimantan Timur dapat terus meningkat dan kembali menjadi salah satu kekuatan utama olahraga nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Estafet kepemimpinan KONI Kalimantan Timur diharapkan menjadi momentum perkuat pembinaan olahraga dan melahirkan lebih banyak atlet berprestasi di masa depan. Kita simak laporan selengkapnya.
17: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur Rasman Rading menegaskan, masa depan prestasi atlet Kaltim sangat bergantung pada kuatnya pembinaan olahraga dari tingkat akar rumput hingga prestasi. Kepada RRI, Kamis 4 Juni 2026, Rasman mengatakan olahraga tidak hanya berbicara soal medali, tetapi juga harus ditopang oleh olahraga pendidikan dan pembudayaan di masyarakat. Karenanya motivasi kepada generasi muda perlu terus diperkuat agar lahir atlet-atlet berprestasi di masa mendatang. Rasman menambahkan berbagai penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada atlet berprestasi menjadi bukti bahwa olahraga dapat membuka peluang masa depan yang lebih baik. Hal itu diharapkan mampu mendorong minat generasi muda untuk menekuni olahraga secara serius. Terkait kepemimpinan KONI yang baru, Rasman Rading menilai faktor leadership menjadi kunci utama keberhasilan organisasi olahraga. Seorang pemimpin tidak hanya harus berfokus pada memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga memahami dunia olahraga secara menyeluruh.
18: Pendidikan, olahraga pembudayaan, kemasyarakatan, dan olahraga prestasi.
17: Iya.
18: Ketiga unsur pilar inilah yang harus kita lakukan. Tidak akan mungkin ada prestasi jika tidak ada pembudayaan. Tidak akan mungkin ada pembudayaan jika tidak ada prestasi. Jadi kita harus memotivasi para siswa-siswi dari usia dini sampai usia pelajaran sampai umum, sebagaimana yang ada saat ini pemerintah pusat melalui beberapa cabang olahraga gulat dan kabadi itu kan diberi penghargaan yang luar biasa kepada atlet kita yang lolos dan mendapatkan medali di SEA Games kemarin. Leadership ya, kegiatan apapun, organisasi apapun, tidak hanya karena ketokohannya, karena kekayaannya, karena dukungannya dari semua pihak, kemudian apakah seimbang dengan leadershipnya? Kalau leadershipnya bagus, walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak punya dukungan banyak, tapi leadershipnya bagus, maka hasilnya juga akan menjadikan bagus. Nah, oleh karena itu memang setiap organisasi termasuk cabang olahraga itu memang dibutuhkan yang namanya leadership.
17: Rasman, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, berharap kepengurusan KONI Kaltim yang baru mampu memperkuat pembinaan atlet, membangun organisasi yang sehat, serta menjaga tradisi prestasi olahraga Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Selanjutnya, kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2026.
19: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di

0: Satgas Haji yang dibentuk Polri bersama dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengungkapkan ada 59 kasus penipuan ibadah haji hingga 29 Mei 2026. Dari puluhan kasus tersebut, kerugian diperkirakan mencapai 21,7 miliar rupiah dengan jumlah korban sebanyak 550 orang. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Edison Isir mengatakan, dari 59 perkara yang ditangani, 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi saat ini telah diproses aparat penegak hukum. Sementara 26 tersangka kasus penipuan ibadah haji telah diamankan oleh Polri. Panitia penyelenggara ibadah haji Debaragasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
2: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
1: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas.

Sebelum bangkit berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame menilai proses perizinan reklame di Kota Samarinda masih rumit dan membutuhkan penyederhanaan birokrasi. Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode tahun 2006 hingga 2030 resmi berganti. Andi Rai Syahrum terpilih secara aklamasi dalam musyawarah olahraga Provinsi KONI Kalimantan Timur di Samarinda dan siap membawa olahraga Bumu Etam lebih berprestasi. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila dari M. Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan ruang pengumuman. Kali ini datangnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Asmuni, beralamatkan Dusun Ngeleko, RT2, RW2, Kelurahan Wates, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang sekarang alamatnya tidak diketahui lagi secara pasti, baik dalam maupun luar negeri, sebagai tergugat. Diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 8 Juni tahun 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudari yang bernama Tati Ernaningsih dan kawan-kawan, beralamatkan di Jalan Jakarta Prumkorpri Blok CL nomor 5 RT 8, Kelurahan Luabakung, Kecamatan Saikunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan radiogram ini sekaligus bersifat panggilan. Demikian tadi telah kami hadirkan ruang pengumuman datangnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda.

97.6 FM, pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tebang-tebang paten artis-artis beken top Indonesia barengan dengan Riada. Kembali segar untuk Anda. Yang mau gabung silakan join di 0541-736-566 ataupun di 743495 di WN 811-55-44976.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

menuju ke mana Melvin, pendengar Pro Satu dari Samarinda. Itu dia bersama dengan Andi Carrera, penyanyi lawas yang ternyata juga masih eksis dengan judul lagunya Rasa Sayangku Jadi Benci. Makanya kalau cinta enggak usah cinta banget ya, dibagi-bagi aja. 50 mungkin untuk kekasih hati ya. Terus untuk diri sendiri, untuk teman, saya rasa kelapan patah hati ya biasa aja gitu loh. Kata anak zaman sekarang. Iya. Saya terus berpesan untuk Anda di suasana siang hari ini bisa berbagi informasi apa saja yang bermanfaat untuk pendengar, situasi lalu lintas ataupun cuaca. Saya nantikan dari sekarang pendengar. Mendung juga sudah mulai pekat untuk kawasan M. Yamin Raya sekitarnya. Dari kerang-kering masihkah menunggu sedari tadi ya, karena agak munculnya lama tadi ya. Saya ada kedatangan tamu dari anak-anak Mahas. Kok anak-anak jadinya ya? Dari kawan-kawan yang ada di Mahasiswi Unmul. Saya coba sambung dulu deh yang ikutan di hari ini. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Iya. Oh, tertidur. Walah, iya iya iya. Terus? Jadi ketinggalan kereta. Samarinda enggak ada kereta. Waduh, senang ya sudah di apa itu sudah dibersihkan ya pohon-pohon yang berjuntai-juntai ya. Kedengeran dari suaranya itu kalau happy lah hari ini ya.

0: Oh, Kentang Pekong. Ya, ya, ya, ya. Padahal RRI juga ajang di RRI jam berapapun bisa ya digunakan warga. Umpamanya kehilangan, kehilangan apalah boleh. Siapa tahu dapat dibantu yang sedang melihat, titip mata, kehilangan motor ataupun asal itu jelas ataupun gimana, boleh langsung aja live itu. Iya, sudah tagline-nya gimana? Dan semoga berdampak di masyarakat ya, Mbak ya. Oh, spesial ya. Di darah terjadwal mungkin atau sebulan sekali seperti itu. Iya. Iya, tadi RRI kok masih berjaya tadi anak-anak gitu. Siapa dulu saya bilang, kita sudah mengikuti streaming digital lama saya bilang gitu. Ya. Iya. Padahal gak nyaklon aja Mbak. Kalau mungkin warga kehilangan motor atau sepeda atau pemulung yang mucil atau yang sekiranya gak pantas dilihat itu ya boleh loh. Iya. Ya. Iya. Ya enggak ini Mbak, siapa tahu apa jalan PJU yang lagi mati atau jalanan yang rusak semestinya itu akses warga yang bisa bikin warga berbahaya, boleh loh. Oke, ya. Diamati. Iya, ya. Oke. Ya. Oke. Yakin lah kayaknya ya. Ya udah. Oke. Ya. Baik, thank you. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Oh ya, terputus dua-duanya. Di kebersamaan kita saya nantikan. Halo.
1: Halo.
0: Oh ya, Pak Mamat. Posisi mana, Pak? Yuk.
1: Di rumah.
0: Rumah.
1: Dengan siapa Mbak Ria tadi ngomong? Udah kedengaran tuh.
0: Nah, double Ria.
1: Gak kedengaran Mbak Ria, betul.
0: Oh, gak kedengaran?
1: Iya aja.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Ini? Dengar?
1: Kalau ini kan, nah, kedengaran. Tuh, nyaring.
0: Oh, iya,
1: radio,
0: iya, iya,
1: kecilin. Iya. Jadi yang maksud tadi itu ngomong apa, gak kedengaran. Cuma Mbak Ria aja yang kedengaran.
0: Oke.
1: Apa yang dibahas?
0: Apa yang dibahas kalaupun Anda melihat anak jalanan itu seperti apa, Pak?
1: Anak jalanan yang ngebut, kah?
0: Ya di jalan yang di simpang-simpang 4 kenapa itu kan apa ya jam-jam sekolah atau seperti apa gitu.
1: Oh, kalau bisa kalau ya orang itu. Kita kan orang tua dulu, Mbak. Lingkungan di dalam rumah dulu kita benahin baru di luar lingkungan kan gitu, Mbak ya. Kalau kita adinya rajin jangan main catur di depan mata dia. Atau main remi atau apa aja lah. Atau merokok yang jangan sampai anak-anak itu mengikuti jejak kita, Mbak Ria. Nah, jadi kalau dia keluar, dia sudah tahu, sudah terpatri di rumah. insya Allah dia tidak akan bermain yang simpangan di mana, mungkin narkoba mbak Ria ya.
0: Iya iya iya.
1: Kalau
0: ya,
1: kita maghrib kita sudah siap-siap ambil air wudu, nah dia ngelihat sudah tahu, oh bapak kok ini mencelengi aku nih, nanti dimarahin, ya kan gitu kan. Jadi kalau saya itu kalau sudah anak-anak tuh nggak ada di rumah tuh maghrib tuh, rasanya sakit hati betul.
0: Kepikiran pak ya.
1: Iya, nah jadi kan sudah waktunya, jadi pokoknya maghrib bisa tuh harus di rumah. Sekalipun dia dia jalan kan harus nelpon dulu kan gitu. Jadi gitu anak-anak ya tuh ya diawasin.
0: Tapi kalau menurut Pak Mas sendiri tuh kenapa ya mereka tuh jam-jam belajar kok masih di tempat-tempat yang keramaian hanya sekedar apa ya Pak ya? Itu
1: bongko-bongko.
0: Gimana
1: jadi
0: itu Pak?
1: Jadi saya Maria ya, anak saya tuh saya bebaskan waktu SMP SMA tuh. Saya bebaskan. Tapi harus diawasin.
0: Oh gitu. Itu. Tarik ulur ya Pak ya?
1: Iya, enggak bisa. Jadi saya enggak pernah marah sama anak tuh. Pelan-pelan aja. Kita baik aja, kadang kita dimusuhin.
0: Apalagi enggak?
1: Apalagi kita marah. Gitu dari ya, mana? Ya. Lu sembar ya? Dari mana? Gitu kan?
0: Tuh.
1: Dari jalan, Pak. Oh, sudah makan apa belum? Belum. Sudah sholat apa belum? Sudah. Ya sudah. Istirahat. Nah, gitu Mbak ya. Jangan gitu. Dari mana ini? Ya sudah, enggak tahu.
0: Beda, Pak. Ya. Nada lembut sore dengan kenceng itu beda penerimaannya ya, Pak ya? Gitu.
1: Pelan-pelan. Nah, sekarang beda, Mbak ya. Kita jawab satu, dia sudah enam. Apalagi kita menyumpahinya, wah ya sudah, saya pernah buktikan tuh.
0: Iya iya.
1: Ya
0: semakin kita ngegas saya, semakin dia kencang ya Pak ya.
1: Anak ini di ketendang ya bapaknya. Padahal umurnya tuh 6 tahun tuh. Dibalasnya anaknya yang nomor 2, 3 laki-laki semua kan. Ya diajarnya bapaknya.
0: Membela ya Pak.
1: Kita ini tukang alat. Nah itu jadi kan pelan-pelan aja, lemah lembut. Lembut dari mana? Jadi enggak bisa kita
0: dari mana
1: mengegas sama anak itu marah Maria, apalagi kalau ditelepon. Wih, ngeri jadinya. Kadang-kadang saya sawan kayak menggetar. Kalau sudah orang tua yang ngamuk marah tuh. Jadi ya kembalikan anak yang di ini di KPKP itu Maria ya.
0: Iya.
1: Jadi kan mungkin habis isa satu jam aja duduk Maria cukup sudah. Kalau saya lihat di kan saya nih orang jalan lah, alih topan anak lo jalan kan?
0: Iya.
1: Di Sirat Salman di mana? Wedus penuh Mbak Ria. Nah di mana tuh Wijayat Suma tuh di dalam-dalam tuh. Mat di sini kan ngopi. Saya cek dulu aja duluan. Dia bilang kalau nggak sempat ya. Begitu ada apa namanya kereta api lah malas saya sudah Mbak Ria.
0: Tahu lah nggak tahu apa pak istilah itu.
1: Rokok.
0: Oh iya.
1: Saya paling anti sudah dengan itu. Nggak mau saya.
0: Menghindar aja pak ya repot nanti.
1: Iya repot. Nah jadi anak-anak tuh dididik. Dibebaskan tapi harus diawasi.
0: Oh gitu.
1: Jangan dimarahin. Pelan-pelan aja.
0: Pelan-pelan aja.
1: Jadi kayak gini itu Allah aku takuti wala tamu sana. Salah.
0: Iya.
1: Artinya takwalah kamu gitu nah.
0: Rumah ada tempat yang paling aman
1: dan,
0: ya Pak ya.
1: Dan Allah Taala dan Tuhan yang gitu. Nah, jadi takwa gimana takwa sembari ya kan?
0: Iya.
1: Panjang kisahnya. Nah, jadi jangan sampai dimarahin pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Ulur tarik.
0: Ya.
1: Bebaskan tapi diawasi.
0: Okay.
1: Ya dah lagunya putar aja Mbak Ria.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya untuk Ibu Dava. Kemudian juga untuk Mas Masan Bali di 100% Indonesia.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan video di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut ini menyebutkan adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan, memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait dengan kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhawk.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit ataupun pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi nih Pak Faisal. Saya akan kembali menantikan bagian ingin gabungkan lagi, mau sambung terhubung dengan Ria di sini. Ayo saya tunggu. Halo, yang sedang menunggu.
1: Halo. Selamat sore Mbak Ria.
0: Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya.
0: Pak Sulaiman ya, Tela.
1: Informasi ya. Sambil kita menunggu acara.
0: Halo.
1: 100% Indonesia ya.
0: Iya.
1: Sedikit informasi di sore hari ini Mbak Ria ya, untuk cuaca di sekitaran Jalan Jakarta Lobakung ini tadi baru sempat gerimis Mbak Ria.
0: Oh sudah gerimis.
1: Hujan, ya. Tapi ini sudah berhenti Mbak Ria. Alhamdulillah. Juga di sekitaran jalan ini di poros di depan ini kendaraan juga lagi lengang ini Mbak Ria, ya agak sepi. Baik itu kendaraan roda 2, roda 4, bahkan kendaraan monster-monster.
0: Bulan
1: sekali juga Mbak Ria ya.
0: Iya.
1: Di sini adik-adik kita sudah selesai pulang sekolah. Nah, jadi begitu dia pulang sudah mulai sunyi.
0: Betul.
1: Nah, jadi sedikit juga saya menambahkan ada informasi sedikit ini mengenai perumahan Korpri Lobakung ini Mbak Ria ya.
0: Iya.
1: Saya dapat informasi itu bahwa untuk mengajukan HGB menjadi SHM itu masih kita bicarakan karena di sini di untuk provinsi sudah kita tembuskan dari Pak Gubernur, tapi dari Pak Gubernur semua janjikan kita sampai saat ini belum ada realisasinya. Kemungkinan besar kita lanjutkan ke DPRD, tembuskan ke Mendagri Jakarta. Kalau sampai itu juga belum ada kenyataan dan realisasi dari sana Mbak Ria, informasinya itu kemungkinan besar nanti mungkin jalan poros Jalan Jakarta kami tutup.
0: Tuh.
1: Oke, ya itu Mbak Ria informasinya.
0: Oh gitu ya Pak ya. Nah terus kalau ditutup warga gimana Pak ya? Akan melewati saya berputar arah mana itu? Pak Sulaiman, halo. Pak Sulaiman. Kok terputus? Masih mendengarkan suara Ria Pak Sulaiman? Iya.
1: Halo.
0: Ya, Pak, andaikan memang sama-sama apa ya? Bahasa saya tuh Pak ya. Bersikeras itu ya. Kan ini masih berproses, ya, Pak.
1: Karena
0: ini masih berproses, Pak.
1: Iya, memang masih proses karena kalau belum ada realisasinya dari pusat, Kemendagri, kemungkinan ya kami enggak bisa juga kami diobok-obok dijanjikan beri sapi 4 ekor.
0: Oh.
1: Korban tadi.
0: Kami bukan begitu. Dan
1: kami diberi kesenangan dulu.
0: Bukan begitu, Pak.
1: Artinya,
0: iya.
1: Iya, itu dari Pak Gubernur sendiri.
0: Nah,
1: jadi supaya kami senang. Jadi dalam hal ini kalau sampai tidak ada kenyataannya, yaitu kami bukan bertindak kasar, bukan tindak anarki, tapi kita secara damai sosial demo secara sosial damai.
0: Tapi masih alot nampaknya ya, Pak ya?
1: Iya, karena ini masih dalam pembicaraan, Pak ya. Karena kita sudah 35 tahun
0: Tapi memang warga Korpri sendiri memberikan jeda batas berapa minggu atau hari atau bulan, Pak? Dari apa yang sudah menjadi konsekuensi yang di perbincangan.
1: Ya, kemarin itu kan kita ngadakan di kantor gubernur itu kan tanggal 16. Nah, katanya langsung konsultasi. Konsultasi, tapi disebutkan mengadakan aturan-aturan, peraturan-peraturan.
0: Iya, saya juga ikuti, Pak. Yang ikuti beritanya, ya.
1: Jadi kita tetap menunggu, tapi ini... tunggu keputusan dari apalagi dari Menteri Dalam Negeri
0: Mendagri ya.
1: Kalau sudah SK-nya tinggal tembuskan ke gubernur kan, DPR kan tinggal keluar SK sebenarnya. Kalau mudah aja kalau memang mau disetujui kan. Itu gitu. Harapan kita. Jadi jangan sampai ya kan supaya nanti kita ini tidak ada jalan lain Mbak Ria.
0: Tapi Pak, toh seandainya kan memang masih belum itu. Batas waktunya kapan Pak warga Korpri sendiri?
1: Ya Maria.
0: Batas waktunya kapan Pak? Dengar.
1: Batas waktu itu kita sambil menunggu juga nih Maria.
0: Oh.
1: Artinya menunggu keputusan dari pusat dulu. Nanti kan baru ada tembusan ke DPRD, baru ke gubernur. Kalau memang sudah jadi SK keluar ya kita alhamdulillah kan. Kalau memang tidak jadi ataupun belum ada masih mengambang, mau nggak mau kita lanjut ini Maria.
0: Lanjut diapain? Demo lagi atau menutup jalan?
1: Iya, kemungkinan besar gitu Mbak Ria.
0: Wah, tapi sebentar Pak, kalau toh ditutup itu kan akses jalan ya Pak ya. Itu warga harus melewati mana Pak?
1: Nah, itu
0: mutarnya kemana? Andaikan itu ini kita berandai-andai Pak.
1: Iya. Belum tahu juga ini.
0: Ini
1: sementara ini informasinya.
0: Oh iya iya iya iya, baiklah.
1: Kembali kepada acara 100%
0: Indonesia. Oke, ya.
1: Oke, lagunya apa ini tadi Maria?
0: Lagunya yang sudah siapkan kacamata bersama dengan Afgan. Ada Ardo Noah, senang dengar suaramu lagi. Aniji, boleh ku harap? Aniji kayaknya, bolehkah ku berharap?
1: Iya, bolehlah aku berharap.
0: Boleh.
1: Oke, terima kasih. Salam acara yuk. 100% untuk teman-teman.
0: Semangat Pak ya.
1: Semoga Mbak Ria juga sehat, tetap semangat
0: di sore ini. Oke. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Halo RRI.
6: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu. Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

97,6 FM pendengar Pro Satrare Samarinda. Rindu senang dengar suaramu. Wah, itu rindu itu berat. Tapi tidak dengan kita. Wis keren lah ya. Saya masih menantikan bagi Anda yang masih punya waktu, yang masih menunggu, masihkah menanti? Halo. Halo. Iya. Ditinggalkan. Kalaupun begitu, saya kasih peluang yang lain di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Tadi dua-duanya menunggu ketika masih ada Ariel. Nah, sekarang saya buka, ditinggalkan saya. Saya kasih kesempatan untuk Anda yang lain, sembarin saya informasikan kalaupun bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samar di sekitarnya, adzan asar nanti jatuh pada pukul 15:37 waktu Indonesia Tengah. Masih mau terhubung sebelum kumandang adzan asar, yang mau sambung lagi di kebersamaan kita, saya nantikan sembarin terus saya berwawasan untuk Anda pendengar. Hari ini 4 Juni diperingati sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Berdosa Korban Agresi, yang diperingati secara global setiap tanggal 4 Juni, di mana hari peringatan ini ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa PBB yang merujuk pada resolusi tentang hak-hak anak. Melansir dari laman resmi PBB pendengar, penetapan hari peringatan ini bermula saat sidang darurat khusus mengenai Palestina pada 19 Agustus 1982. Pada sidang tersebut, Majelis Umum PBB merasa prihatin atas banyaknya anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah menjadi korban tindakan agresi Israel. Atas dasar itu, maka PBB kemudian memutuskan untuk menetapkan tanggal 4 Juni setiap tahun. Tujuannya peringatan ini yaitu untuk mengakui penderitaan yang dialami anak-anak di seluruh dunia yang menjadi korban kekerasan fisik, mental, dan emosional. Hari ini juga menegaskan komitmen PBB dalam melindungi hak-hak anak. Upaya ini berpedoman pada Konvensi Hak-Hak Anak yang merupakan perjanjian hak asasi manusia internasional dengan tingkat ratifikasi tercepat dan terluas dalam sejarah. Resolusi sendiri tentang hak-hak anak sendiri menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan anak-anak di wilayah konflik. Resolusi ini menandai munculnya kesepakatan baru di antara negara-negara anggota PBB mengenai perlunya perhatian khusus, advokasi, dan kerjasama internasional yang berkoordinasi untuk mengatasi kerentanan serta berbagai pelanggaran hak yang dialami anak-anak dalam situasi konflik. Kini tiba saatnya kumandang adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: 1. Pendengar Perda Kalimantan Timur mengungkapkan 63 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 Mei hingga 2 Juni 2026 dengan total 81 tersangka. Kapolda Kalimantan Timur Endar Priantoro mengatakan kejahatan seperti pencurian, perampasan, dan pencurian kendaraan bermotor masih menjadi ancaman yang mempengaruhi rasa aman masyarakat. Dari total kasus yang diungkapkan, sebanyak 24 kasus merupakan curanmor dan penadahan, 25 kasus pencurian dengan pemberatan, 3 kasus pencurian dengan kekerasan serta sejumlah tindak pidana yang lain. Samarinda tercatat sebagai wilayah dengan kasus terbanyak yakni 26 kasus dengan 34 tersangka, disusul Balikpapan sebanyak 16 kasus. Kepolisian juga mengamankan berbagai barang bukti diantaranya 45 sepeda motor, 2 mobil, 69 telepon genggam, perhiasan emas, senjata tajam, dan uang tunai. Kapolda menegaskan pihaknya akan meningkatkan patroli pada jam rawan, mengoptimalkan pemanfaatan CCTV serta memperkuat sistem keamanan lingkungan melalui Siskamling guna menekan angka kejahatan jalanan di Kalimantan Timur.
1: Lintas Informasi. RRI Samarinda. Pro 1. Randa Astacita.

0: Pendengar, saatnya kita akan ikuti siaran berjaringan nasional.
1: Di hari ini Kamis 4 Juni 2026.
2: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung aswacita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.

Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utama gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damar.

bareng udah sama-sama apa namanya melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik itu misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, karena sekarang ini artinya kita

ketika pembangunan itu, terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu.

semua pihak gitu. Jadi nggak cuman kadang secara pembangunannya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat bantu kan tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang yang menjadi

0: sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
1: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya, cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istri ya, tapi misalnya datang orang tuanya, kok kenapa

0: sering gak dimasukin kayak gitu sih mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi saya lihat dari pikiran masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi oke, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak seharian bisa ada konten terus iya ternyata aku lihat kayak komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?

jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender.

0: sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Maluku Kiraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Astra Cita bersama saya Iqbal Utaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Astra Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turwi. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Astra Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Astra Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang pertama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Astra Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Utaman, pamit undur diri. Sampai

semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Liyin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Belanda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik

0: Halo Meiyin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Meiyin ya.
1: Betul.
0: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Meiyin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
1: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
0: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
1: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Sangat berpengaruh sekali berarti ya.
1: Sekali.
0: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Meiyin Kostura ini?
1: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Meiyin Kostura ini itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
0: terutama masih muda ya.
1: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya ya. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
0: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
1: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
0: Jadi menurut Mbak Meiyin sendiri, ini apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
1: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah ya. Belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda, gitu, apalagi di dunia sosmed, yeah. Itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti, mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
0: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
1: Betul, yeah. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi, yeah, muda
0: karena sosmed tadi.
1: Iya, yeah, karena sosmed itu.
0: Oke, okay, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
1: Kalau untuk sosok inspirasi, itu dari masa lalu sama masa sekarang ya.
0: Okay.
1: Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini.
0: Oh.
1: Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai, apa sih namanya, sebagai mengangkat gender, yeah, itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
0: Oh, betul.
1: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya, bajunya, yeah, tadi. Kalau perspektif gender sih, kalau dari pakaian, itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, yeah, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
0: Oh, baju umum ya.
1: Baju umum, jadi ya itu unisex tadi, jadi pria dan wanita bisa menggunakan, nah, itu gitu. Okay. Jadi kita, yeah, siapa aja bisa menggunakan itu lah, kalau menurut saya dari perspektif gender itu, itu.
0: Keren-keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini?
1: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya, yeah, kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya.
0: Positif.
1: Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan mengambil klien perempuan ya. Ambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy, oh, gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang enggak apa, yang indah gitu, kan feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, dan mostly ya pemain positif.
0: Responnya positif.
1: Nah, positif ya, ya rata-rata.
0: Enggak juga
1: gitu. Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu, ya, gitu.
0: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
1: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, ya, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
0: Mulai saja dulu.
1: Mulai aja dulu gitu. Terus depan belakangan.
0: Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Meyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini, dan sukses terus untuk butik Meyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih.
2: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah kalian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mihin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cipta Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus Founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ada

sadar, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa nggak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpin yang mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu. Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan.

0: bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus, gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor, gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit.

inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satrari Samarinda. Demikian tadi telah Anda ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita. Dan sesaat kita akan menantikan saat disampaikan Lintas Banjar Nusantaraya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Coba aja aku punya kaki lengkap, pasti aku bisa main kayak mereka. Sedih. Tapi...
1: Loh, Bulan, kok kamu duduk aja sih? Ayo, gabung dengan teman-teman.
0: Aku...
1: Matamu kok merah? Kamu nangis ya?
0: Ah, enggak kok. Cuma... Aku... Aku kan... Kakiku.
1: Bulan, aku dan teman-teman adalah temanmu, dan kita semua menerima keadaanmu. Jadi jangan merasa risih dan minder ya.
2: Teman sejati tidak hanya siap menerima siapa diri kita, tetapi juga harus mampu menempatkan diri pada orang lain.
3: FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, kita awali dari kota tepian untuk Lintas Banjar Nusantara hari ini.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Mada.
0: Baik, apa kabarnya Mbak Ria dan juga rekan-rekan di sana serta cuaca bagaimana Mbak Ria?
1: Kabar saya baik dan kawan-kawan, cuacanya cukup cerah, senjanya menguning untuk saat sekarang rekan Mada Samarinda.
0: Aduh, baik ya. Kalau Banjarmasin tadi habis hujan di sini Mbak Ria.
1: Bikin adem ya tentunya ya, Mada ya.
0: Iya, betul sekali ya. Ada informasi apa dari Samarinda Mbak Ria?
1: Mada, dari Samarinda terkait dengan keterbatasan fasilitas dunia pendidikan, rekan Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih, Mada, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, kondisi sarana belajar di SDN 013 Kecamatan Sambutan Samarinda menjadi sorotan para orang tua murid. Hingga kini sejumlah siswa masih harus belajar dengan duduk di lantai karena ruang kelas belum dilengkapi meja dan kursi. Berikut laporannya.
2: Keterbatasan fasilitas belajar masih dirasakan siswa di Sekolah Dasar Negeri 013 Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut belum memiliki meja dan kursi, sehingga siswa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari 6 bulan sejak siswa menempati bangunan yang digunakan saat ini. Untuk mendukung proses belajar, sebagian orang tua terpaksa membeli meja lipat sederhana yang dibawa sendiri oleh anak-anak ke sekolah setiap hari. Salah satu wali murid, Fitri, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Menurutnya, selain mengurangi kenyamanan belajar, ketiadaan meja dan kursi juga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan siswa.
3: Itu memang sering kalau yang anaknya masuk angin, anaknya kembung perut, sering bikin sakit. Nah, alasannya mungkin ya memang dari penyakit bawaan, tapi mungkin karena kedinginan tanpa alas. Sekolah tanpa adanya kursi dan meja itu. Ya, semoga bisa mendapatkan
4: kursi dan
3: meja secepatnya. Ya, sedih ya pastinya.
4: Okay.
3: Tapi dengannya berpindah untuk jam mengajar jadi pagi semua itu malah membuat orang tua malah semakin semangat sih. Anak-anak kan lebih konsen daripada pagi sekolah. Nanti ada yang siang lagi sekolah.
2: Meski demikian, para orang tua tetap mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kini seluruhnya dilakukan pada pagi hari. Mereka menilai sistem tersebut membuat anak-anak lebih fokus dibandingkan saat jadwal belajar masih dibagi antara pagi dan siang hari. Menurut Fitri, sejumlah orang tua rela mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli meja lipat sebagai fasilitas sementara bagi anak-anak mereka. Namun, meja tersebut bukan merupakan inventaris sekolah dan hanya digunakan sampai fasilitas yang dibutuhkan tersedia. Para wali murid berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana belajar di SDN 013 Sambutan. Mereka menilai meja dan kursi merupakan fasilitas dasar yang sangat penting untuk mendukung kualitas dan kenyamanan pendidikan bagi siswa. Radya Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Mada, demikian tadi laporan reporter Zulfikar Ali, dan sekarang saya akan berikan ke Anda lintas Banjar berikutnya. Anda, Mada, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa, dari Tarakan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Jubaida. Selamat sore, Jubai.
1: Ya, selamat sore, Mada.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar Kota Tarakan sore ini sepertinya berbahagia karena cuaca masih lumayan cerah ini, Mada, untuk beraktivitas.
0: Waduh, enak ya buat jalan-jalan sore mungkin di Tarakan gitu ya.
1: Bener banget.
0: Ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, Mada, terkait dengan bantah sapi ilegal masuk, DKPP Tarakan tegaskan semua lewat jalur karantina dan juga isiknas.
0: Baik, silakan Jubaida informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Mada dan pendengar pemirsa. Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha tahun 2026. Seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan. Laporan disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau mereka bilang ada masuk ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha 1447 Hijriah lalu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, menegaskan seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan atau ISIKNAS. Pernyataan itu disampaikan menanggapi keluhan pengusaha terkait dugaan masuknya sapi dari luar yang tidak sesuai jalur dan menjualnya dengan harga lebih murah. Paulus menjelaskan, sebelumnya sudah dijelaskan dalam pertemuan lalu terkait kebutuhan sapi kurban di Tarakan tahun ini yang ditetapkan berkisar 1.500 hingga 1.600 ekor, naik dari tahun lalu yang hanya 1.125 ekor. Dari pendataan, koperasi baru mengajukan 485 ekor, ditambah sapi mandiri dari pengusaha di luar koperasi sekitar 70 hingga 76 ekor. Total sapi yang tersedia ketika itu lebih dari 500 ekor. Artinya masih butuh 1.000 ekor lagi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, dibukalah keran pemasukan sapi untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha. Namun, kewenangan mengawasi impor sapi ada di karantina. Ia hanya menegaskan, selama memenuhi persyaratan sesuai aturan, tidak ada larangan mendatangkan sapi.
2: Kalau mereka bilang ada masuk ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina. Yang itu alur sapinya masuk begini, pengajuan misalnya dari Gorontalo. Gorontalo juga lewat ISIKNAS, sistem lalu lintas. Setelah masuk di verifikasi POV di provinsi. Dari provinsi itu memverifikasi suratnya lengkap, oke, masuk. Saat masuk, yang ambil berkasnya yang pantau mereka, karantina. Setelah masuk dinyatakan resmi karantina dan diterima di Tarakan, baru kami itu sudah di lapangan, sudah mengawasi. Jadi kewenangan sama sekali dinas untuk stop itu, memeriksa itu yang datang kami tidak ada.
3: Paulus meminta pengusaha yang merasa ada sapi masuk jalur ilegal agar segera melapor dan memberikan data. Penindakan bukan kewenangan DKPP, melainkan karantina dan Satgas Pangan. Meski demikian, ia menegaskan keluhan pengusaha terkait banyaknya sapi tidak laku dan dijual lebih murah oleh orang luar sudah dilaporkan DKPP ke Satgas Pangan. Namun dari hasil pantauan tidak ditemukan pelanggaran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Madani Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya pendengar, kita ajak Anda kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengaran juga pemirsa, informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkait rehabilitasi tempat pemprosesan akhir atau TPA Basirih terus dilakukan. Salah satunya dengan penghijauan dan hingga kondisinya kini tampak asri. Berikut laporan selengkapnya Jumaah Muhammad.
1: Wajah baru tempat pemrosesan akhir TPA Basirih di Banjarmasin mulai menunjukkan perubahan signifikan. Hamparan area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah kini perlahan menghijau usai dilakukan rehabilitasi dan penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah. Perubahan ini terjadi setelah dilakukan pembenahan besar-besaran oleh pemerintah kota pasca sanksi penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR pun sempat meninjau langsung kawasan TPA Basirih dan memastikan proses rehabilitasi masih terus berjalan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Menurutnya dari total 22 rekomendasi yang diberikan terkait penanganan TPA Basirih, kini hampir seluruhnya berhasil dipenuhi oleh pemerintah kota. Tersisa tinggal satu lagi yang belum selesai, yakni pemisahan antara air lindi dan air hujan. Ia menjelaskan penyelesaian poin terakhir tersebut menjadi kunci sebelum Pemko kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status dan pemanfaatan TPA Basirih ke depan.
2: Tentu hari ini, saat ini TPA Basirih yang mana ini kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi ya. Dan tentunya menggunakan, kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang ya, tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mana untuk dilakukan di tidak melaksanakan dengan open dumping lagi, tapi dengan control and fill ya, atau dengan penutupan dengan tanah merah ya selama ini. Yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahun 2025, alhamdulillah sudah menghijau semua ya. Yang hari ini kita lihat, ini adalah yang terakhir kita lakukan penutupan dengan tanah merah di tahun 2026 di bulan April ya.
1: Di sisi lain, sayangnya sampai saat ini sanksi penyegelan terhadap TPA Basirih belum juga dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, Banjarmasin masih memiliki sejumlah catatan penting terkait pengelolaan lingkungan, diantaranya kelengkapan dokumen, optimalisasi sistem IPAL, serta penanganan limpasan air lindi agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hanifah menegaskan penilaian kementerian kini tidak hanya berdasarkan tampilan fisik semata, tetapi lebih menitikberatkan pada kinerja sistem pengelolaan secara menyeluruh.
3: Banjarmasin Bu.
4: Banjarmasin masih belum. Ada beberapa hal yang memang masih dipenuhi sama Kota Banjarmasin. Dari cappingnya kita lihat dari sisi drone, kami lihat juga sudah ini. Teman-teman Gakum masih menunggu beberapa dokumen lagi untuk penyelesaian ini ya, untuk bisa dicabut sanksinya.
3: Selain masalah dokumen ada lagi dokumen yang perlu?
4: IPAL-nya mungkin masih akan jadi perhatian, termasuk juga flow ini ya, overflow-nya dari landfill ke drainasenya itu sepertinya juga masih progres. Jadi artinya kalau semuanya sudah bisa dipenuhi, ya pasti akan dicabut sanksinya sama Pak.
1: Dalam tinjauannya, Yamin bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di kawasan TPA Basirih. Raman yang ditanam adalah hasil bentuk ucapan ulang tahun yang diterimanya beberapa waktu lalu, sekaligus simbol komitmen penghijauan lingkungan. Jumaah Muhammad melaporkan.

0: Baik, pendengar dari Nunukan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Syasha. Selamat sore, Syasha.
1: Selamat sore juga, Mada.
0: Apa kabarnya rekan-rekan di sana dan juga cuaca seperti apa nih, Nunukan?
1: Alhamdulillah, rekan-rekan di sini bertugas dengan sangat baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk cuaca sore ini di perbatasan Kabupaten Nunukan, cerah berawan, Mada.
0: Waduh, kurang lebih sama ya, kayak di Banjarmasin juga berarti. Baik, ada informasi apa, Nunukan, sore ini, Syasha?
1: Sore hari ini informasi dari Nunukan terkait pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris, Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Metode pembayaran non-tunai ini diterapkan karena semakin banyak pelanggan yang memilih bertransaksi secara digital. Salah seorang pelaku usaha minuman di alun-alun Nunukan, Cecilia, menilai penggunaan QRIS mempermudah proses pembayaran karena pelanggan tidak perlu menyiapkan uang tunai. Selain itu, pedagang juga merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan banyak uang kembalian saat bertransaksi. Menurut Cecilia, pembayaran digital dinilai lebih praktis dan efisien saat bertransaksi. Konsumen tetap dapat melakukan pembayaran meski lupa membawa uang tunai.
3: Sekarang sediakan QRIS tidak?
4: Iya. Biasa kan ada yang menanyakan bisa QRIS ya? Bisa. Kadang kan orang tidak bawa uang cash, jadi harus sediakan beginilah. Ya.
2: Ia menambahkan, layanan pembayaran digital juga membantu mempercepat proses transaksi, terutama saat jumlah pembeli sedang ramai. Karena itu, QRIS menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak dimanfaatkan oleh pelanggan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Syasha, dari kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini sudah ada rekan saya di sana, Seno. Selamat sore Seno, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Mada. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca sedang panas-panasnya dari pagi sebenarnya, Mada.
0: Baik, terlihat sekali itu ya di kanan kiri Bang Seno.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Kota Cantik sore ini, Bang?
1: Iya, seiring dengan cuaca yang panas, ini panas juga inflasi di Kalimantan Tengah. Seperti itu.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, beras dan perhiasan emas memiliki andil inflasi di Kalimantan Tengah secara tahunan di bulan Mei lalu, sehingga secara keseluruhan angka inflasi ada sebesar 4,56%. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
2: Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah merilis angka inflasi pada Mei 2026. Berdasarkan hasil pemantauan di 4 kabupaten dan kota, indeks harga konsumen IHK pada Mei 2026 terjadi inflasi mantuman atau bulanan sebesar 0,34% di Kalimantan Tengah. PLT Kepala BPS Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami mengatakan IHK di Kalimantan Tengah meningkat dari 111,97 pada April 2026 menjadi 112,35 pada Mei 2026. Kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan Kalimantan Tengah yaitu sebesar 0,17%. Lebih lanjut, Maria menjelaskan secara year on year atau tahunan, Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%, sedangkan secara year to date, tercatat inflasi sebesar 2,15%. Secara year on year atau tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2,69%. Komoditas yang memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi year on year, antara lain beras dan perhiasan emas masing-masing 0,59%, ikan nila 0,23%, minyak goreng 0,15%, dan sigaret kretek mesin 0,14%. Sedangkan hasil pemantauan pada keempat kabupaten kota secara mantuman atau bulanan, 3 kabupaten dan kota mengalami inflasi dan 1 kabupaten yakni Kapuas mengalami deflasi.
2: Year on year yaitu bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%. Inflasi Y on Y terjadi karena adanya kenaikan harga di semua kelompok pengeluaran. Andil terbesar terhadap inflasi diberikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 2,69%. Sementara andil terbesar kedua disumbangkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64%.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan saat ini Bulog Kalimantan Tengah telah menyerap gabah hasil panen petani lokal sebanyak 14.130 ton atau 7.258 ton setara beras. Pada saat ini wilayah-wilayah tersebut masih dalam masa tanam dan diproyeksikan akan mulai panen di akhir bulan Juni atau awal Juli.
4: Kami terus menggelontorkan baik beras ya, beras kita SPHP terus menggelontorkan, bantuan pangan pun masih terus berjalan ya sampai dengan Mei ini. Minyak kita juga nanti kita cek bareng-bareng, minyak kita di pasar Kahayan ya, pasar pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya, 5,7.
3: Saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog Kalimantan Tengah sebanyak 17.000 ton setara beras. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses penyerapan yang masih berjalan, sehingga stok beras di Bulog Kalimantan Tengah akan sangat aman sampai akhir tahun ini. Penyerapan gabah petani tersebut sebagai upaya menekan angka inflasi, di mana beras menjadi andil terbesar dalam inflasi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Mada, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Seno, dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik pendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perusahaan dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya terus berlanjut menghadirkan wawasan di program Kentongan Majalah Udara. Informasi pertama sebagai untuk Anda pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Barat menerima bantuan penanganan darurat dan pasca bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan berbagai potensi bencana di daerah tersebut. Bupati Frederick Edwin mengatakan bantuan yang diserahkan di Gedung Aji Tulur Jejanget, Kantor Pusat Kutai Barat, ini menjadi dukungan penting bagi daerah yang selama ini kerap menghadapi ancaman banjir akibat luapan Sungai Mahakam maupun kebakaran hutan dan lahan. Frederick mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui BNPB dan menilai bantuan tersebut akan mempercepat proses pemulihan serta meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Ia juga menginstruksikan BPBD dan seluruh instansi terkait untuk memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan diterima oleh warga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana di Kutai Barat semakin efektif dan responsif.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.
3: Suhu yang menyengat tidak hanya menyebabkan badan menjadi lemas dan tidak nyaman, tetapi dapat juga mengakibatkan tubuh rentan terserang berbagai penyakit. Hal ini dikarenakan kenaikan suhu yang terlalu cepat akibat pengaruh eksternal mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu yang dapat menyebabkan datangnya serangkaian penyakit. Menghadapi panas ekstrim bisa sangat menantang. Inilah tips untuk melindungi diri dan tetap nyaman. Pertama, minum banyak air sepanjang hari, bahkan jika tidak merasa haus. Hindari minuman berkafein karena dapat menyebabkan dehidrasi. Berikutnya, batasi aktivitas fisik berat terutama di jam-jam terpanas. Apabila harus beraktivitas, lakukan pada pagi ataupun sore hari ketika suhu lebih rendah. Terakhir, makan makanan ringan dan mudah dicerna. Hindari makanan berat yang bisa meningkatkan panas tubuh.
4: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
5: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Laporan Usaha Rilisa Marina. Informasi berikutnya, pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur berupaya menghubungkan habitat alami orangutan yang tersebar di kawasan hutan produksi dan lahan konsesi. Kepala BKSDA Kalimantan Timur M. Ari Wibawanto mengatakan, langkah ini penting karena hanya sekitar lebih kurang 700 ribu hektar atau 20% dari wilayah sebaran orangutan yang berada di kawasan konservasi. Sementara sebagian besar yang lain hidup di area yang pengelolaannya dapat berubah sesuai dengan aktivitas usaha. BKSDA kini menelusuri tutupan hutan yang masih tersisa untuk membangun koridor penghubung antar habitat guna menjaga ruang gerak satwa dan mencegah terjadinya perkawinan sedara yang dapat mengancam keberlangsungan populasi. Selain terus melakukan evakuasi saat diperlukan, BKSDA juga mendorong seluruh pemangku kepentingan menerapkan pengelolaan lahan yang ramah satwa serta mematuhi ketentuan perlindungan kawasan konservasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.

0: FM, pendengar Pro Selera Samarinda, informasi paling akhir di program Kentongan Majalah Udara. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur terus mempromosikan ekowisata mangrove sebagai daya tarik unggulan daerah. Kepala Dispar Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi bilang, kalaupun pengembangan wisata berbasis konservasi seperti Bontang Mangrove, RAK mampu menggabungkan pelestarian lingkungan, edukasi dan pariwisata yang berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Bontang Mangrove RAK ini berada di kawasan Taman Nasional Kutai yang menawarkan pengalaman menjelajah ekosistem mangrove seluas 279 hektar melalui jembatan kayu ulin sepanjang 2,15 km. Selain menjadi habitat berbagai satwa seperti bekantan dan monyet ekor panjang, kawasan ini juga berfungsi menjaga pesisir dari abrasi, pendengar. Dispar Kalimantan Timur berharap keberhasilan pengelolaan wisata mangrove di Bontang dapat menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah lain di Kalimantan Timur. Mengakhiri informasi di program Kentongan Majalah Udara untuk Anda edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat Ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya dilansir dari turnfact.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO tersebut. WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa intervention ini bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat ataupun vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini pendengar, WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat intervensin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, intervensin ini adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
0: kita Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Raya Samarinda. Saya ingatkan untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda, kalaupun azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18 lewat 16 menit, saatnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Yasin ayat 42 sama dengan 49 yang akan dilantunkan bersama dengan Dr. Randa Maria Ufa dan rekan Muhammad Fadel.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-sekali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

0: Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam Quran Surah Yasin ayat 42 sama dengan 49. Lantunan merdu bersama dengan Dr. Anda Mari Ulfa dan penterjemah Muhammad Fadil Singalingging. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tanda waktu tepat menunjukkan saat ini pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah.

ampunan dan kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

0: inspirasi. Masih di sini Riada, yang malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Aidil dari Hasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Ini menjadi pengingat utamanya Anda kaum muslimin dan muslimat, terutama Anda atau anak-anak yang sudah akil balik, untuk menjalankan sholat karena ini adalah kewajiban. Satu lagu yang dipopulerkan oleh Maulana Adriansyah menjadi pengingat akan adanya kematian. Pesan ini utamanya mengajak Anda untuk tidak menunda kewajiban sholat akibat sibuk dengan urusan dunia sebelum ajal menjemput, yang pada akhirnya kita nanti juga akan disolatkan. Merinding juga ya. Kalaupun kita telaah dari isi lagu religi yang saya tawarkan ke ruang dengar Anda. Yang belum ambil air wudhu, silakan dulu salat maghrib agar Anda tidak tertinggal. Yang di perjalanan Anda bisa merapat mencari masjid ataupun musola yang Anda lewati untuk mampir sebentar menjalankan salat maghrib. Nanti kembali sambung lagi, utamanya untuk Anda yang punya kesibukan masih baik di rumah atau lagi nyantai, untuk sama-sama lagi di Samarinda malam hari ini. Saya akan kembali berbagi dengan wawasan untuk Anda. Ini apa ya, suatu hal yang menggelitik bagi saya. Kok ada ya, sekolah kok masih belum punya bangku sekolah? Semoga bagi Anda yang tengah mendengarkan informasi ini, Anda yang punya kepentingan untuk bisa ya, mengecek kembali apakah betul ini. Keterbatasan fasilitas belajar masih dirasakan siswa SD 013 Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, di mana sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut belum pendengar memiliki meja dan kursi, sehingga siswa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai. Miris juga ini ya. Kondisi ini juga telah berlangsung lebih dari 6 bulan sejak siswa menempati bangunan yang digunakan pada saat ini. Untuk mendukung proses belajar, sebagian orang tua terpaksa membeli meja lipat sederhana yang dibawa sendiri oleh anak-anak ke sekolah setiap harinya.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 63 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 Mei hingga 2 Juni tahun 2016. Rinciannya, total ada 81 tersangka pendengar. Kapolda Kalimantan Timur Endar Priantoro mengatakan, kejahatan seperti pencurian, perampasan, dan pencurian kendaraan bermotor masih menjadi ancaman yang mempengaruhi rasa aman masyarakat. Dari total kasus yang diungkap, ada sebanyak 24 kasus merupakan curanmor dan penadahan, 25 kasus pencurian dengan pemberatan, 3 kasus pencurian dengan kekerasan, serta sejumlah pihak serta sejumlah tindak pidana yang lain. Samarinda tercatat sebagai wilayah dengan kasus yang terbanyak mendengar, yakni 26 kasus dengan 34 tersangka, disusul Balikpapan sebanyak 16 kasus. Kepolisian juga mengamankan berbagai barang bukti, diantaranya 45 sepeda motor, 2 mobil, 69 telepon genggam, perhiasan emas, senjata tajam, dan uang tunai. Kapolda menegaskan pihaknya akan meningkatkan patroli pada jam rawan, mengoptimalkan pemantauan CCTV, serta memperkuat sistem keamanan lingkungan melalui Siskamling guna menekan angka kejahatan jalanan di Kalimantan Timur. Ya, mudah-mudahan warga Samarinda utamanya ini juga sudah kembali meningkatkan keamanan lingkungan dengan adanya ronda malam ataupun Siskamling. Nah, untuk Anda, kalaupun jelang maghrib, awasi sepeda motor Anda, jangan diparkir yang bisa mengundang seseorang untuk melirik kendaraan Anda. Ternyata kalaupun diungkap, banyak juga ya kriminalitas yang ada di Samarinda ini. Walaupun saya bilang kota Samarinda adalah kota yang paling nyaman dan enak, bisa dikatakan minim kriminalitas pendengar.
1: Kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
2: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra

kembali berlanjut kawasan Info News pendengar. Immanuel Noel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode tahun 2024 hingga 2025, divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara karena terbukti menerima gratifikasi terkait dengan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 dan gratifikasi di lingkungan Kemenaker pada tahun 2024-2025. Mengakhiri wawasan Samarinda malam ini barengan dengan Ria Arda bergantian dengan Dita Rania yang akan melanjutkan di Samarinda malam ini.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan hari ini. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,46% atau 82 poin menjadi 18.049 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurut analis pasar uang Ibrahim Asuaibi, rupiah masih tertekan dolar Amerika Serikat karena pelaku pasar masih bersikap hati-hati. Mereka masih mencermati perkembangan di Timur Tengah yang masih bergejolak dan situasi politik di Amerika Serikat. Sementara itu, DPR Amerika Serikat menyetujui resolusi untuk menghentikan perang Trump terhadap Iran, namun resolusi itu membutuhkan persetujuan Senat untuk mengantisipasi veto yang pasti dilakukan Trump. Dari aspek ekonomi, data pekerjaan berdasarkan automatic data processing atau ADP menunjukkan penambahan 122 ribu pekerjaan di perusahaan swasta. Data bulan Mei itu melampaui ekspektasi ekonomi dan juga meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Di dalam negeri, Ibrahim melihat kekhawatiran yang meningkat terhadap kenaikan harga minyak karena kenaikan harga minyak dapat memicu resiko berupa defisit fiskal yang melampaui ambang batas 3%. Penilaian dari sejumlah lembaga rating internasional juga ikut mempengaruhi. Moody's Rating memberikan peringkat BAA2 dengan outlook negatif pada PT Danantara Investment Management atau DIM. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antarumat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila Anda sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkaitnya yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Samarinda malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setiap Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Pendengar, selamat malam Jumat ini ya, pendengar hari Kamis. Ditarannya kembali menjumpai Anda dalam rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM mendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Tahukah Anda sudah mengenai Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Lembaga Penjamin Simpanan ini merupakan lembaga independen yang mana bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, fungsi utama dari LPS ini adalah menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan juga menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, sekarang LPS hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Aku aman karena ada LPS.

0: Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakat Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat imigrasi. Menurut Yusril, kasus tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk bisa memperkuat pengawasan dan juga penegakan hukum secara konsisten. Yusril juga mengatakan bahwa seluruh pejabat dan juga mantan pejabat imigrasi telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan menurutnya seluruh pihak yang diperiksa bersikap kooperatif dan juga mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK dan ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum dan akan menghormati setiap tahapan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Yusril meminta para tersangka untuk bersikap terbuka kepada penyidik selama proses hukum berlangsung hingga persidangan nanti dan ia juga menekankan keterbukaan diperlukan agar penyidikan, penuntutan dan juga persidangan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Nah, pendengar, Yusril juga menyampaikan apresiasinya terhadap KPK atas upaya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten mengungkap perkara tersebut karena menurutnya langkah KPK ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi dan juga menegakkan hukum secara adil. Nah, informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rr.co.id dan tetap bersama kami, jangan kemana-mana di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Bus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, selamat indah khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kita dengarkan kumandang Azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apabila salah seorang kalian diundang dalam suatu walimah, datangilah, baik undangan resepsi pernikahan atau lainnya. Barang siapa tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama Allah Ta'ala, hendaklah mengucapkan Bismillah awallahu wa akhirahu.

pada penekanan penggabungan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang kita butuhkan, dan apa yang dapat kita hasilkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Uraian mencari ikigai merupakan upaya untuk menemukan titik temu antara hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita kuasai, dan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ini melibatkan eksplorasi diri sendiri dan refleksi mendalam mengenai tujuan dan keinginan hidup. Buku ini juga menyoroti pentingnya hidup dengan kesadaran dan menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup konsep flow, yaitu keadaan di mana seseorang sepenuhnya terfokus dan terlibat dalam satu aktivitas hingga waktu terasa berlalu dengan cepat. Sorotan dalam buku ini bahwa ikigai dapat berubah seiring waktu. Tujuan hidup seseorang bisa saja berubah karena perubahan kondisi atau evolusi pribadi. Oleh karena itu, penting untuk terus beradaptasi dan mengidentifikasi kembali apa yang penting bagi kita. Hector Garcia dan Frances Miralles juga membahas bagaimana faktor-faktor seperti menjaga keseimbangan dalam hidup, mengasah keterampilan, dan berhubungan dengan orang-orang yang dicintai dapat membantu memelihara dan meningkatkan ikigai. Satu konsep penting dari buku ini adalah penggunaan studi kasus dari warga Jepang yang memiliki gaya hidup yang menggambarkan prinsip-prinsip ikigai. Ini memberikan gambaran nyata bagi kita tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku Ikigai oleh Hector Garcia dan Frances Miralles adalah panduan yang menginspirasi untuk mencari dan menghidupi tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Dengan menekankan pentingnya mencari titik temu antara keinginan pribadi, bakat, dan kebutuhan dunia, buku ini memberikan kerangka yang kuat untuk membimbing kita menuju kehidupan yang lebih memuaskan serta penuh makna. Demikian esensi buku berjudul Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian yuk.

97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Penyanyi R&B Bob Bryson mendengar meninggal dunia kemarin pada usia 75 tahun setelah mengalami gangguan kesehatan beberapa hari terakhir. Nah, kabar duka tersebut disampaikan oleh keluarga yang menyebut bahwa Bryson ini wafat dikelilingi dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat. Dan pendengar, Bryson meninggal dalam suasana penuh kebersamaan bersama keluarga tercinta pada Selasa malam 2 Juni 2026. Namun hingga saat ini pendengar, penyebab pasti dari kematian Bob Bryson ini memang belum diumumkan secara resmi kepada publik ya. Namun sebelum meninggal, Bryson ini diketahui sempat mengalami stroke pada akhir pekan dan juga menjalani perawatan medis. Kondisi kesehatannya menjadi perhatian setelah kabar tersebut beredar di kalangan penggemar musik. Nah, mungkin ada di antara Anda pendengar yang mengenal Bryson, yang dikenal luas juga sebagai penyanyi di balik sejumlah lagu populer sepanjang karirnya. Beberapa karya terkenalnya ada Feel the Fire, I'm So Into You, dan juga Can You Stop the Rain. Nah, namanya semakin mendunia berkat lagu-lagu Disney yang menjadi bagian penting dari berbagai generasi penonton, seperti Beauty and the Beast bersama Celine Dion dan juga A Whole New World bersama Regina Bell. Dan pendengar, sebelum wafat, Bryson ini masih aktif tampil dan juga sempat menggelar konser di Georgia pada bulan Mei lalu pendengar, dan juga jadwalkan akan menjalani rangkaian tour Golden Touch untuk merayakan 5 dekade perjalanan bermusiknya. Namun sayang ya, sepertinya tour tersebut tidak akan terjadi karena memang Bob Bryson harus meninggalkan kita semua pendengar dalam usia 75 tahun kemarin. Informasi ini kami kutip dari laman rr.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, sasarannya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu ngitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan? Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Madan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukma, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Arnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Mekah supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, dan kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
11: Kemudian Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca Arnusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor permobit yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. 1271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatudarain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten Nurlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang tapi ada sedihnya karena
15: itu negara sana pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Tanggal 28 Mei.
15: Masih baru sampai sana.
14: Nah, mau
13: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno Hatta kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jemaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 di antaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti.

0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
2: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
1: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
3: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
2: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
3: Terima kasih sekali lagi.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdong tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara sampai sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herdman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herdman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herdman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabu itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Islam bersama dengan Ustadz Hadi Sulaiman dengan judul Kehidupan Dunia Medan. Kita bersama untuk Anda, selamat mendengarkan
1: mimbar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan bersama-sama menyampaikan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat dan bermacam-macam nikmat lainnya, terutama adalah nikmat iman di dalam Islam, nikmat yang tiada yang paling besar di antara nikmat-nikmat itu sendiri. Selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabat dan kerabatnya. Karena Allah dulu mengutus beliau dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia di muka bumi ini. Judul pada saat ini adalah kita beri kehidupan dunia medan berlomba. Kaum muslimin pendengar RI yang dimaksud Allah, untuk itu marilah kita jangan bosan-bosannya untuk selalu menyampaikan takwa, memberitahu kepada saudara kita untuk selalu bertakwa, karena jalan takwa inilah akan menyelamatkan kita. Dunia yang kita pijak ini tak lain adalah medan kita berlomba, sekaligus ajang ujian kita berlomba, bergegas dan bersegera untuk meniti jalan menuju surga Allah. Karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk segera menuju ampunan dan surganya, agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di dunia ini, Allah Azza wa Jalla menguji keimanan dan kesungguhan kita dalam beramal. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha penyayang. Al-Mulk ayat 2. Sedangkan baiknya amal tidak akan bisa terwujud kecuali bila memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas hanya karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dua barometer amal soleh. Dan dengan dua standar inilah seseorang berlomba-lomba dalam amal baiknya. Sehingga ketika itu ia telah berhasil mengarungi ujian dunia. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dunia ini adalah ladang kita menanam amal soleh, yang hasilnya akan kita tunai kelak di akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jadilah kalian anak akhirat, jangan menjadi anak dunia. Karena hari ini yang ada hanyalah beramal saja, tidak ada hisab. Sedangkan besok adalah hari hisab belaka, tak ada amal lagi di sana. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Karena itulah, orang yang mengerti hakikat dunia dan akhirat Mereka menyibukkan diri dengan segala yang bermanfaat bagi mereka kala berjumpa dengan Tuhan mereka. Akan tetapi, hal ini tidak akan bisa terwujud kecuali orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, yang percaya bahwa ia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Bila hati telah dipenuhi iman kepada hari akhir, ia pun akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Ia kerahkan segala daya dan kemampuan yang ada untuk dirinya, membebaskan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah naif dan tidak logis bila kita mengimani hari akhir, tahu bahwa pada hari itu tidak ada yang bermanfaat selain amal solehnya. Namun kemudian justru kita sibuk dengan berbagai perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan tenggelam dalam amal yang membinasakan. Maka daripada itu, hai kaum muslimin, pendengar RRI Samarinda yang takut akan siksanya, bersegeralah memanfaatkan setiap waktu untuk amal soleh, amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah nabinya. Tanpa dua hal ini, akan sia-sia segala amal. Sebesar apapun amalan tersebut, pergunakanlah setiap waktu untuk amal soleh, karena kita tahu kapan akan

kerjalah sebesar apapun, sekecil apapun amal kita, namun itu semua tidak akan Allah sia-siakan. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala minkum min dzakarin aw unsa. Maka Tuhanmu mereka memperkenankan permohonannya dan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Ali Imran atas ayat 195. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terutama pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Banyak orang yang giat dan sungguh-sungguh dalam berlomba. Namun sayang, perlombaan mereka adalah untuk mengejar dunia, untuk meraih pangkat dan harta. Semua tenaga, pikiran, harta dan semuanya rela mereka korbankan untuk mengejarnya. Padahal itu semua pasti sirna dan akan menyisakan hisab yang sangat sukar dan berat. Itu adalah perlombaan yang justru bisa mengantarkan menuju kebinasaan. Lalu bagaimanakah perlombaan kaum beriman? Perlombaan mereka adalah dalam beramal soleh, bersegera untuk menjemput redha dan surga Allah. Perlombaan mereka adalah di bidang akhirat. Itulah perlombaan yang hakiki. Lihatlah para sahabat, para generasi Islam terdahulu. Mereka memberikan kita pengajaran yang begitu berharga, agar kita mau mencontoh dan meneladani mereka. Karena mereka tahu hakikat dunia, maka bukan dunia yang mereka kejar, namun mereka mengejar kehidupan abadi di akhirat kelak dengan perlombaan berbuat kebaikan, dengan beribadah penuh tunduk dan khusyuk. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, untuk itulah saudara-saudaraku, kaum muslimin, marilah terus kita melakukan adalah amal-amal yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, agar kita merekan diri kepadanya, berlomba mengejar keredaannya, menghadirkan takwa dalam hati, karena itulah tali simpul keselamatan di dunia dan akhirat. Marilah kita sedikit menengok bagaimana para sahabat berlomba-lomba mengejar akhirat. Mereka benar-benar mempraktikkan kandungan ayat, wafi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang kedemikian itu, yaitu kenikmatan surga dan abadi, hendaknya orang berlomba-lomba. Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Abu Bakar dan Umar, mereka menjadi contoh sahabat begitu menakjubkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa mendahului Umar radhiyallahu anhu. Ketika perang Tabuk terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru para sahabatnya untuk mengungkapkan hartanya. Umar radhiyallahu anhu sudah bertekad dan niat ikhlas tulus karena Allah. Ia hendak mendahului Abu Bakar. Dalam hadisnya, pada hari ini aku akan mengungguli, mengalahkan Abu Bakar. Kalau memang aku bisa mengunggulinya, satu hari aku datang dengan membawa separuh hartaku. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Umar radhiyallahu anhu berkata, sejumlah itu juga. Dan ketika itu Abu Bakar datang, ternyata datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa semua harta yang ada pada dirinya. Rasulullah pun bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya. Mendengar itu Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku tidak bisa mengunggulimu dalam apapun juga selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi.
lihat

0: pula pada potret perlombaan sahabat yang lain. Perang Uhud, Nabi selalu mengambil pedang, lalu berkata kepada para sahabat, "Siapakah yang mau mengambil pedang ini dariku?" Orang-orang pun menjulurkan tangannya masing-masing berseru, "Aku, aku." Nabi SAW berkata, "Siapakah yang mengambil pedang ini dengan memperhatikan hak-haknya?" Orang-orang pun menahan diri. Lalu seorang sahabat bernama Abu Dujanah berkata, "Saya ambil pedang ini dengan memenuhi haknya." Ia pun mengambilnya dan dengannya dia pecahkan kepala kaum musyrikin. Itu adalah Abu Dujanah. Bersegera untuk mengambil kesempatan ini. Kala orang-orang khawatir tidak bisa menunaikan kewajibannya yang disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gelora sahabat dalam menjemput redha Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun nyawa yang menjadi risikonya. Masih banyak potret generasi terdahulu dalam bersegera menorehkan amal saleh. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat meneladani daripada mereka di zaman sesuai dengan yang sekarang ini. Di zaman saat ini banyak ujian, banyak malapetaka. Bagaimana cara kita berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan, sesuai juga dengan daripada kemampuan kita sebagai manusia yang saat ini. Mungkin inilah yang kita sampaikan, saudara-saudaraku. Moga-moga Allah tetap berikan kita hidayah agar selalu berjuang, berlomba-lomba dalam meraih kemenangan yang hakiki di yaumil kiamah nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mimbar Agama.

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
2: Lintas informasi.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, WHO memperingatkan bahwa larangan perjalanan yang diberlakukan oleh sejumlah negara terkait wabah Ebola dapat menghambat upaya penanganan penyakit tersebut. WHO menilai kebijakan tersebut berdampak pada respon terhadap wabah yang saat ini terjadi di Republik Demokratik Kongo atau DRC. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan larangan perjalanan menyeluruh telah mengganggu rantai pasok karena menurutnya kebijakan tersebut juga menghambat berbagai kegiatan penanganan wabah di lapangan. Oleh karenanya, WHO meminta negara-negara yang menerapkan pembatasan tersebut untuk mempertimbangkan pencabutannya. Menurut WHO, lebih dari selusin negara telah memberlakukan pembatasan perjalanan terkait wabah Ebola. Amerika Serikat, Bahrain, dan Meksiko termasuk di antara negara-negara yang mengambil langkah tersebut. Sementara itu, Kanada menerapkan karantina selama 21 hari bagi seluruh pelancong yang datang dari DRC. WHO menilai pembatasan perjalanan secara menyeluruh bukan merupakan solusi paling efektif untuk mencegah penyebaran penyakit. Sebagai alternatifnya, organisasi tersebut mendorong untuk penerapan pemeriksaan kesehatan saat keberangkatan di bandara, pelabuhan, dan perlintasan perbatasan. Peningkatan kapasitas pengujian terhadap kasus-kasus yang dicurigai terinfeksi Ebola menghasilkan data yang lebih akurat, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sejumlah orang yang terinfeksi strain Bundibugyo lebih sedikit daripada yang sebelumnya dikhawatirkan. Hingga 1 Juni, WHO mencatat 344 kasus Ebola terkonfirmasi dan 60 kematian di Republik Demokratik Kongo. Selain itu, terdapat 116 kasus yang masih berstatus suspek dan sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Pendengar, demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
3: Pro 1.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio di malam hari ini dengan judul Cinta Menemukan Jalannya, produksi dari RRI Bandung untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis, sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Ayah mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Ayah terpukul. Sekarang, Ayah tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat tante Ayah memutuskan pindah ke rumah Ayah bersama anaknya untuk menemani Ayah. Vita, sepupu Ayah yang sekarang tinggal di rumah Ayah, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Ayah? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Hai Fit, ayahnya ada?
1: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
0: Maksudnya?
1: Dia kabur.
0: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
1: Ya, gak tahu.
0: Kamu pasti tahu.
1: Gak tahu ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
0: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
1: Masalah? Masalah apa?
0: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
1: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
0: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
1: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
0: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
1: Biasa aja tuh.
0: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
1: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
0: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
1: Loh, gak? Mau cari kemana?
0: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
1: Eh, gak? Tunggu, gak? Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Ih, si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya. Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah. Dan ia yakin akan bertemu ayah.
3: Ayah? Maaf mbak. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
4: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
3: Ya Tuhan, aku mohon pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kan di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja, Kak.
0: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf, Mas. Bangun, Mas. Sudah sore. Barangkali Masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin. Ini gak mungkin, Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan. Aku bukan Ayah.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga, Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Kenapa kamu bisa ada di sini, Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya, hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.

0: apa sih Abah? Ribut-ribut, malu leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
0: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
0: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

komunitas. Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama Anda dalam obrolan komunitas. Di malam hari ini, pendengar Ritarani akan kenalkan kepada Anda 3 komunitas board game online untuk mengembangkan kemampuan main game. Mungkin ada di antara Anda ataupun anak Anda yang memang senang bermain game gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah pendengar dengan kegemaran ataupun hobi bermain game, asalkan memang masih di dalam batas wajar dan bisa berkembang gitu ya. Maksudnya tidak hanya menghabiskan waktu tapi juga bisa mendapatkan sesuatu atau menambah wawasan gitu ataupun menambah skill ya. Ada board game namanya pendengar yang biasanya mungkin kita kenal seperti permainan papan seperti Monopoly gitu ya ataupun Halma. Nah, ada permainan board game yang dilakukan secara online. Ini bahkan ada komunitasnya juga pendengar. Ini adalah komunitas board game online, adalah satu komunitas daring yang bisa diikuti bagi para pecinta permainan papan ataupun board game. Nah, di dalam komunitas board game online ini pendengar, para penggemar game papan ya, ini bisa bertukar pengalaman tentang permainan yang sedang digemarinya. Nah, ada banyak sekali komunitas board game yang bisa diikuti dan salah satunya adalah D&D. Ini adalah salah satu permainan board game ataupun permainan game papan gitu ya, yang cukup terkenal tidak hanya di Indonesia tapi terkenal juga di mancanegara pendengar. Nah, sebelum mengikuti komunitas online sebaiknya Anda perlu kenal terlebih dahulu seperti apa sih sebenarnya komunitas online yang ada di dunia maya ini. Ada komunitas board game online yang bisa diikuti para gamers. Dikutip dari panduan lengkap digital marketing pendengar, komunitas online ini disebut juga dengan internet community ataupun komunitas internet atau web community ya. Ini adalah komunitas yang anggotanya memang berinteraksi satu sama lain melalui jejaring internet gitu ya. Nah, ada beberapa komunitas game online khususnya board game yang bisa diikuti oleh para penggemar board game online ini. Yang pertama ada Arcanum Hobbies. Komunitas ini bermarkas di Jakarta Selatan pendengar, yang merupakan komunitas yang bisa diikuti bagi para pecinta permainan board game secara online. Nah, di dalam komunitas ini setiap anggotanya bisa mengikuti berbagai kegiatan bermain board game bersama-sama secara langsung, bahkan syuting video gameplay ataupun review untuk akun YouTube milik komunitas Arcanum Hobbies. Bahkan komunitas ini mengadakan hosted PlayStation atau memang bermain yang bersama-sama ya di hosting gitu pendengar, pada setiap hari Rabu sampai dengan Minggu pukul 13-22 waktu Indonesia Tengah. Nah, masih ada beberapa pendengar komunitas board game online di Indonesia, jadi jangan kemana-mana karena selengkapnya akan kami informasikan setelah jeda yang berikut ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: penipuan. Modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan komunitas malam hari ini pendengar mengajak Anda untuk mengenal komunitas board game online. Selanjutnya ada D&D Indonesia pendengar. Komunitas board game online ini mencakup anggota dari seluruh Indonesia yang bisa diikuti oleh para pecinta board game dari berbagai daerah. Komunitas ini memiliki halaman Facebook dan juga server Discord sebagai tempat berkumpul dan juga mencari permainan. Nah, ini adalah D&D atau Dragons and Dungeons Indonesia ya pendengar. Ini adalah salah satu game yang cukup populer, board game yang cukup populer, dan ternyata sudah ada komunitasnya di Indonesia. Dan yang terakhir pendengar ada Salad atau Salad 3 Game Dev. Kalau ini adalah komunitas board game online yang domisilinya berada di Salatiga, Jawa Tengah. Merupakan komunitas penggemar dan pengembang board game. Dan selain berinteraksi juga pendengar, komunitas ini seringkali berbagi tentang board game. Komunitas ini juga sering mengadakan acara play day setiap satu bulan sekali. Itu dia tadi pendengar beberapa komunitas board game online yang bisa Anda ikuti kalau memang misalnya Anda memang pecinta board game gitu ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi tidak usah ragu pendengar, karena sekarang komunitasnya pun juga tersedia secara online. Dan Anda bisa mengenal anggota dari seluruh Indonesia. Dan mungkin tidak mungkin ya pendengar, bahwa ada memang penggemar yang mengikuti komunitas di Indonesia tapi sebenarnya dia mancanegara gitu ya. Jadi adalah salah satu opsi juga untuk Anda yang ingin mencari teman atau lingkungan yang punya hobi yang sama. Itu tadi pendengar komunitas board game online yang kami hadirkan di obrolan komunitas malam hari ini. Tetap bersama kami karena jam 10 nanti kami akan kembali hadir untuk Anda dalam ruang rindu. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar kembali hadir ke ruang dengar Anda di Prosoto RRI malam hari ini ya. Seperti biasa di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Hari ini malam Jumat yang syahdu ya pendengar, walaupun setelah seharian tadi kita panas luar biasa cuacanya, tapi ternyata malam hari ini cukup adem gitu ya. Rasanya cocok sekali untuk bisa berkumpul bersama keluarga di rumah ataupun mungkin jalan-jalan bersama keluarga ya, karena sudah mulai memasuki waktu-waktu weekend juga ini pendengar ya. Dan tentunya di Tarani akan bersama dengan Anda, temani Anda dan keluarga di malam hari ini di Ruang Rindu hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah pendengar. Berbicara mengenai kumpul keluarga ataupun bermain bersama keluarga, kapan terakhir kali mendengar Anda ini bermain bersama dengan keluarga atau kumpul bersama keluarga yang lengkap gitu ya? Karena biasanya pendengar seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia gitu kan, sudah semakin jarang rasanya kita bisa bertemu keluarga dengan utuh dan lengkap, karena mungkin ada yang pergi merantau, ada yang mungkin sudah sepuh gitu ya pendengar. Jadi rasanya rindu gitu kalau berbicara mengenai berkumpul bersama keluarga, bermain bersama keluarga. Nah, kapan terakhir kali kiranya Anda bisa berkumpul bersama keluarga dalam kondisi yang lengkap gitu ya? Boleh diceritakan di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 pendengar ya. Dan tentunya ada lagu Indonesia dan juga mancanegara yang siap Anda pilih di malam hari ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya apa Mbak Dita? Lagu barat manca.
0: Mancanya ini ada Backstreet Boys, ada Bon Jovi, ada
1: Bon Jovi aja sudah.
0: Oke, Bon Jovi ya, siap.
1: Lagu ini paling khusus, terkhusus Pak Daud. Mana Pak Daud ini dada?
0: Nama enggak terdengar suaranya ya Bang ya?
1: Iya, rupanya lagi sibuk-sibuk kali. Kalau saya ini sibuk terus nih. Wah, lagi biasa aja kepala kambing tuh di Presto 6.
0: Beuh.
1: Namanya pesanan orang kan, iya. Di Presto semua 60%, jadi kan enggak capek masaknya lama-lama nungguin.
0: Betul.
1: Enak aja kok. Kalau di Presto tuh malah lembut, yang gak pakai gigi kan enak.
0: Iya.
1: Nah jadi Mbak Dita ya, keluarga saya ngumpul tuh pas lebaran itu tadi,
0: Idul Adha kemarin ya Bang ya.
1: Iya. Jadi full semua, jadi berfoto sama-sama.
0: Iya.
1: Jadi saling apa namanya, memandang.
0: Betul.
1: Jadi ada keluarga yang datang kan, Mas yang paling tua yang mana sebenarnya. Itu lah yang di paling ujung. Wah, iya kah? Mana tuhannya? Kayaknya masih muda ikam katanya, daripada yang itu. Jadi kenapa rambutnya kan putih semua kita nih? Kalau saya kan agak dideko Mbak Dita. Kok tak dideko Pak? Ya sudah, umur 67 enggak sedikit ya kan?
0: Betul.
1: Nah jadi kalau keluarga mama, satu-satunya aja lagi barang antik kami itu, saya gila rigit barang antik, ketawa dia. Nggak pulang, acilin gara-gara barang antik ya.
0: Barang antik.
1: Satu aja lagi. Umurnya 71.
0: Wah.
1: Jadi sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi tinggal satu aja lagi berita September tadi yang terakhir itu, di Popor mah yang meninggal tuh. Jadi habis sudah, tinggal itu aja lagi. Tapi Mbak Dita kalau keluarga ini ya sudah meninggal, saudara mama kah bapak itu agak jauh sudah.
0: Betul.
1: Karena begitu meninggal tuh kan, begitu masih ada kita pasti datang. Pas nggak ada nih, jadi ya datang nggak gitu. Tapi kalau saya pasti datang Mbak Dita. Nah kalau aku bilang kak mamatnya aja yang sering datang. Oh iya kak, saya bilang kan. Ya, kebetulan lewat Mbak Dita. Hari ini Mbak Dita ya, saya tuh lewat RR itu mungkin ada 6 kali.
0: Wah, sudah bolak-balik.
1: Bolak-balik tuh. Jadi saya tuh tidak bisa melupakan RR itu, melirik Mbak Dita. Tadi lewat kan, ini baru datang dari Ahmad Yamin, teman kan. kita lihat, mau mampir repot juga kan. Soalnya ada yang diurusi lagi gitu lah Mbak Dita. Jadi bukan apa, karena bilang Pak almarhum Pak Awang Paruk, RR ini rumah kita gitu. Nah, kan. Tapi milik kita. Ya itu dijaga kan Mbak Dita ya.
0: Betul.
1: Jadi buat semuanya, Bu Asti, saya dengar aja Bu Asti kadang-kadang tuh lagi repot-repot, nah Mbak Dita gak bisa. Besok lagi ada masakan lagi soalnya.
0: Pesanan lagi ya Bang ya?
1: Pesanan lagi nih. Jadi anak-anak sudah bisa semua sih. Cuman saya ini tukang rasa aja Mbak Dita. Jangan sampai kemasinan, jangan sampai keminyakan, garam, sedang pokoknya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Ini hari ini panas betul kayaknya nih. Matahari kurang Mbak Dita, tapi panasnya luar biasa.
0: Iya. Anu ya, terik gitu ya Bang ya?
1: Iya terik. Jadi saya mandi hari ini 5 kali Mbak Dita. Bilang kan sering jalan kan, bilang anaknya tuh, ini mandi terus bilangnya. Udah putih-putih juga. Lah iya, Bapak kalau dibilang putih marah. Kalau dibilang hitam ya senang. Karena warna hitam kan.
0: Iya.
1: Terima kasih buat semuanya Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan di Ruang Rindu malam hari ini. Anda juga bisa bergabung ya, tentunya pendengar di 0541-736-566-743-4495 dan juga di WhatsApp di 0811-554-4976. Benar ya kata Bang Mamat tadi, memang biasanya Lebaran ini jadi satu momen untuk bisa berkumpul lengkap gitu ya bersama keluarga, dan itu mungkin bisa jadi momen juga pendengar supaya kita bisa saling menyayangi gitu ya, saling mengenal kembali, karena biasanya kalau sudah tua-tua gitu ya, kita gak tahu kan umur sampai kapan gitu ya pendengar, jadi lebih baik kita ya bertemulah dengan keluarga yang jauh, bertemu lengkap gitu, mungkin foto bersama gitu ya. Nah ini sudah ada yang bergabung pendengar di jalur WhatsApp, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Dita?
0: Baik, alhamdulillah. Bunda Asih gimana nih kabarnya?
2: Iya, gak hujan kan kemarin dah?
0: Oh gak ada, hari ini panas.
2: Sama kemarin aja. Gimana temanya?
0: Temanya kapan terakhir kali berkumpul bersama keluarga Bunda?
2: Oh, ya gimana ya? Anak-anak kan sudah rumah sendiri ya, kemarin itu waktu Lebaran Haji itu loh Mbak, kumpul ke rumah anak cucu ya itu,
0: rumah ya semua. Itu
2: bikin kue lah dikit-dikit.
0: Oh lucu.
2: Ya itu ya untuk cucu-cucu itu kumpul sebentar.
0: Iya.
2: Terus dia lainnya mau ke tempat saudaranya. Juga ya, yang penting gimana ya, kita harus doa mendoanya aja ya Mbak ya.
0: Amin.
2: Namanya ada rumah sendiri, jadi ya yang penting sehat semuanya.
0: Iya.
2: Itu.
0: Betul betul Bunda. Memang harus saling doa. Memang harus saling doa mendoakan ya, aja ya Bunda ya.
2: Iya. Habis Ibu di rumah sendiri ya. Anak-anak dah rumah sendiri, jadi kalau kerja semua cucu sekolah, nanti kalau kumpul ya pas libur-libur gitu. Gitu ya, maka itu kalau yang anakku cewek yang jadi guru itu kalau pulang dari ngajar mesti mampir sore itu sebentar, setengah jam gitu. Ya itu. Ya mau gimana Mbak ya, namanya sudah punya tanggungan semua, penting kita bisa kumpul kapan-kapan gitu ya, sudah seneng ya Mbak ya.
0: Betul.
2: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ini ada Dina Mariana, Diana Nasution, ada Dewi Yul, Krisdayanti, Alda, Memes.
2: Dewi Yulnya apa Mbak?
0: Dewi Yulnya Karena Engkau.
2: Ya itu aja Mbak.
0: Oke, siap Bunda.
2: Ya, salamnya buat tadi Bang Mamat ya, udah masuk ya.
0: Iya.
2: Malam, semoga sehat selalu. Buat Bu Eka lama juga enggak masuk. Bu siapa ya? Ya semua.
0: Semuanya ya Bu ya.
2: Semua-semuanya lah yang lagi monitor di Bro RRI Samarinda. Lagi dengarkan malam semuanya. Sehat selalu. Sambil istirahat. Dan buat Mbak Dita juga metuka, sukses selalu, selalu sehat sekeluarga.
0: Amin. Insya Allah.
2: Nanti kalau pulang hati-hati Mbak.
0: Terima kasih Bunda, siap.
2: Makasih. Malam Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Asih sudah ikutan gabungannya di ruang rindu malam hari ini. Dan tentunya pendengar Anda juga masih bisa bergabung di jalur interaktif kami di 0541743495 dan juga 736566. Dan juga di WhatsApp ya di 0811554476. Kamu tentunya akan kembali bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Totebek, totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
3: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
3: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
3: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Prosata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi, sambil merelot lagu ya. Di 7365667433495. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam Mbak Wira, gimana kabarnya malam hari ini Mbak?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Amin. Insya Allah Mbak Wira juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya nih Mbak Wira, kapan nih Mbak Wira terakhir kali bertemu ataupun jalan-jalan atau main gitu ya sama keluarga yang lengkap gitu?
1: Momen Hari Raya Idul Adha tadi.
0: Kemarin ya berarti ya, Idul Adha kemarin ya.
1: Berkumpul keluarga, keluarga jauh, keluarga dekat, keluarga ya, mama dengan bapak, jadi kumpul kita
0: bersilaturahmi,
1: jadi supaya saling kenal-kenal,
0: sama
1: ya arisan keluarga.
0: Oh masih arisan, rutin berarti Mbak Wira ya, dari arisan keluarga ya?
1: Arisan keluarga dari pihak ibu, dari pihak bapak, jadi supaya kenal, nanti di jalanan tak kenal anak-anak bagaimana ya kan?
0: Itu dia.
1: Jadi kita rutin, jadi bawa semua keluarga, jadi kenal semuanya. Ya. Kumpulnya si arisannya tidak seberapa, jadi silaturahminya itu harus berlanjut terus kan?
0: Betul, yang penting kumpulnya itu tadi ya.
1: Kadang kita kadang tidak kenal kita kan, siapa ini, nanti ketemu, oh ternyata keluarga.
0: Tapi biasanya juga kalau misalnya lebaran gitu suka masih ada yang nggak kenal-kenal, ini sepupunya siapa atau ini anaknya siapa gitu ya. Kalau
1: nanti kalau kita kenalkan dia ikut dikenalkan, ini anak ini ya, baru kita jadi jalan nggak seberapa nggak anu kan, sudah saling kenal. Nah anak kita sih nggak tahu, kita kan umur kita kan nggak tahu, kita kan
0: betul
1: anak kita yang tahu nih, oh ini dari keluarga ini. Jadi pererat silaturahmi ya, arisan keluarga ya pula.
0: Benar, harus ya.
1: Salam Mbak Dita.
0: Boleh, silakan Mbak Wira.
1: Buat Bunda Wati, Bunda Asi, Bunda Dr. Lia Dahlam, Bunda Eka, Bu Yanti, Bu Parida, Bu Yuli, Bu Nur, Pak Maman, Pak Sepul Koko, Pak Sigit, Pak Durniansa, Bang Lanius, Bang Wahyu, Bang Suleman Tela, dan semuanya ada pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu. Lagunya apa Mbak Dita?
0: Lagunya ini ada Denada, Dina Mariana, Diana Nasution, ada Anang Kade.
1: Anang Kade,
0: oke siap.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikatan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini ya. Anda juga boleh pendengar bergabung di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554497 ya pendengar. Sudah ada lagi yang bergabung di jalur telepon sepertinya. Oh ya benar. Oke deh. Kita sapa, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buati.
2: Apa kabarnya di Rindu saya?
0: Sehat, alhamdulillah. Buati gimana nih kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik, sehat.
0: Oke, alhamdulillah ya.
2: Itu dia. Itu juga sama kamu Dit.
0: Kayak lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya di Ruang Rindu ya Buati ya.
2: Itu sudah. Saking sibuk ya Dit.
0: Sibuk pokoknya, nggak apa-apa kan, lagi-lagi demi cuan ya Buati ya.
2: Itu sudah.
0: Nah Buati kapan nih terakhir kali ketemu ataupun kumpul sama keluarga besar nih Buati?
2: Oh lebaran tadi Dit, lebaran haji tadi kan ngumpul Dit.
0: Oh lebaran juga ya berarti ya.
2: Itu sudah Dit, kan dapat daging Dit. Makan bareng Dit.
0: Makan bareng, ketemu-ketemu gitu ya.
2: Iya, ketemu sama saudara, sama keponakan Dit.
0: Wah, karena biasanya yang rame-rame gitu apa Idul Fitri gitu ya, Lebaran Idul Fitri. Ternyata Lebaran Idul Adha masih ramai juga berarti buat ya kalau di keluarga buat ya.
2: Ternyata kan ibu ini kan saudaranya yang perempuan tinggal satu-satunya, Dit. Itu sudah sekali penundaan tempat dia, dia datang tempat ibu, Dit.
0: Oh gitu, jadi kumpulnya di rumah gitu ya?
2: Ya, kumpul. Sudah kita lihatkan jarak kubur gitu, Dit.
0: Iya, setuju.
2: Lagu apa nih, Dit?
0: Lagunya ada Denada, Dina Mariana, Dina Nasution, ada Ratu.
2: Dina Mariana itu apa, Dit?
0: Judulnya Aku Cinta Dia.
2: Oh iya, Diana Nasution, Dit.
0: Diana Nasutionnya Aku Tak Tahan Lagi.
2: Itu aja, Dit.
0: Oke, okay, siap.
2: Salam ya buat Ibu Hira, Dit ya. Ibu Eka, Bang Siti, Amin Nurdiansa, salam semuanya jadi salam sehat, salam kompak. Salam buat jagoan Dit ya.
0: Siap.
2: Pulang hati-hati, Dit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ti sudah ikutan gabungannya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Sekarang mendengar, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
3: Alhamdulillah bisa gabung malam ini.
0: Iya, alhamdulillah ya.
3: Momennya sangat bagus ini temanya ya. Mengenai keluarga.
0: Iya.
3: Ya, jadi aku nanti minta lagu spesial. Boleh nggak?
0: Apa itu? Nanti kalau ada dicarikan dulu ya, Bang ya.
3: Ya, ya. Jadi kalau saya ini kan banyak keluarga, yang dekat di Samarinda, di Balikpapan, Tenggarong. Momennya itu hari Lebaran. Ya, kadang-kadang seminggu sekali kalau yang di Samarinda, ada yang di Juanda, ada yang di Lambung. Kita yang lebih yang tua kita datangi meskipun tidak ada keperluan kan, karena namanya kita saudara dari ibu dan bapak.
0: Iya.
3: Kan jadi harus didatangi, melihat keadaannya ya kan. Jadi kita supaya itu sekarang ini kan banyak orang-orang itu merasa enggak zaman dulu itu keluarga itu ada rasa apa namanya, rasa kegotong royongannya ada, rasa simpatiknya ada. Jadi kita harus meniru yang zaman-zaman dulu, orang-orang tua dulu. Kalau yang sekarang itu kan dia terpengaruh oleh gadget, terpengaruh oleh sibuk, jarang mau datang orang.
0: Iya, Bang. Nah, Bang ini bu, boleh suara radionya boleh dikecilin dulu nggak, Bang? Ini agak menggema nih.
3: Iya, maaf.
0: Oke. Boleh lanjut lanjut, Bang.
3: Iya, jadi itulah. Ini bagus sekali temanya, obrolannya malam ini ya.
0: Terima kasih.
3: Aku senang sekali nih karena aku merasa sedih. Artinya dari pihak keluarga, dari ibu sudah tidak ada. Jadi meskipun jauh di daerah Tarakan ya kan. Jadi ini memang kalau bisa ada diperingati hari keluarga. Jangan dari hari ibu atau bapak atau hari keluarga kemarin ada ya.
0: Tapi hari keluarga hari, ya.
3: Hari apa itu yang memperingati hari apa itu ya kemarin itu. Jadi ini sebelum lagunya diputar, aku minta dari BCL. Harta Berharga.
0: Oke.
3: Jadi sedikit ada sairnya ini. Dikit Mbak Dita sairnya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emah, selamat pagi abah.
0: Oke. Oke.
3: Nanti kalau bisa dilanjutkan, Mbak Dita.
0: Siap, nanti akan
3: saya
0: diputarkan.
3: Saya spesial untuk saya. Lagu BCL Harta Berharga.
0: Oke. Okay.
3: Tak lupa juga saya salam semua teman-teman ya yang lagi berkeluarga. Jangan sekali-sekali kita melupakan keluarga yang jauh ya, yang meskipun sudah terpisah dari apa gitu ya, ya, atau masih ada. Jadi kita hargailah yang lebih tua lagi, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita ya, ya, yang masih ada. Untuk Mbak Dita, tetap semangat, tetap tersenyum malam ini ya.
0: Terima kasih.
3: Makasih Mbak Dita.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman, sudah ikutan gabungan juga ya. Jadi memang pendengar, kemarin Lebaran Idul Adha kemarin ternyata banyak di antara Anda pendengar yang menjadikan hari Lebaran kemarin adalah momen untuk bisa bersilaturahmi, berkumpul kembali bersama keluarga besar gitu ya, menyambangi rumah keluarga supaya silaturahmi tetap terjalin gitu, tidak lupa gitu ya, dan tentunya saling ingat gitu ya bahwa memang masih ada keluarga gitu ya. Nanti kita akan terima lagi pendengar penelponnya untuk malam hari ini. Setelah jeda berikut ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah mengantri untuk diputar ya. Tetap bersama kami Pro Soteri, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Tamani, lihat dulu.
2: Ikan itu cantik saja.
3: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
3: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
4: Menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori lewat lagu, ya. 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon, ya. Pendengar, halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Selamat malam, Eta.
2: Iya, selamat malam.
3: Pak Budiman Arif ini sama Rinda.
2: Iya. Iya, Pak.
3: Di Jalan Pemuda, Pemuda 1, Perumahan Pondok Batik Dalam.
2: Oke, sehat, Pak Rip?
3: Sehat, semangat, tetap antisipasi.
2: Betul.
3: Dan waspada.
2: Iya, harus, ya, itu utama.
3: Iya, jadi waktu itu kita harus manfaatkan betul-betul. Waktu tidur, waktu istirahat, waktu itu kita atur dengan waktu. Membahas masalah pembahasan.
2: Membahas mengenai keluarga, Pak. Kapan terakhir kali berkumpul lengkap bersama keluarga?
3: Betul. Begini loh, saya mau tanya sama itu. Nanti kehidupan ini berakhir dengan kejadian apa, Mbak itu? Yang jelas manusia makin lama makin banyak di dunia ini. Beraneka ragam suku, agama, sedangkan agama aja mulai ada ajaran baru, macam-macam.
2: Iya.
3: Politik bongkar pasang, ditambah lagi dengan aneka ragam teknologi.
2: Iya.
3: Ini semua yang kena itu ialah dalam kehidupan ini ialah mentalitas manusia atau akhlak manusia.
2: Mm-mm.
3: Pasti termotivasi dengan keadaan perubahan secara instan teknologi. Nah, jadi untuk Indonesia, kita berbicara dari skup Indonesia.
2: Iya.
3: Sekarang di 280 juta lebih rakyat Indonesia ini bagi suku agama laki-laki dan perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Kita hitung-hitung sekarang kalau di 280, katakan saja anak-anak tingkat SD itu kelas 1 atau di atas PAUD, katakan kita kembali ke sana, katanya mau menjadikan generasi emas, ya.
2: Iya.
3: Ada berapa puluh juta di Indonesia ini. Kesana dulu lari. Jadi peranan yang utama itu apa yang perlu kita wujudkan dengan anak-anak itu? Apakah ilmu pengetahuan?
2: Mm-hmm.
3: Gitu kan?
2: Iya.
3: Atau kepribadian? Kita mau tanya sekarang, di bangku sekolah, katakanlah anak-anak itu kita ambil yang ada di bangku sekolah.
2: Iya.
3: Bagaimana masalah pendidikan budi pekerti? Kita bicara dasarnya ke sana dulu.
2: Mm-mm.
3: Sekarang ini luar biasa, Mbak. Perbuatan manusia. Kita yang manusia, Mbak, juga manusia, laki-laki dan perempuan.
2: Mm-hmm.
3: Banyak berbagai tingkah laku. Apalagi, aduh, agama pun kalah sama politik. Dalam segi politik,
2: mm-hmm.
3: orang yang sebagai ketua politik, agama aja bisa hancur gara-gara politik. Belum lagi teknologi.
2: Mm-hmm.
3: Makanya katakan sama Mbak Ita, bagaimana berakhirnya di jagat dunia yang kita hidup, mm-hmm. hidup di dunia ini. Mbak katakan, atas nama keluarga, kita berkeluarga, Mbak Ita,
2: mm-hmm.
3: kalau kita itu ada 20 saudara, kita bisa hitung, kalau ada 10 yang baik itu hebat, Mbak.
2: Iya.
3: Pengaruh teknologi materialistis, merusak jabatan, pendidikan yang tinggi, meremehkan yang kurang. Orang tua disepelekan, tidak ada sopan santunnya.
2: Iya.
3: Jangan kita sopan santun, kita baik setelah Lebaran, setelah tahun baru, Natalan dan sebagainya, enggak ada. Jadi sebelum itu, ya perjalanan sehari-hari tidak dianggap.
2: Mm-hmm.
3: Orang tua, ibu, nenek, kakek, kakak, paman, mana, tidak ada.
2: Iya.
3: Biar aja lah, kita sekarang terbuka aja lah, jujur aja. Katanya Pak Jokowi jangan ditutup-tutupilah,
2: mm-hmm. sikap
3: kita. Apalagi bangsa kita ini terkenal di dunia bangsa santun. Banyak suku, banyak agama. Mampukah bangsa Indonesia itu bisa mengintrospeksi dari keanekaragaman suku dan suku bangsa Indonesia? Iya.
2: Mm-hmm.
3: Makanya di situ ditelurkan di Pancasila itu persatuan dan kesatuan. 5 dasar. Itu luar biasa. Dunia tidak punya seperti sistem Indonesia. Itu
2: iya.
3: Untuk menopang ataupun mengganjal bangsa kita yang di 280 juta ini sekarang, tangan di berapa? Di 38 provinsi, entah di berapa kabupaten, berapa suku, berapa agama. Kalau seandainya kita tidak ada Pancasila, Mbak.
2: Mm-mm.
3: Pancasila itu di situ sudah tercantum nomor 1, Tuhan Yang Maha Kuasa. Lengkap. Persatuan dan kesatuan di situ. Keluarga lengkap. Kita lihat Pancasila kita itu dikhianatin. Pedoman itu yang kita bikin sendiri, bukan diimpor dari luar negeri loh. Bukan kita itu ngikut punya orang. Itu ciptaan bangsa kita sendiri. Petunjuk dari Allah untuk bangsa Indonesia. Pedoman dari Allah untuk Indonesia. Kesana dulu kita lari. Kesana dulu kita lari. Jadi kita harus betul-betul sadar dengan adanya Pancasila. Pancasila itu bukan untuk pejabat ke pejabat, ya, untuk orang elit ke elit, tidak. Setiap manusia Indonesia, laki-laki atau perempuan, dia harus betul-betul mengartikan Pancasila itu. Di sanalah fondamen kehidupan bangsa Indonesia, pedoman itu. Lihat, Mbak.
2: Iya.
3: Dibilang gini begitu, angka korupsi besar. Ini tadi Pak SBY baru menyikat 3 orang kabinetnya. Jelas-jelas uang untuk kesehatan manusia, saudara-saudaranya, dikorupsi. Setiap hari, Mbak, kejadiannya. Kemarin-kemarin, Menteri Agama. Jadi, aduh, kalau kita miris, kita Mbak, miris. Itu Mbak yang ungkapan. Jadi yang penting itu kita coba introspeksi.
2: Iya.
3: Kita ingat di tubuh kita, di jiwa kita itu ada roh Allah, ada roh iblis di tubuh kita. Apakah kita sadar? Kesana dulu, kesana aja dulu kita. Satu langkah, satu detok, bentakan jantung tubuh kita itu coba kita.
2: Iya, betul, betul sekali Pak.
3: Jantung itu memompa di situ, dia memompa roh, memompa darah. Roh itu roh yang ada di tubuh kita. Kalau kita lari ke sana, baru kita introspeksi. Bagaimana kita bangsa Indonesia? Di dunia ini di mana sih yang tidak pasnya itu? Lihat Mbak, keributan di mana-mana. Pak Jokowi mengatakan, nanti sebelum dia melengser itu, dia ada, saya masih ingat, dia kasih tahu. 60 lebih negara akan kolab. Kolab itu karena apa? Karena persatuan di dunia ini sudah mulai kurang. Harga menghargai. Kita harus hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Kita harus akur-akuran. Kita harus harga menghargai. Karena adanya seperti PBB itu untuk akur-akuran. Sesuai dengan petunjuk Allah. Tetapi sekarang lihat itu. PBB itu berfungsi enggak? Berperan enggak? PBB itu bukan untuk sapi loh, Mbak. Bukan untuk pohon.
2: Iya, iya, betul, Pak.
3: Untuk manusia. Untuk mengatur manusia ini. Coba kita nilai ke situ. Ya inilah ungkapan saya ya, Mbak Ida mengingatkan. Saya mengingatkan aja katanya Pak Guru Ijai itu.
2: Iya.
3: Yang dari Banyumasih. Ingat-ingatlah. Lawan hati-hatilah. Sebelum dia kembali menghadap Yang Maha Kuasa Halim. Saya ingat, saya pernah, Pak, mendengarkan petunjuk beliau itu arahan almarhum Guru Ijai. Dia lebih menitik beratkan terhadap roh manusia ini, sifat manusia ini, akhlak manusia. Makanya hati-hati, dia bilang, sama ingat-ingat. Baiklah, aku minta lagu boleh ya?
2: Boleh, boleh.
3: Tidak di jadwal loh, aku minta lagunya Indi Maria Matalata.
2: Judulnya?
3: Arwah Saudara Kita.
2: Arwah Saudara Kita, nanti dicarikan dulu ya Pak ya.
3: Lagunya, judulnya Januari Biru.
2: Oh Januari Biru, oke.
3: Ya saya ingat gitu loh, beliau tuh orangnya baik Mbak. Tangan saya ini pernah menyentuh dia, waktu dia datang dulu. Sebagai artis di sebelah rumah Pak Wali Kota dulu di Milono. Sekarang jadi rumah wakil gubernur.
2: Iya.
3: Dia ada tampil menghibur kita dalam kesederhanaan kita dulu di sana. Saya senang. Orangnya senyumnya baik, ramah-tamah, tutur bahasanya. Menyanyinya lagu Sulawesi. Bagus dia. Kali ini dia berpulang. Dua artis kita yang baik sama yang membawakan lantunan Aku Tak Biasa itu juga sudah tidak ada.
2: Iya, betul.
3: Nyaman, aduh, saya bilang bagus-bagusnya suara. Saya bilang. Kenapa beliau meninggalkan kita untuk supaya kita kalau dihibur kita bisa ingat gitu loh, bisa sadar terhibur sama dia, lagunya bagus lembut sekali. Dia meninggalkan kita semua Mbak Ita. Nah itulah kasihan. Oke. Tolong ya Mbak Ita,
2: siap.
3: Ini mau dengarkan ya. Selamat bertugas,
2: terima kasih.
3: Selamat beribadah,
2: terima kasih.
3: Jaga kesehatan ya, menghibur masyarakat itu ibadah ya Mbak. Memberikan sesuatu sajian ya. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4 Samarinda selalu diberi anugerah dari Allah. Semua kru-kru apa saja di dalam teknik, penyiaran dan sebagainya. Wartawan selalu diberi kesehatan, diberi tuntunan, dijamah sama Allah. RRI sumber yang dipercaya. RRI disebut rumah rakyat Indonesia, Mbak. Itu dalam sekali bahasanya begitu. Kalau sudah namanya rumah itu, disitulah kita bersama. Ini kan begitu, Mbak. Satu pemikiran, satu rencana, satu kejujuran, satu kebijaksanaan. Ya, Mbak Ita, ya.
2: Siap, siap, Pak.
3: Ya, terima kasih. Selamat malam, Mbak Ita.
2: Terima kasih, selamat malam Pak Budi Menarip, sudah ikutan gabungan juga ya di malam hari ini. Anda bisa bergabung juga mendengar di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 tentunya ya di malam hari ini. Ataupun di WhatsApp bisa juga pendengar, jangan lupa ya di 0811554976. Tentang keluarga pendengar, kapan terakhir kali Anda bertemu ataupun berkumpul bersama keluarga. Nanti kami akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini.
4: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar kembali hadir ke ruang dengar Anda ya di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Mungkin ada di antara Anda pendengar yang masih ingin bercerita mengenai kapan terakhir kali bertemu dengan keluarga lengkap gitu ya. Karena kalau misalnya berbicara mengenai usia yang bertambah, rasanya bertambah pendengar, tapi sebenarnya justru berkurang ya, kesempatan kita bertemu dengan sanak saudara berkurang, usia kita juga hidup di bumi ini juga berkurang pendengar. Jadi langkah baiknya jika Anda masih punya keluarga yang lengkap, boleh sesekali-sekali, setahun sekali kah, saat lebaran ataupun hari-hari besar lainnya ya, ini bertemu dengan keluarga supaya kita semua masih diberikan kesempatan untuk meminta maaf, untuk bersilaturahmi, supaya kita semua bisa kembali nanti ke pangkuan Tuhan dengan ya hati yang damai gitu ya. Sudah ada yang bergabung pendengar di jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Mbak Dita.
1: Iya, halo Bang.
2: Bagaimana kabar Mbak Dita?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Bang?
2: Sudah baik juga Mbak Dita. Ini panas masih Mbak Dita.
1: Panas juga ya di Balikpapan ya.
2: Iya, berapa hari tidak hujan Mbak Dita.
1: Ah, Samarinda juga hari ini panas luar biasa.
2: Lagu ini siapa Mbak Dita?
1: Mancanegara ke Indonesia?
2: Indo Mbak Dita.
1: Indo ada Dina Mariana, ada Kris Dayanti, Endang Estaurina, ada Alda, ada Memes, ada.
2: Dina Mariana siapa Mbak
1: Dita? Dina Mariana ya judulnya Aku Cinta Dia.
2: Itu aja Mbak Dita ya.
1: Siap.
2: Salam buat semuanya Mbak Dita ya.
1: Oke.
2: Okay. Salam sehat buat semuanya Mbak Dita.
1: Oke, siap-siap.
2: Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arfan di Balikpapan sudah ikutan gabungan ya. Dan Anda juga masih bisa bergabung pendengar di waktu yang sisa sedikit sebenarnya untuk perjumpaan malam hari ini ya. Di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554476. Karena kalau berbicara mengenai keluarga pendengar, karena tadi sempat dibahas juga biasanya kalau ada salah satu anggota keluarga yang udah meninggal gitu, ya sudah biasanya semakin menjauh tuh, semakin terputus silaturahminya, semakin menjauh akhirnya nanti anak cucu kita tidak saling mengenal gitu ya. Nah ini ada pentingnya juga pendengar masih mencoba untuk menjalin silaturahmi, menjalin kedekatan dengan keluarga-keluarga yang mungkin memang ibunya kah atau neneknya gitu sudah meninggal, tapi kita sebagai sepupu jauh gitu ya masih menghubungi supaya kita saling tahu gitu, bukannya jadi gak kenal gitu ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon kembali pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ini dari siapa, di mana nih?
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dari Bang siapa, di mana nih Bang?
3: Bung Benejo di Manado.
1: Oh, Bung Benejo di Manado. Bagaimana kabarnya Bung, dan bagaimana Manado hari ini?
3: Kabar, alhamdulillah, baik kabar. Untuk wilayah Manado, cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif.
1: Luar biasa. Iya.
3: Ada lagu-lagu apa? Ada lagu-lagu apa ini, Dan?
1: Lagunya malam hari ini ada mancanegara atau Indonesia nih, Bang?
3: Mancanegara aja.
1: Mancanegaranya ada Jamie Cullum, ada The Moffats, ada Michael Learns to Rock, ada oh itu aja, tersisa 3.
3: Oke deh, Michael Armstrong.
1: Oke, siap. Nanti diputar
3: Bunda siapa? Tugas Bunda siapa? Bunda siapa ini, Dan?
1: Dita.
3: Mbak Dita ya.
1: Iya.
3: Tetap semangat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salam sehat selalu dari orang Manado. Salam untuk keluarga yang pasti. Dan seluruh kru-kru Pro 1 Samarinda diwakili saja oleh Mbak Dita ya. Langsung kita menyapa. Ada Ibu Farida di Palu. Apa kabar Ibu Farida? Salam sehat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Pak Andi di Batam. Ada Ibu Fatmawati di Manado. Ada Cikuria Jakarta juga ya. Salam sehat. Dan seluruh fans tanpa terkecuali Fatma Dita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Minijo yang sudah mampir ke Samarinda di malam hari ini ya, luar biasa. Baiklah pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin masih request lagu gitu ya yang sudah kami pilihkan hari ini, bisa Anda pilih juga untuk Anda dengarkan di malam hari ini 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 08115449. Mungkin belum ada ya pendengar, kita dengarkan dulu mungkin jeda yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
4: Makasih.
5: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
6: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, sampailah di Tarannya di penghujung perjumpaan untuk malam hari ini ya, pendengar, mengenai keluarga. Ya, selama kita masih ada waktu, pendengar, besok boleh dihubungi keluarganya. Kalau tidak bisa bertemu, mungkin bisa melalui pesan suara, di telepon kah, atau pesan teks gitu ya, di SMS ataupun di WA gitu, untuk memastikan bahwa kita masih bersaudara dan saudara kita baik-baik saja gitu ya. Jangan sampai putus persilaturahmian, putus persaudaraan, karena memang ya umur kita yang semakin bertambah dan juga sekaligus berkurang ini, maka semakin sempit juga waktu yang kita punya untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga lagi seperti dulu. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di jalur interaktif kami di Ruang Rindu malam hari ini, ataupun Anda yang sudah setia mendengarkan seluruh rangkaian yang kami hadirkan pada Samarinda malam hari ini. Pendengar, saat ini Tarannya pamit undur diri, dan terima kasih untuk Anda. Jangan lupa, Anda yang ingin beristirahat, dipastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala, harus waspada, begitu pun juga dengan pintu, pagar, kamar, jendela, semuanya sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Di Tarannya pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, seorang kakek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di jalan pinggiran pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk ke bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak pernah akan berhasil, nak, kata kakek. Saya akan mencoba mengajarimu.

Lalu mereka pulang. Sang kakek meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Pendengar, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan, ia akan menanggapinya.

Tali Gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih, "ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Dengan terdengarai irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, rekan saya Arti Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Irawan dan segenap kru temani Anda di pagi hari ini dengan serangkaian mata acara. Pada pukul 5.30 Mutiara Pagi lanjutkan dengan Samarinda Pagi Ini. Pukul 7 Berita Pagi lanjutkan kembali dengan Samarinda Pagi Ini. Berikutnya pada pukul 8 kami sampaikan warta berita dari Pro 3. Jangan lewatkan, akan kembali hadir ke ruang dengar Anda pada pukul 9. Halo RRI. Demikian pendengar rangkaian mata acara kami di sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2025. Pro 1, karena informasi dan inspirasi, hadirkan lagu-lagu religi. Selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.

0: FM。
1: Hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab tiga perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jemaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi hadir ke ruang dengar Anda, Mutiara Pagi.
1: RRI Samarinda Pro 1,
2: Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Saya Ratu Irawan akan opimu ditemani Anda dalam Mutiara Pagi. Di edisi kali ini kita akan bersama nanti mendengarkan tausiah mengenai berbekallah untuk kehidupan yang kekal dan abadi, yang akan selengkapnya disampaikan oleh Ustaz Hozin yang sudah siap pada pagi hari ini, Ustaz Dr. Andes K.H. Muhammad Hozin, M.Pd. Assalamualaikum Ustaz Hozin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rati.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kembali jumpa dengan saya di pagi hari ini.
3: Iya.
0: Baik Ustaz, siap menyampaikan tausiah Ustaznya dengan tema berbekallah untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa'a. Rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustamiru rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asirul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 19 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, besar kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, dari berbagai macam persoalan urusan dunia yang menyibukkan kita manusia, ada satu hal yang hendaknya benar-benar kita perhitungkan. Apa itu? Yaitu tentang nasib kita nanti dalam kehidupan setelah mati atau kematian. Apakah kita akan selamat atau celaka? Hidup ini singkat. Kita akan mati dan sudahnya akan memasuki kehidupan yang abadi. Pada akhirnya kita akan berada dalam satu dari dua kondisi yang sangat ekstrim. Apakah kita akan selamat dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke dalam surga, atau merasakan ya kebahagiaan yang abadi selamanya tanpa batas, atau sebaliknya celaka, masuk ke dalam neraka untuk merasakan penderitaan yang abadi selamanya tanpa batas. Tidak ada urusan yang lebih penting dari itu. Tidak ada persoalan yang lebih serius daripada itu. Sekali waktu berkunjunglah ke kuburan, ke makam, ya, dan perhatikan yang tertulis di batu nisan. Ada nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian. Itulah umurnya di dunia. perhatikan kembali kapan ia meninggal. Sudah berapa lama ia dikubur? Ada yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Mereka hidup di alam kubur jauh lebih lama daripada usia hidupnya di dunia. Ada yang baru sehari dikuburkan, tapi ia tidak tahu berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu tahun lagi ia harus menunggu sampai tibanya hari kiamat, the day after. Dan tibanya hari kiamat bukan akhir, tetapi fase kehidupan berikutnya. Alam kubur hanya pengantar untuk memasuki kehidupan akhirat yang abadi. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan 100 tahun atau 200 tahun yang akan datang, kita akan menjadi orang yang dilupakan, sendiri di dalam kesepian, di dalam kubur. Tidak ada lagi manusia yang di permukaan bumi ini yang masih mengingat kita. Tidak ada lagi anak cucu dan keturunan kita yang mengirimkan doa ampunan untuk kita. Keluarga kita, anak cucu kita, teman-teman, dan para tangga, mereka juga sedang meratapi nasib yang sama di alam kubur. Rumah, tanah, dan semua aset yang dulu kita miliki sudah berpindah tangan ke pemilik baru yang bahkan sama sekali tidak mengenal kita. Mereka tidak peduli bagaimana dulu kita berjuang untuk mendapatkannya. Apa yang dulu kita banggakan dan kita kenang sebagai prestasi, dengan mudah mereka membuang dan mencampakkannya. Pada saat itu mungkin kita sedang menyesali segala kesibukan yang kita jalani pada saat itu, pada hari itu. Karena itu, sebelum semuanya terjadi, hendaklah kita merenungkan kembali kehidupan kita hari ini, agar tidak menyesali kehidupan kita nanti. Inilah kesempatan untuk menentukan nasib kita di akhirat. Di dunia inilah segala sesuatunya harus kita siapkan. Kehidupan akhirat sepenuhnya tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Hidup ibarat sebuah perjalanan, maka berbekalah, sangu, kata orang Jawa. Kalau hendak pergi sehari, setidaknya kita siapkan bekal untuk keperluan perjalanan sehari. Kalau kita hendak pergi sepekan, maka siapkan bekal untuk perjalanan sepekan. Kalau kita hendak pergi sebulan, siapkan bekal untuk perjalanan sebulan. Kekurangan bekal akan membuat kita mengalami kesulitan dalam perjalanan. Tetapi ada yang lebih berat lagi, kalau kita salah memilih bekal. Apa yang kita anggap bekal justru menjadi beban yang memberatkan perjalanan. Maka berbekallah dan pandai-pandailah memilih bekal. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwatu fa inna khairaz zati taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, perjalanan ke akhirat bukan perjalanan satu atau dua hari, bukan sebulan atau dua bulan, tetapi perjalanan untuk selamanya tanpa pernah kembali lagi, no way return, di dalam kehidupan di dunia. Maka sejatinya dunia ini hanyalah tempat mencari bekal, ad-dunya madaratul akhirah, untuk kehidupan yang abadi Jika kita menginginkan kehidupan dunia, maka kita mencarinya di dunia ini. Jika kita menginginkan kehidupan akhirat, maka juga kita harus mencarinya di dunia ini. Semuanya harus kita persiapkan saat ini. Di dunia ini, tidak ada lagi kesempatan di akhirat nanti. Maka kita harus memastikan bahwa semua yang kita miliki dan semua usaha dan jerih payah kita akan menjadi bekal untuk perjalanan akhirat. Harta yang kita miliki, kita mendapatkannya dengan susah payah, ya, penuh risiko, pengorbanan, dan perjuangan. Sampai-sampai, ya, jangan sampai ya perjuangan ya, yang begitu berat, kemudian menjadi beban kita di akhirat. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, harta memang akan kita tinggal di dunia ketika kita mati. Tetapi jangan sampai sia-sia. Jauh lebih baik kita mati meninggalkan harta yang berguna, bermanfaat bagi yang hidup, dan menjadi kendaraan yang mengantarkan kita ke surga, dibandingkan jika kita mati meninggalkan hutang dan menyusahkan yang hidup dan memberatkan pengadilan akhirat. Maka hendaknya kita mempertanyakan kembali, betakun ucap orang Banjar, harta kita ya, bekal atau beban di akhirat. Kita hitung kembali dengan jujur, kita sulit ya, kita audit ulang ya, bahkan berulang-ulang, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tirmidzi. La tazulu qadama abdi yaumil kiamati hatta yastas'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fihi fima fa'ala wa an malihi min aina katasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima amilahu. Itu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Juga dengan perjalanan kita, hendaknya kita merenungkan kembali, apakah perjalanan ini mendekatkan ke surga atau justru akan menjerumuskan kita ke neraka. Hal yang terpenting bukan berapa besar gaji yang kita dapatkan atau berapa besar peluang dan keuntungan dari usaha kita, tetapi halal atau haram harta yang kita peroleh itu. Kita harus menjadikan perjalanan itu sebagai sarana ibadah dan amal soleh, sehingga setiap tetes keringat dan semua sakit dan lelah di dalam bekerja menjadi catatan amal kebaikan yang menambah bekal perjalanan akhirat. juga keluarga kita, anak istri, ya, yang menemani kita di dunia, mereka juga yang kita harapkan membersamai menjadi keluarga di surga. Jangan sampai anak-anak kita menjadi beban akhirat yang menyeret kita ke neraka. Kita akan mendidik keluarga kita sebaik-baiknya, bahkan harus mendidik ya, anak dan istri kita dengan sebaik-baiknya, menjadi keluarga yang mawaddah sakinah warahmah, yang tunduk dan taat kepada Allah. Anak-anak yang soleh itu akan mengantarkan kita ke surga. Dan juga teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mereka akan bersaksi tentang kita. Ada saksi yang memberatkan, tapi juga ada saksi yang meringankan. Maka kita akan bergaul dengan manusia dengan kebaikan-kebaikan, menunaikan apa yang jadi hak sesama muslim, menghindari segala bentuk kedzaliman agar mereka senantiasa mendoakan kita setelah kematian kita dan di akhirat menjadi saksi atas semua kebaikan kita. Setiap waktu yang berlalu semakin mendekatkan kita kepada batas akhir kehidupan kita. Kita harus memastikan setiap detiknya menambah produktivitas amal soleh kita. Jangan sampai kita menyesal di akhirat ya, karena kekurangan bekal kebaikan amal soleh. Apalagi kalau harus ditambah dengan beban tanggung jawab yang memberatkan. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pepatah mengatakan kalau kita mau pergi, kita harus membawa bekal. Tetapi kalau kita akan pergi dan tidak akan pernah kembali, artinya kita meninggalkan dunia, meninggal atau mati atau wafat, maka amalah yang kita bawa. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan berfungsi sebagai ladang untuk menanam kebaikan sebagaimana tadi ya, dunia madaratul akhirah. Kematian adalah pintu gerbang menuju akhirat yang kekal. Oleh karena itu, mengumpulkan bekal abadi melalui amal soleh, ketaatan, dan persiapan spiritual adalah prioritas utama setiap muslim agar selamat dan bahagia di kehidupan setelah mati. Masyarakat muslimin, kenapa kita perlu butuh bekal ke akhirat? Rasulullah SAW bersabda, dunia ini hanyalah ladang untuk akhirat. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, harta, jabatan, waktu, tenaga, pada hakikatnya adalah sarana untuk menabung pahala yang akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Kehidupan akhirat bersifat kekal dan abadi, everlasting. Berbeda dengan dunia yang hanya fana, temporer, sementara, dan dipenuhi kesenangan yang menipu. Ketika napas berhenti, semua hal duniawi akan ditinggalkan kecuali amalan yang harus, yang terus mengalir, kecuali amalan yang terus mengalir dan bermanfaat. Masyarakat muslimin, tiga bekal abadi atau utama amalan yang tidak terputus berangkat dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tiga amalan utama yang menjadi bekal abadi dan tidak akan terputus pahalanya meskipun seseorang telah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariah. Maknanya harta yang diinfakkan, dibelanjakan, atau diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang banyak. Ya, yang paling fenomenal

membangun sumur-sumur bor seperti yang dilakukan oleh relawan Indonesia di berbagai negara di Afrika, seperti di Uganda, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Maknanya ilmu itu semua dari Allah ya. Jangan dikotomi ada ilmu agama maupun ilmu duniawi. Ya, semuanya adalah ilmunya Allah ya. Allah dengan sifat wajib 20-nya di antaranya adalah ilmu hayat sama basar. Ya. Di ilmu agama maupun ilmu duniawi yang diajarkan dan diamalkan oleh orang lain, selama ilmu tersebut terus disebarluaskan dan memberikan kebaikan kepada sesama, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang pemilik ilmu tadi. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Maknanya doa dari anak-anak kita yang soleh dan solehah adalah salah satu penolong terbesar bagi orang tuanya di alam kubur maupun di akhirat. Pendidikan agama yang ditanamkan sejak dini merupakan investasi yang luar biasa dan terbaik bagi orang tua. Karena itu, orang tua yang saat ini punya anak, jangan hanya kepingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang hanya memprioritaskan ya, untuk kepentingan dunia. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah investasi anak-anak kita untuk bisa mengetahui agamanya melalui ilmu dengan baik dan benar. Bekal utama lainnya, ma'asyiral muslimin, adalah ketakwaan dan amal soleh. Selain ketiga hal di atas, bekal yang tidak kalah penting dan sangat urgen untuk kita lakukan adalah ketakwaan dan amal soleh. Ketakwaan dan amal soleh sehari-hari, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya bacakan lagi. Wa tazawwadu fa inna khayra zati taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Yang maknanya berbekalah, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, makna ayat ini adalah perintah dari Allah SWT agar manusia mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju akhirat, negeri yang tidak akan pernah kita kembali lagi, dan bekal yang paling utama serta paling menyelamatkan manusia dari siksa api neraka adalah ketakwaan yang hakiki, yakni menjalankan perintah-perintah Allah, dan pada saat yang bersamaan juga kita meninggalkan apa yang dilarangnya. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita bisa simpulkan atau ambil konklusinya bahwa dunia ini, ya, bahwa kita di dunia ini adalah tempat sarana kita untuk mengumpulkan tiket keselamatan. Kalau tiket sepak bola ya, itu ramai dibeli sebelum pertandingan dimulai, maka tiket keselamatan ke akhirat harus kita persiapkan sejak sekarang juga. Jangan ditunda-tunda lagi, sebab tidak ada yang tahu sampai kapan umur kita. Jadi kita jadikan setiap langkah, harta, ilmu, dan semuanya untuk kita baktikan untuk beribadah kepada Allah SWT. Cara terbaik untuk memastikan kita memiliki bekal yang cukup saat

0: setiap sang maha pencipta. Ma'asul muslimin, para pendengar, mutiara pagi, ada sama rendah, ya rumah Allah. Demikian peruluhnya untuk tema kita pada pagi hari ini, berbekalah untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Kembali kepada Mbak Rafi.
1: Baik, terima kasih Ustadz pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami 0541-7365-66-743-495 di pesan WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat atau juga kolom komentar.
2: Tidak ada ucapan tanpa amal, dan tidak ada ucapan dan amal tanpa niat. Tidak ada ucapan, amal dan niat kecuali dengan menghidupkan sunnah. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: kepadanya pada malam hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi tanya jawab untuk Anda pendengar. Sudah ada yang bergabung, Ustadz, penelpon pertama ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati.
1: Baik, Pak Susongko ya, silakan Bapak.
2: Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak.
2: Begini Pak Ustaz, membicarakan hari kiamat itu kan menurut riwayat sangat dahsyat sekali. Tapi ada orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat. Apa yang dimaksud orang itu mendatangkan, menunggu kedatangannya hari kiamat? Dan pada hari kiamat nanti, manusia yang sudah mati, apakah merasakan adanya hari kiamat tersebut? Kepada siapa kita mengadu yang tidak ada siapa-siapa lagi dalam keadaan tersebut-sebut itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Setelah Pak Susongko, ada penelpon kembali yang bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerati.
1: Baik Pak Nano ya, silakan Pak.
4: Iya. Ya, Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Nano, monggo Bapak.
4: Iya Ustaz, seperti yang Ustaz uraikan itu, saya pernah mendengarkan ya Ustaz yang lain ceramah juga begitu. Jadi gini Ustaz, anak kita, bahkan mungkin ya kita juga lah, sering-sering lah dibawa ke masjid, ke rumah sakit, ke kuburan gitu. Jangan dibawa ke mall terus ujarnya gitu. Jadi gimana ya?
3: Iya.
4: Penjelasan panjang lebarnya seperti apa Ustaz ini? Ini terima kasih ya, makasih.
1: Betul, terima kasih Pak Nano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano sudah bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan ya. Ada dua penanya pagi hari ini tadi Pak Susongko. Ada dua poin ya Ustaz ya. Apakah cukup jelas pertanyaannya Ustaz?
3: Iya,
1: jelas. Baik, silakan Ustaz.
3: Iya, terima kasih ya kepada Pak Susongko dan Pak Nano. Pendengar setia kita yang dengan pertanyaan-pertanyaan beliau insya Allah akan mencerahkan para pendengar kita. Jadi Pak Susongko, pada hari kiamat menurut Islam, tempat kita mengadu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dialah satu-satunya yang berhak memberi pertolongan, keadilan, dan keputusan atas segala amal manusia ketika di dunia. Tidak ada lagi orang tua, sahabat, atau siapapun yang bisa menolong. Semua manusia sibuk dengan urusannya sendiri, urusannya masing-masing. Namun ada juga riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW akan diberikan hak syafaat, ya, yaitu pertolongan, syafaatul uzma bahkan disebutnya oleh Allah SWT untuk menolong umatnya yang beriman. Syafaat ini bukan berarti kita mengadu kepada beliau secara langsung, melainkan Allah yang mengizinkan Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat atau pertolongannya kepada sebagian umatnya tadi, sarannya yang beriman tadi. Terus dengan demikian ya Pak Susongko ya, tempat mengadu hanya kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT memberikan izin kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Itu syafaat ya, pertolongan Nabi Muhammad akan diberi izin oleh Allah untuk menolong umatnya. Kemudian keadilan, semua amal akan ditimbang dengan adil dan tidak ada yang terlewat. Ya, jadi kalau pengadilan kita kan penuh intrik dan lain sebagainya. Tetapi pengadilan Allah SWT pengadilan yang super sangat adil, ya. Tidak ada suap menyuap dan lain sebagainya, yang sangat adil. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Kemudian tadi Pak Nano beliau menyampaikannya. Jadi jangan dibawa anak kita ini ya ke mall saja ya. Tapi juga bawa anak kita ke masjid ya. Ke pesantren ya. Agar mereka itu juga seimbang. Karena kalau kehidupannya itu tidak seimbang, nanti kita orang tua ketika sudah mati di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban. Bagaimana tentang mendidik anak kita pada waktu masih hidup ya. Kalau kita salah-salah, justru nanti kita akan terseret ya ke neraka. Karena itu masyarakat muslimin, tempulu kita masih hidup ya. Masih ada kesempatan. Didik putra putri kita, anak-anak cucu-cucu kita. Dengan pendidikan yang akan mengantarkan kita nanti kepada kehidupan yang sejahtera. Jadi betul sekali seperti saya mengatakan oleh Pak Nano tadi ya. Bahwa anak tidak hanya ke mall tapi juga ke masjid, karena masjid adalah tempat yang paling tepat untuk kita mengadu, berdoa, dan mencari ketenangan. Mall memang bisa jadi tempat hiburan, ya, atau untuk belanja, tetapi masjid adalah rumah Allah, tempat kita mendekatkan diri, takarub, dan mohon ampun, dan mengingat akhirat. Mengapa masjid lebih utama? Karena masjid adalah pusat ibadah, bukan sekadar bangunan, tetapi simbol persatuan umat. Yang kedua, di masjid kita bisa sholat berjamaah, mendengarkan pengajian, kajian, dan memperkuat iman. Rasulullah SAW bersabda bahwa masjid adalah rumah orang-orang beriman, tempat mereka bernaung. Kalau kita terbiasa menjadikan masjid sebagai tujuan utama, bukan hanya mal atau tempat-tempat hiburan yang lain, maka hati akan lebih terjaga dari kelalaian. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang benar-benar beriman. Demikian ya untuk Pak Nano dan juga Pak Susongko. Kembali kepada Mbak Ratih.
1: Baik, terima kasih Ustadz, pendengar dan pemirsa. Silakan 0541-736-566-743-495 di pesan WhatsApp kami nantikan. Silakan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di 0811-554-4976. Kita masih bersama di Mutiara Pagi dengan tema berbekallah untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Masih bersama Ustadz Hozin. Jika masih ada pertanyaan lagi di 0541-736-566-743-495. Di WhatsApp kami 0811-554-4976. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
5: Setiap manusia pernah berbuat salah, namun yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi.

anak Adam pasti berbuat salah. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi, Ibnu Majah.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung, Ustaz, di line telepon. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Baik.
1: Wabarakatuh.
0: Silakan Pak Ahmad Irwan.
1: Assalamualaikum Pak Dai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Bapak.
1: Ya, tadi mengasih tentang masalah pengadilan ya Pak. Memang pengadilan banyak di Indonesia, tapi mencari keadilan memang susah tuh kan. Jadi keadilan itu tidak banyak pihak-pihak masyarakat yang sebut itu yang lebih mendapat ketidakadilan. Karena tidak salah Pak kalau jadi olok-olok masyarakat itu KUHP karena uang habis perkara. Itu kan yang beda yang pengadilan Allah. Kalau pengadilan Allah kan tidak pandang bulu, dari kopral sampai jenderal juga sama itu kan. Kongmara sampai orang melarat, gubernur satu kongmara juga sama. Tapi di sini sering terjadi karena bebas, karena masalah uang. Jadi keadilannya di mana? Itu kan seperti itu. Mudah-mudahan hukum kita kan masa tetap hukum kita tajam di bawah, tumpul di atas. Nah bagaimana? Bukti Pak, bukan hanya sekarang slogan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mencari keadilan saat ini yang sangat sulit katanya begitu Ustaz, iya. Dari Pak Ahmad Irwan, silakan Ustaz.
2: Iya, terima kasih ya. Ya memang Pak Ahmad Irwan ya, mencari keadilan di dunia ini sering terasa sulit, bahkan sangat sulit. Banyak faktor yang membuat keadilan tidak selalu ditegakkan. Kepentingan pribadi, kekuasaan, uang, bahkan kelemahan sistem hukum. Karena itu di dalam Islam kita diajarkan untuk tetap bersabar, berusaha menegakkan kebenaran sebisa mungkin, semampu kita, dan yakin bahwa keadilan sejati akan ditegakkan oleh Allah SWT di hari yaumul yang fa'u malum wala banun, di yaumul ba'ats, di hari kiamat nanti. Masyarakat muslimin, beberapa hal yang bisa kita lakukan di dunia ini tentang keadilan dan mencari keadilan yang sangat sulit tadi. Yang pertama, menjadi pribadi yang adil dalam hal kecil. Tidak menipu, tidak merugikan orang lain, itu pertama. Yang kedua, mendukung sistem yang transparan dan jujur, meski kadang terasa lambat. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman, berdoa dan memohon agar Allah SWT memberikan jalan keluar dari ketidakadilan. Yang keempat, mengingat bahwa kesabaran menghadapi ketidakadilan akan diganjar pahala yang besar di akhirat. Keadilan di dunia mungkin tidak sempurna, tetapi keadilan Allah di akhirat itu mutlak adanya dan tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya orang-orang beriman selalu menaruh harapan pada hari kiamat, ketika semua amal akan ditimbang, diperhitungkan, dikalkulasi dengan seadil-adilnya. Jadi demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Kalau di dunia mungkin ya kesulitan untuk mendapatkan keadilan, khususnya bagi rakyat kebanyakan ya. Tetapi ya kalau orang yang punya duit mungkin akan berbeda. Tetapi keadilan Allah super sangat adil, tidak ada yang melakukannya. Demikian untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Saya bacakan ini ada pesan WhatsApp ya di 0811554976, ada Pak Muhammad Tahir. Terima kasih Bapak. Ustaz mohon penjelasan, kalau kita ingin membantu orang tua dengan doa, pada orang tua itu tidak punya anak dan harta juga amal, bagaimana orang tua itu bisa dipastikan selamat dalam kubur? Baik Ustaz, ini artinya orang tua tersebut tidak punya anak, yang biasanya anak soleh Ustaz ya mendoakannya.
2: Iya.
0: Bahkan juga tidak punya harta dan amal. Mohon penjelasannya Pak Muhammad Tahir dari Hulu Sungai Negara. Terima kasih Pak Muhammad Tahir. Silakan.
2: Iya. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Dari kalau manusia itu meninggal kan, akan habislah apa yang bisa dilakukannya di dunia ini. Ya. Tetapi kalau di dunia ini seorang anak manusia, cucunya Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian tidak punya keturunan, ya, tidak punya anak, lalu bagaimana cara membantu, ya, orang yang sebatang kara, yang tidak memiliki anak, ya, kalau kita melaksanakan membantu mereka, maka itu adalah perbuatan yang mulia, akhlakul karimah. Anda bisa memulainya dengan pendekatan yang praktis, seperti memastikan kebutuhan dasarnya secara umum, ya, karena biasanya kalau sudah apa lansia tidak punya anak itu, tidak punya keluarga, dikirim ke panti-panti jumbo, ya, agar mereka juga bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama orang-orang yang lansia yang sudah jumbo, sehingga bisa membantu mengurus kebutuhannya. Masuk muslimin, kepada saudara-saudaraku yang kebetulan tidak punya anak dan juga saudara-saudaranya jauh, maka ya saudara-saudaranya dan juga tetangga-tetangganya, kayak yang ditutup juga Allah cukup, bisa memberikan bantuan dengan cara penuhi kebutuhan pokok. Bantu sediakan sembako, obat-obatan yang rutin ya, atau perlengkapan sehari-hari. Anda, kalau masih keluarga atau tetangga atau orang yang soleh, juga bisa membantu membersihkan rumah atau memasak makanan untuk mereka. Kemudian, dampingi secara emosional. Lansia sering merasa kesepian. Sediakan waktu untuk mengobrol, mendengarkan keluh kesah, atau sekadar menemani mereka jalan-jalan pagi. Kemudian bantu akses kesehatan. Pastikan mereka memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Ya, bantu untuk mengurus ya zaman ini BPJS kesehatannya, atau antar mereka ke puskesmas atau dokter keluarga saat sakit atau ke rumah sakit. Beri dukungan finansial, ya, juga kita bantu urus dokumen penting seperti KTP, KK, atau kartu, atau bantu daftarkan mereka ke program-program sosial pemerintah seperti Bansos Lansia dari Dinas Sosial setempat. Nah, kemudian kalau dia kemudian beliaunya ini meninggal, tidak punya anak, maka
3: ya tadi kan kalau kita meninggal sesuai dengan hadis Rasulullah, ya idza mata ibnu adam yang kota malu illa min talasin sadaqatin jariyatin au ilmin tafawbihi au waladun solihin. Jadi sangunya, bekalnya keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang tidak punya anak masih ada dua, yaitu yang pertama tadi adalah ilmun yumtafaubihi, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain dan orang lain itu mengamalkan. Selama orang lain yang kita ajari tadi itu mengamalkan, maka kita tetap dapat pahalanya. Yang kedua, ya tadi kan yang tidak cuma satu, waladun solihun, anak yang soleh, ya, jadi dia masih punya waladun solihun, ilmu yang tahu bihi, ya, kemudian sedekah jariah ketika dia atau beliaunya dulu waktu masih hidup itu punya rezeki, ya pernah menyumbang untuk membangun masjid, musola atau madrasah atau public places, ya tempat-tempat umum ya, yang dibangun dengan harta yang dia sumbangkan, maka beliau tetap mendapatkan aliran pahala. Jadi ma'asyiral muslimin, hidup ini anugerah Allah ya, kita tidak bisa meminta ya dilahirkan dari keluarga siapa, punya anak atau tidak, semuanya dalam ketentuan Allah SWT. Bukan karilam rukun iman kita yang enam itu, kita percaya kepada takdir. Qobar qadar khairihi wa syarrihi min Allah taala. Demikian ya, kita terima apa adanya dan kita siasati dengan amaliah kita yang terbaik sebagai bekal untuk menuju ke negeri akhirat,
2: tidak akan pernah kembali. Demikian ya untuk Pak Tahir ya.
0: Iya, betul. Dari Kalimantan Selatan ini, masya Allah. Terima kasih Bapak. Sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat ya Ustaz ya. Ini bisa menjadi baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Pendengar dan pemirsa, masih ada waktu, silakan 0541 736 566, 743 495, di pesan WhatsApp kami 0811 554 4976. Kita masih bersama di Mutiara Pagi edisi hari ini, berbekallah untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Materi yang mengingatkan kita akan hal yang pasti dihadapi seluruh umat manusia. Kami kembali sesaat lagi.
4: Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya doa seseorang kepada saudaranya karena Allah adalah doa yang mustajab.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.

0: dari Miami nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Masih ada cukup waktu untuk satu penanya di sesi akhir ini di 0541-7365-6566-743-4495, di pesan WhatsApp kami 0811-5544-9776. Terima kasih untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan via RRI Digital, lalu juga di menyaksikan langsung di kanal YouTube RRI Samarinda maupun juga di fanbase FB Pro 1 Samarinda. Masih ada waktu untuk Anda yang akan bertanya di 0541-7365-6466-743-4495, di WhatsApp kami 0811-5544-9776. Baik, Ustadz, nampaknya ini pertanyaan terakhir dari saya. Bolehkah Ustadz, seorang Muslim ini juga dalam kehidupan ini juga mengumpulkan materi, Ustadz? Jadi bagaimana menyeimbangkannya dengan kehidupan yang kekal dan abadi nanti, untuk kehidupan yang kekal abadi nanti?
3: Iya, jadi bolehkah Muslim
2: mengumpulkan banyak materi ya dalam kehidupan di dunia ini?
3: Iya, masal muslimin, para pendengar Mujara Pagi Hari Samarinda yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita kepingin sukses di akhirat, maka kita juga sukses di dunia. Karena ya di dalam beberapa artikel yang saya baca itu, keberhasilan kita di akhirat itu berangkat dari keberhasilan kita juga di dunia ini. Jadi sebagaimana kita tadi dengarkan juga, saya sampaikan ad-dunya madrotul akhirah. Dunia itu adalah ladang, sarana menuju kepada negeri yang abadi, yaitu akhirat. Nah, kalau kita kepingin sukses di dunia, sukses di akhirat, landasi, awali dengan ilmu. Islam mengajarkan kepada kita, umatnya, untuk juga tidak hanya kita ini fokus kepada akhirat saja ya. Ketika kita di dunia, kita juga menikmati di dunia ini dalam arti yang positif. Ya, karena apa? Tadi ad-dunya madrotul akhirah, dunia itu adalah ladang menuju ke akhirat. Bagaimana mungkin kita akan kembali ke akhirat dengan bekal yang cukup kalau kita minim, tidak memiliki bekal. Bekal satu diantaranya adalah untuk menuntut ilmu adalah harta. Jadi kalau kita ada yang mengatakan ya biarlah kita miskin ya di dunia ini, ya asal nanti matinya husnul khotimah, itu benar. Husnul khotimah itu kita kehendaki. Tetapi ya hadis yang lain juga mengatakan bahwa jangan sampai kita meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, yang itu ya akan mengakibatkan dia bisa terganggu keimanannya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Rate ya, justru Mbak Rate dan para pendengar sekalian ya, kita orang Islam itu afdolnya itu punya harta yang banyak. Kenapa? Salah satu alasannya karena rukun Islam yang lima itu sadaqah, sholat, zakat. Ya, nah itu ada zakat. Bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan zakat? Udah orang banyak, namun kita kada berisi harta. Tidak mungkin ya. Karena itu masuk muslimin ya, hidup ini harus kita hadapi dengan elegan, dengan penuh tanggung jawab. Ya, dan kalau bisa setiap muslim ya, itu sukses dalam tanda petik ya, artinya kehidupannya sejahtera, bisa bayar zakat ya, tidak hanya zakat fitrah tapi lebih daripada itu yaitu zakat mal ya. Kalau kita punya rezeki yang cukup ya, rukun Islam yang kelima seperti yang saudara-saudara kita saat ini sedang kerjakan, yaitu menunaikan ibadah haji, itu hanya bisa dilakukan kalau salah satu di antara syaratnya kita istitoah, kita memiliki kemampuan baik kemampuan ya finansial selama kita meninggalkan keluarga maupun selama dalam perjalanan dan juga ketika di tanah suci, itu semuanya dimungkinkan kalau kita punya rezeki, punya harta yang memadai, yang sufficient, yang cukup. Terus dengan demikian ya setiap muslim kita ya idealnya seperti itu ya sukses. Ya, punya harta, bisa bayar zakat, bisa berhaji, mati, kemudian masuk surga. Ini sangat ideal, sangat indah.
2: Masya Allah, Masya Allah. Amin Ustaz. Jadi ya, sukses dunia, sukses dan akhirat juga ya. Baik. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Di sesi akhir ini mohon menutup dengan doa. Silakan Ustaz.
3: Masya muslimin, para pendengar Mutiara Pagi dari Samarinda, di mana saja siaran dapat tangkap, berbekallah. Ya, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah, kepada orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mari kita tutup tausiah kita ini, ceramah kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang beruntung, yang beriman, dan kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli natin salihah ila ardi nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li wazwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi sayyidi lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malikam bibdin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Udina surat al-mustaqim. Surat al-landina namca alaihim. Gharul mangtubi alim alhamdulillah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa al-wasabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil awalin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil malil ala ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin hatta tarita al-ardu wa man 'alayha wa dhahr waridin. Allahumma kutubi salamata wa sihata wa al-afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al-hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal sifata wa abal haba wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balil dunya balil akhirah wa astarid dunya wa asra akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah bersama kami, mengingatkan kita semua Ustaz ya, untuk menyiapkan kehidupan yang abadi nanti. Saya selalu Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi bersama Ustaz Dr. Andes K.H. Muhammad Husin MPD. Di sesi ini kita akan segera lanjutkan dengan Samarinda pagi ini.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda di jelang akhir pekan ya? Belum akhir pekan, karena masih hari Jumat hari ini. Apakah cuaca aman di wilayah Anda? Kalau M. Yamin pagi ini nampak mendung, karena memang juga sesuai dengan informasi dari BMKG, ada beberapa wilayah yang masih berpotensi hujan di hari ini. Untuk kota Balikpapan, di Balikpapan Timur, dapat meluas ke Kabupaten Pasir, di Tanjung Harapan, Pasar Blengkong, Batu Engau, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Anggana, Samboja, Muara Jawa, di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, di Penajam, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar akan berlangsung ya, hujan ini masih akan berlangsung hingga pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami nantikan informasi dari Anda untuk mengabarkan situasi terkininya. 0811-5544-976 atau 0541-736-566-743-495 setelah yang berikut ini.

0: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda sudah tahu kan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjaminan Simpanan merupakan lembaga independen. Ini adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Ada fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjaminan Simpanan 2 yang terletak di Surabaya. Ini mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pendengar Pro Satu Air Samari, di tanggal 5 Juni kali ini menjadi salah satu peringatan yang ditetapkan bertepatan, maksud kami, dengan dibukanya konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia berlangsung 5 hingga 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi tersebut merupakan pertemuan tingkat dunia pertama yang secara khusus membahas isu lingkungan hidup. Pendengar Pro Satu Air Samarinda, di tahun 2026, Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Itu tadi peringatan di tanggal 5 Juni, pendengar Pro Satu Air Samarinda. Apakah ada informasi dari Anda ya, di tanggal 5 Juni mungkin juga ada peristiwa spesial, istimewa bagi Anda. Mungkin juga ada yang berulang tahun ya di hari ini, atau juga merayakan hari jadinya, atau juga hari-hari penting lainnya, pendengar Pro Satu. Boleh informasikan juga situasi terkini Anda di sekitar Anda di 0811-554-4976. Menemani suasana hari Jumat yang tadi sudah saya kabarkan, hari Jumat pagi ini tadi terpantau mendung, sekarang sudah berangsur cerah untuk wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur.

Pernahkah mendengar suara asli Bung Karno yang biasanya diputar di media-media ataupun di museum-museum bersejarah seperti Monumen Nasional? Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan. Padahal sebenarnya suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi. Pada 17 Agustus 1945,

0: teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 hingga akhirnya sekarang bisa kita dengarkan.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudaryati Dayang mengemukakan program Makan Bergizi Gratis MBG akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, disampaikan Nani, BGN telah mengeluarkan surat edaran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditangguhkan. Sementara untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan melakukan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dijelaskan bahwa alasan keterlibatan Wakil Kepala BGN Maijen TNI Trenggono, yakni untuk pembangunan program MBG di wilayah 3T, mengingat di wilayah tersebut dibutuhkan ahli teritorial. Informasi selengkapnya pendengar bisa, maksud kami informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com. Sementara nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dalam berita pagi. Di antaranya adalah ancaman bencana alam di Kalimantan Timur, lalu juga bagaimana pemerintah kota Samarinda akan memprioritaskan penanganan sekolah yang terdampak banjir, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan informasi-informasi lainnya yang kami hadirkan dari Kalimantan Timur. Pro 1 kan informasi dan inspirasi.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu berkembang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 5 Juni 2026.
2: Mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan mitigasi-mitigasi yang serius dan sungguh-sungguh terhadap daerah-daerah yang potensi terjadinya bencana alam.
3: Penanganan banjir di sekolah ini, Dinas Pendidikan ini sudah melaksanakan DED di tahun anggaran 2025 kemarin.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Ancaman bencana alam di Kalimantan Timur dinilai memerlukan langkah mitigasi yang lebih serius. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mendorong pembuatan pengawasan lingkungan hidup di daerah rawan bencana. Kita simak laporannya.
4: Anggota Komisi 12 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Syafruddin meminta Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat upaya mitigasi bencana di wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana. Kepada RRI, Syafruddin mengatakan Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki kerentanan terhadap bencana lingkungan yang kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius mengingat banyaknya aktivitas industri khususnya di sektor pertambangan yang memanfaatkan sumber daya alam dalam skala besar. Syafruddin menilai sebagai aktivitas yang berdampak pada perubahan bentang alam harus diawasi secara ketat. Kerusakan tutupan hutan, terganggunya daerah aliran sungai, hingga berkurangnya fungsi lingkungan menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, Syafruddin menegaskan pentingnya langkah pencegahan melalui pengawasan lingkungan yang lebih kuat dengan rehabilitasi kawasan terdampak serta penegakan aturan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem.
2: Mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan mitigasi-mitigasi yang serius dan sungguh-sungguh terhadap daerah-daerah yang potensi terjadinya bencana alam. Karena di Kalimantan Timur itu adalah daerah yang sangat rawan terjadinya bencana alam. Karena di mana di Kalimantan Timur terdapat perusahaan-perusahaan raksasa yang beroperasi di sektor pertambangan. Tentu aktivitas mereka itu selalu menggunduli hutan dan mencemari sungai dan air di sana, bahkan menghilangkan anak-anak sungai yang ada di Kalimantan Timur. Tentu ini yang berpotensi untuk terjadinya bencana di Kalimantan Timur.
4: Syafruddin berharap upaya mitigasi tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga melalui langkah antisipatif yang berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mulai memprioritaskan penanganan sekolah yang terdampak banjir, salah satunya SD Negeri 012 Sungai Kunjang yang selama ini kerap tergenang hingga lebih dari setengah meter saat hujan deras. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TWAP, Dinas PUPR, BPKAD, Bagian Hukum serta unsur kecamatan dan kelurahan melakukan peninjauan langsung ke Sekolah Dasar Negeri 012 Sungai Kunjang pada Kamis 4 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi sekolah yang selama ini menjadi langganan banjir sekaligus membahas rencana penanganan dan pembangunan ke depan. Dalam pertemuan bersama pihak sekolah, berbagai masukan terkait konsep pembangunan turut dibahas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Ibnu Arabi menjelaskan, SDN 012 berada di kawasan rawan genangan. Saat hujan dengan intensitas tinggi, ketinggian air di lingkungan sekolah bahkan bisa mencapai lebih dari setengah meter sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar.
3: Penanganan banjir di sekolah ini, Dinas Pendidikan ini sudah melaksanakan DED di tahun anggaran 2025 kemarin. Kita berharap nanti di 27 atau nanti anggaran pemerintah ini memungkinkan ini bisa kita laksanakan lanjutan pembangunan. Nah, namun tadi saat pertemuan ada beberapa koreksi terkait dengan perencanaan pembangunan. Kalau Kalau DED itu kan kurang lebih naiknya tuh urukannya semeter setengah ya, meter setengah. Tapi ada permintaan tadi, bangunan ini nanti kondisinya berbentuk panggung, pakai tiang. Jadi air itu larut.
5: Hasil diskusi di lapangan memunculkan usulan baru. Sejumlah pihak menginginkan bangunan sekolah nantinya menggunakan konsep rumah panggung dengan tiang penyangga agar air dapat mengalir di bawah bangunan dan tidak menggenangi lingkungan sekolah. Ibnu Arabi mengatakan usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan. Menurutnya konsep bangunan panggung telah ditetapkan di beberapa sekolah lain yang berada di kawasan rawan banjir. SDN 012 Sungai Kunjang juga telah masuk dalam daftar prioritas pembangunan pemerintah Kota Samarinda. Jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, revitalisasi sekolah secara bertahap ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi para siswa. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Balikpapan dipastikan berjalan di bawah pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Langkah ini merujuk pada surat edaran KPK nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam SPMB. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Irfan Taufik menegaskan seluruh penyelenggara institusi di lingkungan Disdikbud Balikpapan dilarang keras menerima gratifikasi maupun melakukan praktik titip-menitip siswa guna meminimalisasi tatap muka dan mencegah pungutan liar. Disdikbud Balikpapan juga membuat terobosan baru, yakni menerapkan sistem antrean daring untuk verifikasi dan validasi berkas. Tata cara pengambilan antrean ini dapat diakses melalui Instagram resmi Disdik Balikpapan.
7: Ya, sampai dengan hari ini kami masih melakukan sosialisasi terhadap proses SPMB kita. Kami menyiapkan perangkat-perangkatnya, baik perangkat perangkat lunaknya dan lain-lain kami persiapkan dengan bekerja sama berbagai pihak. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar dan kita akan siap paning di tanggal 14 untuk pengambilan nomor antrian dan seterusnya sampai dengan penerimaan SPMB dan pengumuman tersebut. Hampir sama kita lakukan, tapi tahun ini kita mulai komitmen bersama untuk melaksanakan SPMB itu secara adil, jujur, transparan, akuntabel, dan tempat diskriminasi. Pasti mulai tidak ada orang yang bertemu orang tua dengan guru, orang tua dengan operator ketika pendaftaran SPMB. Di kantor distrik, semua posko ada di masing-masing sekolah. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan. Jika ada hal-hal kecurangan yang ingin dilaporkan, ada inspektorat untuk bisa disampaikan hal-hal yang mungkin dianggap sebuah kecurangan untuk kita.
6: Untuk jadwal penting SPMB 2026, pengambilan nomor antrean daring dimulai pada 15 hingga 23 Juni 2026. Sedangkan verifikasi berkas fisik akan berlangsung pada 24 Juni hingga 1 Juli 2026. Bagi calon peserta didik jalur TAFIS, proses legalisasi berkas kini dialihkan ke kantor Kementerian Agama wilayah masing-masing sebelum mendaftar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara kembali menyalurkan bantuan langsung tunai kemiskinan daerah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kemiskinan daerah sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut menyasar warga miskin dan rentan miskin yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun bantuan dana desa. Sebanyak 405 keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp270.000 per bulan yang disalurkan sekaligus untuk 6 bulan. Dengan demikian, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp1.620.000 untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Hal ini disampaikan Bupati Penajam Pasir Utara, Mudiat Nur. Menurut Mudiat, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah daerah juga terus menjalankan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat serta peningkatan kesejahteraan ekonomi warga.
9: Pada tahun ini pemerintah daerah melanjutkan pemberian bantuan langsung tunai kemiskinan daerah berdasarkan usulan pemerintah desa atau kelurahan yang telah dievaluasi dengan pengadaan DKSN dan tenaga kemiskinan daerah terhadap keluarga miskin atau budak miskin dengan kali ini sebagai salah satu bentuk kebijakan pengurangan beban pengelolaan masyarakat dengan harapan masyarakat di kabupaten mengajar fasilitas yang ditetapkan sebagai keluarga miskin atau budak miskin bisa dan juga
8: selain BLT kemiskinan daerah, pemerintah Kabupaten PPU juga menjalankan berbagai program bantuan sosial lainnya seperti bantuan bagi masyarakat terlantar serta bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan evaluasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong peningkatan taraf hidup secara bertahap. Program ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Pasar Utara. RR Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kutai Barat mengimbau masyarakat agar membudayakan saring sebelum sharing konten di media sosial. Berikut laporannya.
10: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kutai Barat mengimbau masyarakat untuk membiasakan saring sebelum sharing konten guna menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax yang semakin mudah beredar melalui media sosial. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kubar Sapri mengatakan kemampuan membedakan informasi yang benar dan menyesatkan menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki masyarakat di era digital. Menurutnya, hoax seringkali menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang terverifikasi karena memanfaatkan emosi pembaca melalui judul maupun isi konten yang provokatif.
11: Pastikan informasi berasal dari media massa resmi atau akun pemerintah daerah yang terverifikasi, bukan dari akun anonim atau grup cyber yang tidak jelas asal-usulnya. Itu pertama, cek sumber informasi. Yang kedua, waspadai judul yang provokatif seperti hoax. Sering sekali menggunakan judul yang menggelegar, sensasional, atau langsung menyudutkan pihak tertentu untuk memicu emosi pembaca. Jadi ini sering nih, sudah ada terjadi ya. Yang ketiga adalah verifikasi format konten. Nah, jangan langsung percaya pada potongan gambar, tangkap layar, atau video pendek. Periksa apakah konten tersebut sudah disuting atau diambil dari peristiwa lama atau konteks diputar balikan. Nah, yang keempat, manfaatkanlah kanal klarifikasi resmi. Jika ragu cari konfirmasi melalui kanal aduan resmi Pemkab Kutai Barat atau situs pengecekan hoax nasional terpercaya sebelum menyebarkan kembali. Jadi itu.
10: Sapri menambahkan apabila menemukan informasi yang diragukan kebenarannya, masyarakat sebaiknya mencari konfirmasi melalui kanal resmi pemerintah atau situs pengecekan fakta yang terpercaya sebelum membagikan kepada orang lain. Ia berharap budaya memverifikasi informasi sebelum membagikan konten dapat menjadi kebiasaan baru masyarakat sehingga ruang digital tetap sehat dan terhindar dari penyebaran informasi yang menyesatkan. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Masyarakat adat Ujo Milang Makam Ulu menggelar ritual adat Nubukok sebagai wujud syukur panen padi ladang tahunan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Masyarakat adat Kampung Ujo Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, menggelar syukuran panen padi atau nubuko sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh selama satu musim tanam. Kegiatan tersebut diikuti oleh tokoh adat, petani, serta masyarakat setempat dalam suasana penuh kebersamaan dan kehikmatan. Tradisi nubuko merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Ritual ini menjadi penanda berakhirnya musim panen sekaligus ungkapan syukur kepada sang pencipta atas hasil pertanian yang diberikan kepada masyarakat. Kepala adat Kampung Ujo Bilang, Amunduslah mengatakan, Nembuko menjadi tradisi yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Mahakam Ulu. Meski memiliki nama dan sebutan yang berbeda pada setiap suku dan kelompok adat, esensi dari kegiatan tersebut tetap sama, yakni sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Menurutnya, apresiasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan ritual adat yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Kegiatan itu juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga, serta menjaga kelestarian adat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Sebelum pelaksanaan acara puncak Nebuko, masyarakat terlebih dahulu menjalani sejumlah tahapan ritual adat. Rangkaian kegiatan itu merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan sebagai penutup musim pertanian sebelum memasuki masa tanam berikutnya.
13: Jadi Nebuko itu adalah ungkapan syukur kita masyarakat ini atas hasil yang kita peroleh selama kita berladang dalam satu tahun itu. Jadi puncaknya itu ada di sini, gitu. Ada di kegiatan ini. Jadi kita ini mensyukuri hasil yang kita dapat dari berladang. Itu inti dari apa namanya Nebuko ini. Nah, tapi di sebelum di ritual apa di acara Nebuko yang kita makan pesta apa segala ini ada beberapa tahapan.
12: Tahapan ritual Nebuko mencerminkan penghormatan masyarakat adat terhadap alam dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesi tersebut diyakini sebagai bentuk permohonan agar musim tanam yang akan datang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan panen yang melimpah. Pelaksanaan Nebuko di Kampung Uju Bilang tidak hanya menjadi momentum syukuran panen, tetapi juga menjadi upaya menjaga identitas budaya masyarakat adat Mahakam Ulu. Tradisi ini terus dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah yang memperkuat kebersamaan serta nilai gotong royong di tengah masyarakat. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Atraksi Dinosaurus Show menjadi daya tarik tersendiri dalam acara Festival Sempakat Budaya Kutai Barat yang diselenggarakan hingga tanggal 6 Juni 2026 mendatang. Kita simak laporannya.
10: Pertunjukan dinosaurus menjadi salah satu daya tarik baru yang dihadirkan dalam Festival Sempakat Harmoni Budaya 2026 di Taman Budaya Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Atraksi tersebut melengkapi berbagai kegiatan seni budaya dan hiburan yang digelar selama Festival Sempakat Harmoni Budaya berlangsung hingga tanggal 6 Juni 2026 mendatang. Kehadiran pertunjukan bertema dinosaurus itu menjadi warna baru dalam pelaksanaan festival tersebut. Selain menyasar pecinta seni dan budaya, atraksi ini juga diharapkan mampu menarik minat anak-anak dan keluarga untuk berkunjung ke lokasi festival. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kubar FX Sumardi mengatakan, inovasi ini sengaja dihadirkan untuk menambah variasi hiburan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik festival. Menurutnya, penyelenggaraan festival tidak hanya berfokus pada festival budaya tetapi juga perlu menghadirkan unsur hiburan yang dapat menjangkau berbagai kelompok usia sehingga partisipasi masyarakat semakin luas.
14: Yang baru saya cukup unik, Pak Wakil Bupati, ini di kalangan anak-anak atau masyarakat luas, festival malam ini bisa juga disebut festival dinosaurus. Ya, ini festival dinosaurus ini harapan kita, ini termasuk baru karena ini kita kolaborasi, kita konsepnya kolaborasi dengan UMKM, dan UMKM ini mohon maaf untuk sementara ini masih dari luar. Nah, ke depan kita berharap ada anak-anak Kutai Barat ini yang bisa memelihara dinosaurus untuk bisa ditampilkan di festival sehingga kita bisa berdikari. Karena ini kita konsepnya memberdayakan lokal.
10: Yang menjelaskan kehadiran atraksi baru tersebut dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat selama festival berlangsung. Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin besar pula peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. FX Sumari berharap seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam Festival Sempakat Harmoni Budaya tahun ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas ruang promosi budaya, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, Ketua Umum KONI Kalimantan Timur terpilih periode 2026-2030 Andri Syahrum menargetkan prestasi olahraga Bumi Eta menembus tiga besar Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Kita simak laporan selengkapnya.
15: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur terpilih periode 2026-2030, Andri Syahrum, menegaskan komitmennya meningkatkan prestasi olahraga benua etam pada ajang Pekan Olahraga Nasional mendatang. Target tersebut disampaikannya usai dirinya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov KONI Kaltim. Menurut Andri, capaian 8 besar yang diraih Kalimantan Timur pada periode sebelumnya menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh. Ia optimis Kalimantan Timur mampu memperbaiki posisi dan bersaing dengan daerah yang selama ini menjadi kekuatan utama olahraga nasional. Untuk mencapai target tersebut, Andri menilai pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan, terukur, dan didukung seluruh pemangku kepentingan olahraga. Menurutnya, setiap cabang olahraga membutuhkan perhatian dan dukungan yang memadai agar mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi.
16: Yang jelas mungkin dari ranking kemarin kita alhamdulillah dapat 8 besar. Sementara yang lain di daerah Jawa itu udah susah digoyang lah. Tapi kalau kita punya kemampuan dana yang besar, dana yang cukup untuk membina, kita insya Allah kita yakin bisa untuk bersaing.
17: Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan anggaran pembinaan. Karena itu, KONI Kaltim ke depan akan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan berbagai pihak di luar pemerintahan guna mendukung pembiayaan olahraga. Andri menegaskan dunia olahraga tidak boleh hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Pola sponsor, Bapak Asuh, dan juga bentuk kolaborasi lainnya dinilai menjadi solusi untuk menjaga keberlangsungan pembinaan atlet. Selain fokus pada target prestasi, Andri juga memastikan akan segera menyusun formatur kepengurusan baru KONI Kaltim. Penyusunan kepengurusan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu yang lebih cepat dari batas maksimal yang diberikan, yakni 30 hari ke depan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, pengurus Pemkab Electronic Sport Indonesia atau ESI Kabupaten Paser menggelar kejuaraan game Mobile Legends. Berikut laporannya.
18: Pengurus Electronic Sport Indonesia atau ESI Kabupaten Paser akan menggelar kejuaraan bertajuk Pancasila Cup berkolaborasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser yang rencananya bergulir pada 6 hingga 7 Juni 2026 di Kedai Kopi Tempat Abah Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Grogot. Pada event kali ini akan mempertandingkan dua kategori game yakni Mobile Legends dan PUBG. Hanya saja sementara ini akan mempertandingkan Mobile Legends terlebih dahulu. Ketua Panitia Pancasila Cup Muhammad Rizky Kaiser Baikuni menerangkan event ini dalam rangka merayakan hari kelahiran Pancasila tahun 2026. Ia menyebut sebanyak 32 tim game Mobile Legends sudah terdaftar dan diisi dari atlet lokal Paser, namun didominasi player-player dari Kecamatan Tanah Grogot.
19: Acara ini bertajuk Pancasila Cup dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila. Untuk peserta mungkin sekarang masih banyak berasal dari Paser sendiri, tapi mungkin nggak tahu ke depannya, nanti kita lihat, karena dalam rangka ini kita juga sekalian memetakan atlet Mobile Legends di Paser, kan. Jadi dalam pendaftaran nanti disertakan KTP-nya juga. Dan untuk selanjutnya, turnamen yang akan diadakan yaitu PUBG Mobile masih menunggu waktunya.
18: Lebih lanjut, Kaiser yang juga menjabat sebagai Sekjen ESI Paser menerangkan bahwa event ini merupakan ajang pemanasan sekaligus seleksi atlet untuk persiapan ESI Paser menghadapi Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026 pada November mendatang. Selain itu, ia menerangkan pengurus sudah mengandeng teman-teman klub e-sport game Mobile Legends dan PUBG untuk kemudian nantinya diadu agar bisa menentukan player inti.
19: Mungkin ini ajang pemetaan atlet-atlet kita sementara menuju ajang yang lebih besar lagi. Mungkin selanjutnya akan ada event-event yang lebih besar dari ESI Paser yang akan dilaksanakan.
20: Berarti memang untuk kegiatan ini sebagai ajang pemanasan
19: ya.
20: Tapi apakah ada seleksi atlet juga nanti, Bang?
19: Seleksi atlet pasti ada dari semua cabur yang ada.
18: Untuk game lain seperti FIFA, eFootball, dan Free Fire, nantinya akan menyusul untuk melakukan sosialisasi sekaligus mengajak para pemain bisa ikut ambil bagian dalam seleksi atlet nanti. Dalam kejuaraan Pancasila Cup nanti akan memperebutkan total hadiah sebesar 5 juta rupiah beserta sertifikat, dan nantinya akan dimasukkan dalam player yang bakal diseleksi menuju Porprov mendatang. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
21: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf memastikan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia gelombang 2 di Madinah tetap menghadirkan cita rasa khas Nusantara. Meski sempat terkendala pengiriman bumbu akibat situasi transportasi global. Kepastian itu disampaikan usai rapat bersama 23 dapur penyedia konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah pada minggu ini. Irfan juga mengingatkan seluruh penyedia konsumsi agar mempertahankan kualitas pelayanan mengingat respon positif jemaah terhadap pelayanan yang tetap telah berjalan sejauh ini. Sementara itu, jemaah Haji Indonesia gelombang kedua dijadwalkan berangkat dari Mekah menuju Madinah mulai 7 hingga 21 Juni 2026 dengan harapan seluruh kebutuhan konsumsi dan pelayanan dapat terpenuhi secara optimal.

Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Ancaman bencana alam di Kalimantan Timur dinilai memerlukan langkah mitigasi yang lebih serius. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mendorong penguatan pengawasan lingkungan hidup di daerah rawan bencana. Pemerintah Kota Samarinda mulai memprioritaskan penanganan sekolah yang terdampak banjir, salah satunya SD Negeri 012 Sungai Kunjang yang selama ini kerap tergenang hingga lebih dari setengah meter saat hujan deras. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila, kanal informasi dan inspirasi.

atau tadi juga terpantau cuacanya cerah. Berikut dari Lembuswana dan Sempaja, Simpang Lembuswana, arus lintas terpantau lancar. Berikutnya di M. Yamin juga lancar, pendengar Pro 1 menuju kawasan utara. Kawasan utara pagi hari ini arus lintas terpantau ramai namun lancar ya, dari Wahid Hasim dan juga Sempaja arah Abdul Wahab Syahrani. Berikutnya pendengar Pro 1 menuju flyover. Pagi ini di flyover terpantau arus lintas lancar. Selamat pagi juga untuk Anda yang berada di mana saja, bisa mengabarkan situasi terkininya, silakan di 0811 5544 976.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. FM, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari Jumat ini akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Halo RRI, silakan Anda sampaikan terkait aduan layanan publik yang Anda rasakan hingga saat ini. Pelayanannya masih harus diperbaiki, masih harus dioptimalkan, masih terdapat kekurangan. Pendengar Pro 1, pelayanan publik sendiri adalah segala bentuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau badan usaha kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil. Berdasarkan sifat dan produk akhirnya, pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga jenis utama. Pendengar Pro 1, yang pertama adalah pelayanan administratif, yaitu layanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Sebagai contoh adalah penerbitan kartu tanda penduduk KTP, kartu keluarga atau KK, akta kelahiran, kematian, paspor, sertifikat tanah, dan perizinan usaha. Berikutnya, pelayanan barang, layanan yang menghasilkan atau menyediakan barang berwujud fisik yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah penyediaan jaringan listrik, saluran air bersih atau PDAM, jaringan telepon, dan penyediaan perumahan umum. Berikutnya, pelayanan jasa, layanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa atau fasilitas yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi publik. Misalnya saja layanan pendidikan, fasilitas kesehatan atau rumah sakit, transportasi umum, pos, dan juga pemadam kebakaran. Silakan untuk Anda menyampaikan nanti pada kami terkait pelayanan publik yang hingga saat ini masih Anda harus Anda rasa masih harus ada dilakukan perbaikan ya. Di Halo RRI nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa dulu ada yang bergabung pagi ini. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum Mbak Rati.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Ria Fauzi ya.
7: Iya, ya, saya Ibu. Hanya ingin sekali lagi hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada DLH Kota yang sudah merespon dan sudah melaksanakan apa yang kami sebagai warga RT 1 Sungai Dama telah dilaksanakan kemarin pemotongan pohon Mbak. Pohon sepapan yang tinggi sudah kelar, Alhamdulillah. Jadi lewat ini RRI saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada mbak-mbak, mas-mas yang telah membantu kami untuk menyampaikan ke DLH. Kali lagi DLH the best, kali ini the best gitu.
6: Baik, terima kasih.
7: Makasih Mbak Rati.
6: Baik.
7: Untuk semuanya selalu. Makasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi atas apresiasinya ya. Mudah-mudahan keberadaan Halo RRI memberikan manfaat yang memberikan manfaat untuk Anda, terkhusus tentu di lingkungan masyarakat Samarinda, Ibu Kota Kalimantan Timur. Silakan ya Anda nanti bergabung bersama kami pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus kami akan menyampaikan juga tanggapan-tanggapan atas pertanyaan atau keluhan Anda dari dinas-dinas terkait. Jadi jangan lewatkan nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Halo RRI. Pukul 8 kami akan bergabung dan pukul 3 kita akan simak Warta Berita.

0: Selamat kepada Radio Republik Indonesia yang menjadi media partner dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Tentunya kita berharap siaran ini akan menjadi hiburan dan pemicu bagi masyarakat untuk tetap mencintai olahraga melalui siaran RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Rino Jefriansa SS, Ketua DPD Pertuni Kaltim, mengucapkan selamat atas kesenggaranya dengar bareng yang diselenggarakan oleh RRI Kota Samarinda. Dengan adanya pesta bareng Piala Dunia ini, dapat merasakan euforia dan dapat menikmati pertandingan sepak bola di Piala Dunia di RRI Samarinda. Terima kasih kepada RRI Samarinda. Sekali dua

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.